Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama DPRD Jakarta menanam padi menggunakan 1.200 galon bekas di RPTRA Belimbing Pasar Minggu pada Senin kemarin sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan memanfaatkan lahan terbatas. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan program ini memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk dan galon bekas sebagai media tanam sesuai instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah. Menurut Syafrin, uji coba sebelumnya dengan 350 galon berhasil menghasilkan sekitar 70 kg gabah, sehingga program ini akan dikembangkan ke berbagai komoditas dan replikasi di kelurahan lain. Program ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih produktif di Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Lampung mendorong generasi muda berperan dalam pengembangan hilirisasi kopi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kemarin Bupati Lampung Barat Pak Rosil Mapsus mengatakan anak muda dapat berkontribusi melalui inovasi produk, pengemasan, pemasaran digital hingga promosi wisata berbasis kopi. Ia juga mengajak komunitas pemuda memanfaatkan momentum kebersamaan untuk menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempromosikan potensi daerah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian Lampung Barat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: Big Big Baby. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, kita kembali lagi di 0812-1124-928. Yang mau ikutan silakan Abang Po ya, atau di 0213504510, 0213440798. Boleh berbagi informasi juga ya Abang Po ya. Bagaimana situasi kondisi lalu lintas di tempat Abang Po saat ini, keramaian di tempat Abang Po saat ini ya. Bisa dibagikan juga sama Aye ya Abang Po ya. Terus saya juga mau tanya Abang Po, di hari ini tanggal 28 Juli 2026 Abang Po, kalau dompetnya bisa ngomong, dia ngomong apa ya Abang Po ya? Kasih tahu Mpok Nova. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo? Ininya belum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Dari 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Iya, Suara Budaya.
2: Selamat pagi Ponope, apa kabar? Sehat.
1: Emang begitu kalau nanya kabar apa kabar? Kagak lagi.
2: Apa kabar?
1: Nantu. Gitu. Ini Pak Haji Onsor bukan?
2: Iya kayaknya, Pak.
1: Iya kayaknya. Berarti ayah belum tua-tua banget
2: Ponope,
1: lah ya.
2: Ponope, ayah mau tanya dulu nih sebentar nih.
1: Apa nanya apa tuh? Kalau bisa ayah jawab, kalau kagak bisa jangan maksa ya.
2: Iya enggak.
1: Iya udah, apa? Pak Haji
2: barangkali soalnya kayaknya nama sama, cuman orangnya kan belum ketemu gitu.
1: Ponopo
2: asalnya dari mana?
1: Aye.
2: Iya.
1: Kenapa emangnya? Kenapa sih nanya kayak gitu?
2: Barangkali.
1: Pak Haji, aye kasih tahu ya Pak Haji ya. Aye tuh udah punya udah punya laki. Udah punya
2: tahu,
1: anak.
2: Tahu, ayah gua tahu.
1: Iya, mana tahu.
2: Jangan tunjuk ke sana dong, Pak. Barangkali yang saya maksud saya tanya tuh benar atau bukan gitu.
1: Iya, kan ayah juga kaget-kaget, Pak Haji. Pak Haji nanyanya gitu. Mana tahu Pak Haji mau nikah lagi ayah sama anaknya Pak Haji gitu kan.
2: Enggak
1: ya.
2: Gitu.
1: Oh, bukan gitu.
2: Nah, barang kan ayah punya saudara tuh ya di
1: di mana?
2: Di Sumatera Barat.
1: Ini sombong.
2: Iya deh, Ponopo, kalau enggak ya enggak mau nanya kan gitu. Barangkali siapa tahu iya, tahu juga bukan gitu.
1: Pak Haji punya saudara
2: namanya
1: di
2: sama soalnya Nopa gitu.
1: Iya, ayah orang Sumatera Barat, tapi perasaan ayah kagak pernah punya saudara Pak Haji dah.
2: Ayo mau tanya orang tua Ponopo asli Sumatera Barat.
1: Asli Padang, asli Sumatera Barat.
2: Dua-duanya.
1: Berarti
2: bukan, udah cukup situ aja.
1: Oh, berarti salah orang gitu ya.
2: Iya, itu dia. Makanya kan kalau kagak tahu kan harus bertanya.
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Iya, cuman perasaan aja barangkali ini mungkin yang punya saudara saya numpak nih itu.
1: Iya, ayah orang tua dua-duanya orang Padang, orang Sumatera Barat.
2: Soalnya kalau yang saya punya saudara bapak Padang, ibu Brebes,
1: oh,
2: gitu.
1: Oh, iya namanya Nopa juga.
2: Iya, itu aja sih.
1: Iya, dah. Pak Haji kagak nanyain nomor rekening ayah, Pe? Nanya itu nomor rekening Pak Haji, jangan nanyain.
2: Justru yang lagi dibahas sama Ponopo dan masalah dompet.
1: Nah, itu dia tuh. Apa Pak Haji termasuk golongan yang sama Kong Dani, sama Pak Hasan gitu kan ye? Yang isi dompetnya kagak ade, sama kagak?
2: Kayaknya hampir mirip Ponopo.
1: Ya elah, capek-capek ayo nanya, jawabannya sama aja.
2: Jadi gini Ponopo ya. Kalau ayah si dompet mungkin ya sama nggak beda dikit lah sama Kong Dani ya. Kalau Bang Hasan sih lain dong. Kalau dia kan namanya masih muda gitu loh kok.
1: Kata siapa dia masih muda? Pak Haji sok tahu dah.
2: Dibilang pengusaha. Tahu dong ayah bahwa Bang Hasan ya kurang lebih ya kisaran
1: berapa?
2: 40 lah kurang lebihnya ya.
1: Oh kurang lebihnya.
2: Kalau ayah Bang Kong Dani kan orang yang dibilang udah nggak butuh duit, cuman butuh makan aja gitu.
1: Aji, oh uang nggak butuh nih? Ya udah kalau gitu.
2: Butuh sih.
1: Isi saldonya Pak Haji, isi saldonya Pak Haji geser ke ayah dah, kan katanya kagak butuh duit dah.
2: Nah itu dia maksudnya nggak butuh sehari-hari, apalagi kalau kata orang, ayah itu orang yang paling sibuk, paling repot dengan ekonomi, po. Karena dapur ayah dua.
1: Oh, kok bisa?
2: Itu, Ponopo. Nah itu dia, makanya saya orang yang bersyukur tuh orang yang santai hidup saya, po.
1: Ide.
2: Jadi seadanya loh, bukannya ngaku cukup ya, bukannya ngaku banyak, tapi cukup, Ponopo.
1: Iya, tapi cukup ya, Pak Ji.
2: Beda cukup sama banyak, beda.
1: Iya, benar.
2: Iya, sedikit pun kalau kita nikmatin, kita syukur itu cukup.
1: Alhamdulillah.
2: Apalagi kalau banyak, Ponopo, iya. Lebih dari cukup.
1: Iya, itu alhamdulillahnya lebih keras lagi
2: itu,
1: ya, Pak Ji.
2: Cuman dompet ayah, yang ayah gunakan itu cuman bakal bagi cucu aja.
1: Oh, berarti masih ada isinya gitu. Dong.
2: Ya ada sih, cuman ya nggak sebanyak apa yang dibilang orang. Oh ini orang banyak duitnya, enggak.
1: Oh iya, berarti dompet
2: karena
1: masih berfungsi.
2: Karena bontot saya dua-duanya po masih di luar po, nggak di rumah dua-duanya. Bontot saya dua po.
1: Oh masih.
2: Iya, masih bontot saya itu masih belajar po, yang satu di Jogja di UII kuliahnya. Nah kalau yang satu lagi itu di pondok pesantren terakhir kelas 6 SMA sekarang nih, Bu.
1: Oh, masih ada yang sekolah
2: jadi
1: nih anak Pak Ji.
2: Jadi sama bapaknya tuh terbatas. Kadang-kadang ya cuman WA aja sih, zaman sekarang kan enggak langsung minta duit tuh, Bu.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, terkecuali cucu nih yang merendeng rumahnya sama saya nih ya, itu kadang-kadang tuh kalau lagi saya nongkrong, dia salim tuh itu baru saya bagi duit, itu mau berangkat sekolah, pulang gitu, Bu.
1: Oke. Ya berarti otomatis enggak begitu persis sama Kong Dani ya, isi dompet masih ada ya, Pak Ji ya.
2: Ya ade po, nggak banyak, pokoknya ratusan lah, nggak jutaan. Lagi

0: untuk cucu gitu.
1: Iya dah kalau gitu dah. Pak Ju udah sarapan nih.
0: Alhamdulillah baru mau nih kok. Soalnya ya baru dapat telepon habis dengerin Bonova baru saya sarapan.
1: Widi, baru tentram aman nyaman sarapannya kalau udah nelpon
0: nah,
1: ya Pak Ji.
0: Nah, jadi kok.
1: Iya iya iya, takutnya keselek iya. Lagi makan ya Pak Ji ya.
0: Iya.
1: Iya, hati-hati dah tuh mah udah usia kalau udah keselek mah berabe entar.
0: Nah itu dia, digeblaknya udah susah kok.
1: Iya bener, takut kalau digeblak itu rontak semua Pak Haji.
0: Nah itu dia kok.
1: Orang ngeplak juga ragu ya Pak Haji ya.
0: Tapi alhamdulillah Penopa, ayah walaupun tua itu berat badan masih 80 Penopa.
1: Oh alhamdulillah.
0: Iya itu yang saya syukuri itu nikmat dari Allah itu segitu aja sih.
1: Iya segitu-segitu aja gitu. Ya Pak Haji ya.
0: Iya.
1: Iya dah kalau gitu. Sehat-sehat ya Pak Haji.
0: Amin. Alhamdulillah ya. Juga sebaliknya untuk Penopa sekeluarga ya.
1: Iya dah. Salam
0: buat keluarga. Terima kasih Penopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek gitu ya penelpon masuk-masuk terus nanyain dulu gitu loh. Kita dulu yang dia tanya tapi kagak nape-nape lah ya. Kalau orang bertanya mbok ya dijawab, mbok ayo jawab. Asal ya. Jangan nanyain Ponopa nyimpen duit di mana? Kagak. Kagak ya kasih. Lagian yang disimpan kagak ada. Di 0213504510 ya. Ayo ke WhatsApp dulu. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ponopa.
1: Pagi Aki. Gimana kabarnya Ki?
2: Alhamdulillah baik kok. Sehat-sehat
1: terus. Alhamdulillah. Jonggol gimana Ki?
2: Jonggol aman.
1: Jonggol aman ya Ki ya. Bapaknya si Ono masih di Jonggol kagak Ki?
2: Wah, kagak.
1: Oh, udah kagak. Oh, udah pindah dia, udah kagak di sono lagi.
2: Agar soalnya lagi di Subang dia, Bo.
1: Oh, udah di Subang. So tahu. Bapak siapa coba ya tanyain. Udah sarapan, Ki?
2: Kebetulan lagi ngopi, kok.
1: Alhamdulillah. Sarapan belum ngopi, udah?
2: Oh, udah.
1: Widih, kuat ya lambungnya, ya.
2: Biar tua.
1: Idi, tua-tua keladi ya Ki ya, makin tua makin jadi. Ki, kita temanya ini berandai-andai nih Ki. Seandainya dompetnya Aki, punya dompet kagak Ki?
2: Dompet, gak pernah pegang dompet po.
1: Oh gak pernah pegang dompet, terus duit taruh di mana Ki?
2: Duit?
1: Iya. Yeah.
2: Kalau duit mah po, itu mah. Rahasia perusahaan.
1: Kalau kemana-mana maksudnya duitnya ditaruh di mana?
2: Kalau kemana-mana aja duit itu di bawah jok motor aja kok.
1: Oh di bawah jok. Wah perlu ini mah. Hari ini mau jalan kemana Ki? Mesti kudu dilihat tuh di jok motornya. Tapi di kantong gak ada Ki?
2: Kantong mah kagak ada spesial pun. Buat apaan taruh di kantong ntar jatuh kan.
1: Oh, jadi kalau naruh duit di jok motor?
2: Iya, lagian kalau duit kok kalau ayah nggak dimakan tuh buat apa?
1: Iya bener, duit mah kagak dimakan. Masa iya duit dimakan? Akhirnya dia ada aja. Mana ada orang duit dimakan? Duit, kan orang bilang ya duit mah buat makan. Ya aneh gitu kan ya duit buat makan.
2: Iya. Kenapa tahu aja jawabnya ya?
1: Iya dong. Aneh-aneh aja orang duit buat makan. Orang mah duit buat belanja, ya enggak? Masa buat makan? Mana bisa sorry, duit dimakan? Nah, Piki.
2: Sorry, Po.
1: Apa tuh?
2: Kalau orang Sunda tuh banyak itunya, banyak dagelannya.
1: Banyak dagelannya. Oh, jadi Aki kemana-mana kagak bawa dompet nih?
2: Agak.
1: Oh kagak. Iya. Jadi duitnya ditaruh di jok motor aja kalau kemana-mana.
2: Iya itu persiapan ya malum kalau bawa motor takut ban kempes.
1: Iya benar.
2: Gitu,
1: bensin habis gitu ya Ki ya.
2: Bensin habis. Gitu,
1: Jadi duit tuh buat itu doang, buat ban kempes gitu, misalnya ngeganjel kalau misalnya ban kempes gitu ya Ki ya.
2: Enggak, kalau teman

0: butuh gitu kadang-kadang ya suka bisik-bisik.
1: Nah, maksudnya, lu punya duit kagak? Goceng dah, goceng pinjem dulu gitu ya.
0: Ya,
1: Beli udut gitu ya,
0: pinjam
1: Ki.
0: apa ya, beli udut dah gitu.
1: Iya,
0: Sambil sambil sambil ngopi gitu.
1: iya
0: Enak
1: dah.
0: kalau
1: Tapi kemana-mana tetap bawa duit kan, Ki ya?
0: ya bawa lah, kalau nggak bawa duit gimana?
1: Iya, gimana
0: Nyampak itu
1: ceritanya?
0: kantor.
1: Oke dah. Aki Adi, makasih banyak udah gabung ya, Ki.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk Ponova juga. Ya, sehat
1: Iyo.
0: selalu keluarga, Po.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi yang ada di Jonggol. Abang Po, nanti ya terima lagi ya, Abang Po, di 0812-1124928 ye. Kita dimari dulu ya.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh insya Allah. Berkah mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah.
4: Probat FM.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi di kabar Jakarta ya Bang Po. Kalau dompet bisa ngomong, dia jujur tak akan bohong. Orang boleh bohong ya, tapi kalau misalnya dompet bisa ngomong pasti dia kagak bohong ya Bang Po ya. Apalagi tanggal-tanggal segini nih, udah ada yang berteriak tolong gitu ya. Di 02135045510. Halo, selamat pagi kabar Jakarta.
2: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Azik.
2: Halo Ponova, selamat pagi. Assalamualaikum Ponova yang cantik yang
1: bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ica yang ada di Bone. Tumben pagi-pagi
2: Ponova,
1: udah bangun.
2: Ponova lama banget dikirim telepon pagi-pagi. Lu udah 1 tahun kali.
1: Hah? Kenapa? Udah 1 tahun kagak nelpon-nelpon pagi?
2: Iya.
1: Yang nanyain siapa?
2: Lama sekali. Ah?
1: Yang nanyain siapa?
2: Yang nanya enggak ada copet
1: yang mau informasi doang.
2: Iya kan, kadang tuh ada yang bilang Ica kemana ya, udah lama nggak telepon.
1: Oh, Ica kemana, udah lama kagak nelpon gitu ya. Akhirnya nongol
2: ya. Ini nongol pas kemarin juga Ica sakit Ponova.
1: Oh iya, dirawat enggak?
2: Iya.
1: Hah? Dirawat di rumah sakit?
2: Enggak, cuman sebetulnya sih bukan sakit fisik ya, pas di awal-awal itu cuman sakitnya tuh kayak sedih-sedih gitu kan.
1: Oh,
2: gak mau makan, tiba-tiba sakit asam lambung gitu.
1: Oh, sakitnya.
2: Lama sampai bulan Juni.
1: Sakitnya
2: loh,
1: sakit
2: Juni.
1: Dalam gitu ya, mentalnya yang
2: dari
1: sakit.
2: Dari bulan puasa sampai awal bulan Juli nih. Aku baru ada semangat lagi.
1: Oh, yang
2: sama
1: itu
2: sekali,
1: yang ada
2: karena semangat
1: kepergian.
2: Telepon, semangatku hilang. Ponoka.
1: Yang karena kepergian mama.
2: Iya, di situ mulainya di situ. Sedih-sedih gitu.
1: Oh, iyalah.
2: Ya, tiba-tiba sakit lambung. Sakitnya kemana-mana kan. Katanya banyak pikiran juga. Jadi di situ lah.
1: Iyalah. Penyakit fisik itu kan sebenarnya datangnya penyakit fisik itu awalnya kan dari sakit mental kita dulu.
2: Betul. Dari pikiran di situ.
1: Iya.
2: Nah, pas aku telepon pertama kali itu kan waktu telepon apa di SBN tuh pertama kali telepon itu di SBN bulan awal Juli.
1: Oh iya, itu awal nelfon lagi tuh.
2: Aku bilang, ya Allah, masa aku begini terus gitu kan?
1: Iya dong.
2: Gitu.
1: Iya, jadi masa kayak gitu terus gitu ya?
2: Terus bangkit begitu Mpo Nova, soalnya kalau sedih-sedih begitu pasti itu gak sembuh-sembuh icanya gitu.
1: Iya. Benar-benar.
2: Telepon lagi supaya senang-senang lagi. Begitu.
1: Iya, karena orang yang pergi tuh dia udah selesai kan maksudnya.
2: Iya, makanya ku bilang.
1: Ya Allah, kita dong yang harus ngelanjutin hidup begitu. Lagi. Kalau
2: iya,
1: misalnya
2: betul,
1: Ica sedih terus-sedih terus, yang ada mamanya di sana juga nggak tenang gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kan dia juga pengen lihat anaknya bahagia gitu kan.
2: Iya.
1: Iya dah. Sekarang udah nggak sedih.
2: Udah nggak sedih lagi.
1: Sudah
2: mulai aktif lagi gitu menelpon.
1: Iya dah.
2: Kalau nggak mau nelpon, nggak mau.
1: Kalau masih sedih, Ponova mau kirimin pisang busuk ke sana. Yang ada makin busuk nyampe sono ye.
2: Iya.
1: Iya dah. Iya deh. Ica biasanya pakai dompet nggak kalau kemana-mana?
2: Pakai lah.
1: Oh, pakai. Nah, kalau misalnya hari ini ya, kalau dompet Ica bisa ngomong, dia ngomong apa coba?
2: Ngomong apa ya?
1: Ngomong apa ya?
2: Ngomong apa kan sama aja, tanggal 1 sampai tanggal 30 juga sama.
1: Lah kok bisa kosong juga kayak Kong Dani gitu dompetnya.
2: Kalau Ponova tuh beda. Kalau Ponova tuh awal-awal bulan tuh tebel,
1: pas lama-lama. Jangan salah, ayo mah dari awal bulan sampai akhir bulan dompet tebel terus.
2: Gitu. Alhamdulillah, amin.
1: Alhamdulillah, iya kan. Nah kalau Ica,
2: kalau Ica mah sama aja sih Ponova, sama aja kayaknya.
1: Tapi dompet diisi uang dompetnya.
2: Ada isinya tapi nggak banyak sih kan.
1: Iya. Kalau bapak-bapak yang tadi kan dompetnya bukan buat isi uang, buat isi kartu doang katanya.
2: Oh gitu.
1: Kalau Ica isi dompet uang.
2: KTP juga.
1: Iya, KTP juga, tapi ada uangnya kan.
2: Kayak gitulah, kayak kartu juga.
1: Iya, tapi ada uangnya kan?
2: Ada, tapi enggak banyak.
1: Oh, tapi enggak banyak. Tapi kalau dompetnya bisa ngomong nih, hari ini dia ngomong apa coba? Kira-kira dia ngomong apa sama Ica?
2: Ini,
1: lu isi guanya segitu-segitu
2: ya?
1: Doang, lu kagak punya duit apa ya gitu?
2: Dia gak tahu ngomong apa.
1: Pasti dia ngomong, lah masa segini-segini terus gitu lu kagak ada nambah-nambahnya.
2: Gitu lah.
1: Iya. Kali-kali banyak dong temen-temen gua gitu kan ye.
2: Iya.
1: Ketawanya gak ikhlas banget. Jangan-jangan gak ada isinya di dompet hari ini.
2: Iya, kosong memang.
1: Kosong memang.
2: Ada sih, cuman untuk beli nasi kuning nanti nih. Aku mau ke pasar ini tapi hujan tadi.
1: Oh, hujan. Hujan gak di Bone ya. Alhamdulillah, Bone hujan. Pasarnya dekat sana, Cak. Jalan kaki ke pasar.
2: Jalan kaki di sini. Di sebelah rumahku ini pasar. Habis itu tadi malam juga hujan.
1: Berarti bawa duit 50.000 ke pasar dekat rumah tuh udah banyak kali dapat ya?
2: Cukup itu mah kalau buat tidak sendiri.
1: Widih, iya.
2: Cukup, cuma beli apa coba? Paling aku jajan sih.
1: Iya benar. Ke pasar cuma jajan doang.
2: Iya, karena aku juga di sini pun sendiri di sini, gak ada mama lagi. Oh. Aku paling ada ponakan datang sekali-sekali gitu. Aku sepi, pokoknya kesepian.
1: Iya, elah.
2: Yang ada cuma SBN aja temenin aku.
1: Oh, jadi gak masak ya?
2: Masak juga sih, tapi sekali-sekali aku kadang
1: juga
2: lagi masak.
1: Iya, kalau sendiri
2: karena besok
1: ini
2: gak masak lagi, kayak males ponofa, gak ada mama juga. Sedih
1: iya, siapa
2: aja,
1: yang makan.
2: Kayak gitu lah.
1: Iya kan, kalau sendiri
2: iya,
1: yang
2: makan. Juga. Aku makan juga paling sedikit gitu, kayak gak enak makan gitu. Gak enak, pokoknya gak enak lah gitu, gak ada mama gak enak.
1: Iya, daripada mubazir mendingan beli di warung makan ya gak sih?
2: Iya, iya kan sebenarnya begitu.
1: Iya dah, oke
2: deh. Habis masak-masak juga, gak ada yang makan juga.
1: Iya. Iya dah. Oke deh, Cak. Makasih banyak ya, Cak, ya. Halo.
2: Iya, pondok-pondok. Makasih ya. Salam buat semuanya aja.
1: Oke. Makasih ya. Jangan sedih-sedih lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Ica di Bone. Katanya lagi sedih. Baru pulih dari sakit. Sakitnya bukan sakit pising, Ponopa. Sakitnya sakit mental. Sakitnya tuh di... Tapi benar ya, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan orang yang kita cinta, apalagi orang yang paling dekat ame kita, ibu gitu ya. Ya susah barangkali untuk move on. Tapi mau gak mau ya Bang Po ya, yang pergi ya udah ada jalannya masing-masing. Tinggal kita yang di sini ya Bang Po ya. Yang terpenting itu bagi orang tua adalah doa dari kita ya. Doa anak yang soleh dan soleha gitu. Oke deh Ica, semangat ya Ica ya. Di 0213504510. Halo, selamat pagi kabar Jakarta. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Nova.
1: Iya, Pak Mukimin dan Ibu, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Ya,
4: sehat, baik saja.
3: Sehat saja, Mbak.
1: Sehat saja, sehat. Sehat ya, sehat. Sehat.
3: Iya.
1: Ini lagi di rumah berdua nih.
3: Di Jepara.
4: Di Jepara ini, Pak Nova.
1: Widih, udah nyampe di Jepara aja. Kagak ngajak-ngajak.
4: Iya.
1: Di Jepara ya, tempat siapa?
3: Tempatnya Ete, Mbok.
1: Oh, tempatnya Ete. Tempatnya Ete berarti adik mama atau adik papa atau?
3: Adik ibu.
1: Iya, adik ibu. Dalam rangka apa ke Jepara, Pak Mukimin? Dua-dua lagi ke Jepara, ya?
3: Iya, dua-dua.
4: Dua.
3: Kan itu etak saya kan anu yang satunya kan
4: meninggal
3: terus.
1: Oh, innalillahi.
3: Sekarang peringatan 100 harinya, Mbok.
1: Oh, hari ini.
3: Kemarin.
1: Oh, kemarin peringatan 100 harinya. Makanya keluarga pada ngumpul di situ ya.
3: Iya.
1: Surakarta ke Jepara berapa jam perjalanan Ibu?
3: Satu hari full.
4: Satu hari.
1: Oh, satu hari juga lumayan
4: jam
1: ya.
4: 7 sampai jam 5.
1: Naik apa Pak Mukimin sama Ibu ke sono?
4: Naik bis.
1: Oh, naik bis. Berarti berangkatnya udah beberapa hari yang lalu.
3: Hari Jumat.
1: Oh, hari Jumat berangkatnya. Bro. Berarti nyampenya Sabtu. Yeah.
3: Jumat sore, malam Sabtu nyampe Mbok.
1: Oh, malam Sabtu. Oh, Jumat sore nyampe malam Sabtu. Acaranya hari Minggu.
3: Hari Senin.
1: Oh, hari Senin, 100 harinya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Nah, terus rencana balik ke Surakarta apa kagak balik di Jepara aja ngejogrok?
3: Ngekang surat kan. Ya,
4: kalau lah nanti rumahnya.
1: Di tempat titik. Rumahnya di tempat titik. Bukan ditempatin, dibawa sama tikus dipindahin ke rumah gitu kan ya. Jadi rencana pulang ke Surakarta kapan nih Pak Mukimin dan Ibu? Ya,
4: insya Allah Sabtu kemungkinan.
3: Sabtu kemungkinan, Bo.
1: Oh, liburan dulu satu minggu ya.
3: Iya, kan sudah 3 tahun.
4: Rumah saudara-saudara dulu.
3: Oh. Sudah 3 tahun nggak pulang ke Jepara gitu.
1: Oh, udah 3 tahun nggak pulang ke Jepara. Iya, dah puas-puasin dah di sana. Nah, ini kita lagi ngomongin dompet nih. Kalau Pak Mukimin sama Ibu suka bawa dompet nggak?
3: Kalau ke warung.
1: Suka. Oh, ke warung.
4: Buat uang kalau nggak suka gimana?
1: Oh iya.
4: Untuk uang kok.
1: Oh, Pak Mukimin masih pakai dompet tuh untuk naruh uang?
4: Masih.
3: Iya.
1: Kalau Ibu masih ini masih pakai juga dompet?
3: Iya, Mbok. Tapi kalau belanja yang dekat-dekat saja ya cukup di kantong baju gitu.
1: Oh, tapi kalau kayak ini nih pulang Jepara pasti dompetnya diisi gitu ya?
3: Iya, pasti.
1: Kira-kira nih hari ini, kira-kira hari ini dompetnya ngomong apa nih?
3: Wah, kalau hari ini tuh dompetnya ngomong tipis gitu.
1: Oh, kalau hari ini dompetnya ngomong tipis, oi gitu ya.
3: Iya, tipis.
1: Aduh. Sama itu Pak Mukimin juga begitu.
3: Iya, Mbok.
1: Oke, baik. Tapi tetap ya kalau mau kemana-mana bawa dompet ya Pak Mukimin dan Ibu ya.
3: Iya kan, dompet tidak hanya untuk naruh uang, Po, untuk naruh KTP juga.
1: Iya benar, untuk naruh kartu ya.
4: Kunci juga.
1: Iya, ya berarti tetap ya kemana-mana bawa dompet yang ditaruh uang ada di sana isinya gitu ya.
3: Iya, Mbok.
1: Oke dah kalau gitu. Tapi kalau hari ini dompetnya ngomong, kalau katanya Ibu tadi pasti ngomongnya tipis. Tipis gitu.
4: Isi lagi.
1: lagi dong isi gitu ya.
3: Iya. Isi lagi nanti udah kalau sampai ke Surakarta, Mbok.
1: Oh iya, diisi lagi sampai Surakarta ya. Oke dah, mudah-mudahan nanti nambahnya banyak ya, Ibu ya.
3: Amin, Po. Makasih doanya.
1: Iya. Lancar semuanya di sana. Salam buat keluarga yang ada di Jepara ya, Bu.
3: Iya, Po.
4: Udah lancar.
1: Amin.
3: Makasih banyak, Po.
1: Oke deh. Makasih pada sehat-sehat semuanya.
3: Amin. Makasih. Muka-muka Mpok Nopa juga sehat.
1: Amin, ya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Pak Mukimin dan Ibu di Surakarta, lagi di Jepara katanya ya. Lagi 100 hari saudara ibu gitu ya. Etek, tahu etek deh. Tahu si ibu etek ya. Ya berarti saudaranya ibu ya. Kalau di Padang mas saudara ibu kebanyakan dipanggil etek, dipanggil makwo ada ya. Dipanggil siapa lagi? Dipanggil incim ya kalau saudara-saudara kita yang ada di Padang, kalau di Padang tuh ya Bang Po ya. Oke Bang Po, nyoba bencang-cing semuanya Bang Po ya. Sampai dimari dulu. Ponopo mau kemana? Gak kemana-mana. Nanti bakal balik lagi ya Bang Po ya. Setelah kabar berita kita hadir lagi dan ngobrol lagi nih Bang Po tentang dompetnya Bang Po. Yes. Siap-siap mau nanya lagi nih. Dompetnya bisa ngomong-ngomong apa kira-kira?
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Prompat Jakarta.

Abang Po, Komisi EDPRD Jakarta meminta Dinas Pendidikan mendata ulang seluruh gedung sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat dalam rapat pembahasan KUAPPAS APBD 2027 Senin kemarin. Ketua Komisi EDPRD Jakarta M. Subki mengatakan, pendataan ini diperlukan agar program rehabilitasi sekolah dapat disusun secara menyeluruh dan mencegah terulangnya insiden bangunan sekolah roboh. Selain itu, Komisi E juga mengusulkan penambahan sekolah swasta gratis, pembangunan sekolah luar biasa, serta pemeriksaan kondisi bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya. Pemprov Nusa Tenggara Barat berencana merevitalisasi kawasan Pasar Seni Sang Gigi di Kabupaten Lombok Barat mulai 2027 dengan anggaran 81 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur NTB Muhammad Iqbal mengatakan penataan ini dilakukan untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Sang Gigi melalui konsep modern yang tetap mengedepankan kearifan lokal. Menurut Iqbal, kawasan ini akan dikembangkan menjadi pusat aktivitas dan UMKM berkonsep mall terbuka dengan tetap menjaga estetika lingkungan. Program ini diharapkan bisa berkonsep, maksud kami bisa meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Sang Gigi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Din, baru kita balik lagi Bang Po di Kabar Jakarta bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Seperti biasa ya, berbagi info cuaca dulu ya Bang Po ya. Yang mungkin mau kemana-mana ya Bang Po hari ini, yang mau keluar rumah seharian, paling tidak pengen tahu dong ya, kayak apa ya Bang Po ya info cuaca hari ini, kayak gimana ye?
2: Cakep sekampung.
3: Lo. Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ye?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta sepanjang hari Selasa 28 Juli 2026. Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca di Kepulauan Seribu akan cerah berawan. Sementara cuaca cerah mendominasi wilayah Jakarta, yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan meluas menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini diperkirakan bertahan hingga sore hari. Sedangkan pada sore hari, langit di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, masih akan cerah berawan. Menjelang malam hari, BMKG memperkirakan langit cerah menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Untuk suhunya, Bang Po, berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 32 hingga 82%. Info lengkapnya, Bang Po, untuk info cuaca bisa dilihat Abang Po ya di bmkg.co.id.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
4: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, suara budaya Jakarta.

internet dari dunia.

0: Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan. Banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya. Biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Halo Bang Po, ayo Gojek Rap Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
0: Pro 4 FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Balik lagi bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se Jakarta. Abang Po nyebab bencang-cing, kita balik lagi ya Bang Po ya, yang masih pengen gabung. Silakan masih ada kesempatan buat gabung di teleponnya di 0213504510 atau di 0812112928. Seandainya hari ini tanggal 28 Juli ya Bang Po ya, dompetnya bisa ngomong, kira-kira dia ngomong apa ya? Kalau dompet bisa ngomong, ajik. Halo, selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabar Jakarta, Pak Nova yang cantik, Bambam.
1: Iya, selamat pagi Bu Umi. Iya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat terlalu ya. Amin, amin. Bu Umi lagi di mana?
2: Iya. Ada di rumah terus, Pak.
1: Oh, ada di rumah terus. Gak kemana-mana?
2: Iya. Kemarin ke rumah sakit kontrol.
1: Oh, alhamdulillah. Kemarin sempat kontrol ya.
2: Ke lab, ya besok ke dokter.
1: Itu ke rumah sakit sendirian apa diantar anak?
2: Sendiri naik ojek, Pak.
1: Oh, sendiri naik ojek.
2: Rumah sendiri.
1: Bukannya kalau ke rumah sakit itu dari luar itu kan jalan dulu tuh ke tempat yang dituju, ke loket?
2: Enggak. Enggak, kan di rumah itu pinggir jalan, jadi ojeknya masuk depan rumah terus bonceng langsung turun di depan rumah sakit juga langsung ke satpam.
1: Oh, baik. Ya. Jadi kalaupun sendiri enggak terlalu capek lah enggak jalan ya, Bu Umi ya, enggak repot ya.
2: Jalan nih, kok. Iya.
1: Oke, deh. Kalau gitu ini tema kita hari ini tentang isi dompet nih, Bu Umi. Kira-kira Bu Umi kemana-mana masih bawa dompet enggak?
2: Bawa dong.
1: Oh, bawa iya. Dong. Tapi itu dompet masih ada isi duitnya enggak?
2: Ada, Bo.
1: Ada dong. Iya, enggak kayak Kong Dani gitu ya, dompet cuma buat pajangan doang.
2: Ada duit, ada kartu, 6 biji kartunya, banyak kartunya.
1: Tapi masih tetap diisi duit gitu ya?
2: Masih. Naruhnya cuma di situ, kok.
1: Enggak ada tempat lain-lain gitu, enggak dikantongin, enggak di jok motor juga kayak Ki Yadi gitu ya.
2: Enggak, Bo. Enggak naik motor, bonceng aja di dompet duitnya.
1: Oh iya, kira-kira kalau hari ini nih dompetnya Bu Umi kalau bisa ngomong dia ngomong apa tuh ye?
2: Ngomongnya, wah banyak angin nih katanya. longgar jadinya. Banyak angin, tapi kalau tanggal 1, tanggal 2, aduh sesek banget.
1: Ya Allah, kalau tanggal-tanggal segini, aduh katanya kan, legaan nih gitu ya.
2: Iya, kalau tanggal 2 ngomongnya katanya longgar, banyak angin masuk, tapi kalau tanggal 1, tanggal 2 gitu, aduh gerah banget. Ketempitan, gitu kok.
1: Jadi kalau tanggal-tanggal kayak gini nih, aduh, ini agak longgar gitu ya?
2: Iya, agak dinginan, banyak angin.
1: Ada nafasnya lah ya, ada nafasnya. Kalau tanggal 1, tanggal 2, aduh, nggak bisa nafas gitu ya, Bumi ya?
2: Iya, banget kerah, nggak bisa nafas.
1: Tapi Bu Umi tipenya orang yang suka bawa dompet kemana-mana ya?
2: Bawa terus, Pak.
1: Bawa iya, terus ya. Iya. Dompetnya isi duit ya, Bu Umi ya.
2: Iya, dompet sama duit sama kartu.
1: Kalau bapak-bapak kan dompetnya isi kertas semua sama kartu semua buat ngeganjal di belakang doang sama dia.
2: Iya. Punya tempat rahasia kali, Pak.
1: Iya kali ya, namanya juga bapak-bapak enggak mau ketahuan sama istrinya ya, Bu Umi ya.
2: Ya, masa pergi gak bawa duit, punya tempat rahasia. Gimana rahasianya itu?
1: Oke deh Bumi. Oke Bumi, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama Pak Nova, sehat selalu Pak Nova.
1: Sama-sama Bumi.
2: Yo. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Umi. Angkat enggak ya ini? Angkat enggak ya? Angkat enggak ya? Angkat enggak ya? Angkat aja. Halo, selamat pagi. Mang Tono, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ayah sehat walafiat.
3: Amin. Menyendiri nih.
1: Siapa yang menyendiri? Enggak mah, ayah mah orangnya kagak suka menyendiri. Ayah suka yang rame-rame. Ngapain gitu. Kita menyendiri-menyendiri?
3: Kirain menyendiri.
1: Enggak dong.
3: Jagoannya kemana? Jagoannya lagi kemana tuh? Enggak ada.
1: Lagi istirahat dia. Iya, oh, dia lagi dapat istirahat ya. 2 hari ini Selasa Rebo nih.
3: Oh, gitu. Bagus. Selamat istirahat.
1: Iya, buat siapa?
3: Buat yang istirahat.
1: Iya, benar. Mang Tono kagak istirahat kan?
3: Iya, udah istirahat ini di rumah.
1: Udah di rumah, kagak kelarang-kelenong.
3: Udah nyantai udah.
1: Widi, mantap. Hari ini enggak gawe apa?
3: Ya, berangkat pagi biasa jam 6 nganter dulu Penopa sampai itu Simatupang balik lagi udah nganter doang kan.
1: Oh, bukan jadi
3: saya mah pagi doang nganter.
1: Oh, keluar rumah itu habis subuh.
3: Ya, rumah ini emang jam 6 aja.
1: Oh, keluar jam 6.
3: Nganter doang.
1: Nganter. Nganter siapa?
3: Nganter yang diantar tuh.
1: Iya, benar. Yang diantar mau dianterin.
3: Oh, iya mau banget.
1: Oh, mau banget. Kalau ayah mah kagak ogah kalau diantarin Mang Tono mah.
3: Ya, yang jelas perempuan yang diantar gitu aja.
1: Widih. Oh, iya. Kalau laki kagak mau tuh.
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Yang pasti nyarinya gak yang perempuan ya.
3: Yang perempuan.
1: Ih, benar-benar nih si bapak-bapak ya.
3: Kalau laki-laki yang diantar pasti perempuan. Gitu,
1: oh iya, oh, yeah. Kalau dapat yang laki di cancel tuh.
3: Nah, cancel. Padopa mau diantar.
1: Enggak mau, ayah mah ogah diantar Mang Tono. Rugi kalau diantar Mang Tono. Mendingan ayah cari yang muda yang nganterin ayah.
3: Yang muda mah ya yang muda mesti ngedidik. Yang tua mah enggak perlu dididik, lu tahu.
1: Yang muda sekarang mah sudah punya banyak pengalaman.
3: Mantap.
1: Apaan coba? Mang Tono kalau kemana-mana masih bawa dompet, Mang?
3: Harus. Harus ada dompet. Tapi maksudnya dompetnya apa dulu nih? Dompet SIM, dompet KTP, dompet
1: apa? Wih banyak. Orang kaya punya banyak dompet dianye.
3: Isinya.
1: Iya.
3: Apa dulu?
1: Dompet isi uang ada.
3: Nah, masalah dompet isi uang itu ada.
1: Oh, ada dompet yang isi uang. Tapi.
3: Iya, tapi ada tapinya.
1: Oh, ada tapinya.
3: Jarang dibuka.
1: Udi.
3: Nah, jarang dibuka kalau dia, makanya kalau dia bisa ngomong tadi dia pertanyaan gitu. Kalau dia bisa ngomong kan ya.
1: Jangan buka gitu ya.
3: Jadi dia sedih Mbak Ropa. Kalau dia bisa ngomong dia sedih. Kenapa? Kok aku nggak dilihat-lihat gitu.
1: Oh gitu. Itu isi uangnya isi uang itu uang tahun 45.
3: Karena uangnya udah nggak berlaku.
1: Iya uang tahun 45 gitu kan ya.
3: Benar.
1: Uang 500-an yang ada temannya Mang Tono itu yang lagi di pohon kan.
3: Tapi bener tapi ada Penopa yang kalau ada yang nyari nih duit 100-an yang lama nih yang merah tuh.
1: Iya yang merah iya bener.
3: Ada yang beli enggak tuh?
1: Oh Mang Tono ada tuh.
3: Banyak itu punya simpanan.
1: Oh banyak punya simpanan. Yang waktu lebaran tahun kemarin tuh enggak sempat dibagi-bagi, udah sekarang tuh jadi barang antik gitu ya.
3: Gara-garanya dulunya disimpan, bawa lebaran gak semua, gak semua kebagiin.
1: Makanya jadi orang jangan pelit. Jadi orang jangan pelit.
3: Iya, makanya itu masih ada barang lama, ternyata udah nggak laku, jadi punya barang antik.
1: Untung masih ada. Mana gitu itu? Ya, untung nggak dimakan rayap. Iya. Ya.
3: Kagak itu mah dilestarikan.
1: Iya dilestarikan. Siapa Mang Tono dilestarikan?
3: Mang Harus.
1: Oh Mang Harus.
3: Dilestarikan biar dia mengingat terus.
1: Mang Tononye.
3: Ya.
1: Mang Tononye.
3: Iya dong.
1: Oke deh kalau gitu. Oke deh Mang Tono.
3: Iya, si Adi udah muncul belum?
1: Udah, Pada tadi. Nomor 2 dia.
3: Mantap. Iya, selama aja semuanya. Pokong Dani itu udah kabarnya gimana sih?
1: Kabar baik, Dani, alhamdulillah. Iya. Yuk,
3: Pokoknya kita salam aja semuanya yang lagi sakit, semoga lekas sembuh.
1: Amin ya Allah.
3: Gitu. Iya yang dah. Lagi sehat, semoga banyak rezekinya, dompetnya dilihat terus, diambil terus,
1: amin.
3: Ditransfer terus ke Mang Tono siap membuka transferannya.
1: Aidi. Oke, Mang Tono. Sehat-sehat ya. Iya,
3: salam semuanya.
1: Yuk.
3: Oh, maafin ya, maaf lahir batin.
1: Kagak nape-nape dah, dimaafin.
3: Semoga Ponopa sehat selalu.
1: Amin.
3: Sukses.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Tono yang katanya udah di rumah ya. Senang banget ya jam segini udah di rumah. Tugasnya cuma nganter doang ya. Sehat-sehat untuk semuanya. Mpok Nopa bakal kembali lagi nanti ya Bang Pok ya di Kabar Jakarta. Kabarnya gimana tuh?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
3: Robot FM, suara budaya Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
3: Misi, Bang. Kojek nih. Hahaha.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Masih dari Latenam Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Pok, iya masih bareng Ayam Ponopa Kalista di Kabar Jakarta untuk hari ini. Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 Abang Pok. Ntar lagi kita di obrolan komunitas ya Abang Pok ya. Pagi hari ini bakal menghadirkan Bang Dede Nuriman, Ketua Sanggar Satria Sunda Sakiti ya. Sakiti, sakit kali ya kalau disakiti, jangan dong. Mengangkat tema kembali ke tradisi, mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Nanti ya Bang Po ya, yang mau ikutan silakan di 0812-1124928 ya. Di WhatsApp aja ya Bang Po ya. Nanti kita bakal ngobrol sama Bang Dede Nuriman. Kang dong ya, Kang Dede Nuriman. Ya, yeah, Bang Po jangan kemana-mana.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: nih buat gue.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Eh iya.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa, kita kembali dalam obrolan Komunitas Sabang Po untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Hari ini kita bakal ngobrol dengan Dede Nuriman atau yang biasa disapa dengan Kang Nur ya, sebagai Ketua Sanggar Satria Sunda Sakti. Oh, Sunda Sakti. Kirain tadi Sunda Sakiti gitu ya. Sunda Sakti, Mpok Nopak Mata kali ya. Ya tapi beneran di situ bacaannya. Nah, hari ini kita mengangkat tema kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Kita coba menyapa biasa aja boleh lah. Tadi kita telepon-telepon kagak diangkat. Coba lagi kita telepon ya. Biasa aja boleh. Ini udah biasa kita telepon. Ntar ya kita coba ya ngubungin ya. Nah, semoga aja diangkat nih ya. Lah kagak nongol. Ini. Abang Po boleh gabung nanti di 0812-1124928 atau di telepon kita yang satu lagi di 0213440798. Ini udah kita telepon-telepon kagak diangkat. Katanya telepon biasa boleh. Terus gimana ini ceritanya? Lah orangnya kemana? Barusan WhatsApp loh dianya. Udah pergi lagi. Bentar doang. Halo? Oh enggak, belum nyambung. Ya udah kalau gitu kita coba telepon ini ya. Kayaknya kalau menurutnya Kang Dede telepon biasa telepon ini kali ya. Kita coba ya, kita coba menyambungkan diri bersama Kang Dede. Semoga ini diangkat sama Kang Dede. Yang mana tadi teleponnya? Oh yang ini ya. Oke, kita coba ya. Kita coba

0: menyambungkan diri bersama Kang Dede di obrolan komunitas ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana aja Kang? Tadi kita teleponin pakai telepon biasa kagak nyaut-nyaut.
1: Ada dari tadi standby malah, karena beritanya harus standby.
0: Iya, tadi kita teleponin pakai telepon biasa yang nomor 02135 kagak diangkat-angkat.
1: Siap, siap, Teteh, siap.
0: Siap, siap. Kang Dede lagi di mana? Kang Nur apa Kang Dede nih maunya dipanggilnya?
1: Dua-duanya juga sama.
0: Dua-dua sama ya, satu orang gitu ya, dua nama ya, satu orang ya.
1: Iya.
0: Ya udah dah.
1: Karena memang namanya Dede Nuriman.
0: Oh, namanya Dede Nuriman. Ya dah, mau dipanggil enaknya aja ya. Yang biasa ini Kang Nur
1: Siap.
0: gitu ya.
1: Siap, Teteh, siap.
0: Oke, dah. Kang Nur lagi di mana? Lagi di rumah atau lagi di tempat mana gitu?
1: Masih di rumah, belum keluar.
0: Oh, belum keluar, masih di rumah. Hari-harinya kegiatan Kang Nur apa, Kang?
1: Ya, hanya seputar seni dan budaya.
0: Widih, mantap. Hanya seputar seni dan budaya, tapi itu luar biasa walaupun cuma putarannya itu ya. Itu mah luar biasa banget ya. Berarti ngelola sanggar aja Kang hari-harinya.
1: Ya, karena memang itu yang bisa.
0: Nah, ini Sanggar Satria Sunda Sakti ya Kang ya.
1: Ya, kebetulan memang itu komunitas, itu Pak sebuah paguyuban yang memang kantor DPP-nya ada di Kopo, Bandung.
0: Oh, kantor pusatnya itu ada di Bandung.
1: Iya, di Jalan Manglib nomor 15A, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kopo, Bandung.
0: Oh, berarti ini yang di Kota Bogor, ini cabangnya.
1: Iya, kita memang diberi mandat oleh ketua agar kita bergerak untuk memulai seni dan budaya Sunda, khususnya di Kota Bogor.
0: Nah, itu di Sanggar ini ada kegiatan apa aja, Kang? Boleh diceritakan, Kang?
1: Nah, kita seputar seni kesundaan, ada seni tari, ada degung. Nah, rencana memang kita akan tampil degung, di mana degung ini anak-anak sekolah yang akan kita tampilkan.
0: Selalu ada kegiatan setiap harinya di Sanggar Satria Sunda Sakti ini.
1: Kebetulan memang saya kan penggiat seni di Kota Bogor, jadi otak saya bagaimana seni dan budaya Sunda di Kota Bogor ini terus ada, terus bergeliat.
0: Pendirinya siapa sih Kang ini?
1: Kalau untuk Kota Bogor, saya sendiri, Ki Komara, sama satu lagi memang unik perempuan yang memang luar biasa.
0: Oke, unik ya Kang. Beda ya sama Ayah gitu ya. Kalau Ayah nggak unik Kang, Ayah langka. Nah, gimana tuh awal mulanya bisa berdiri Sanggar Satria Sunda Sakti ini di Bogor, Kang?
1: Awalnya kita dikenalkan oleh tokoh budaya Jawa Barat namanya Abah Jerik. Kebetulan beliau tinggal di daerah Sukabumi, kita diajak ke Bandung, akhirnya kita komunikasi, dan akhirnya setelah komunikasi dengan ketua Kiai Haji Yudi Irfan Daniel MA, kami diberi mandat untuk membesarkan Satria Sunda Sakti di Kota Bogor.
0: Oke. Apa yang mendorong Kang Nur tuh untuk melestarikan seni dan budaya atau mendirikan ini ke Sunda Sakti ini, Kang?
1: Kebetulan memang diawali rasa khawatir, rasa yang memang kita sedikit cemas dengan keberadaan tembang Sunda Cianjuran, khususnya di Kota Bogor. Nah, kalau untuk kecapi sama suling mungkin banyak yang memang lahir, regenerasinya lahir. Tapi untuk juru mamaos tembang Sunda Cianjuran di Kota Bogor sendiri cuma satu.
0: Juru apa Kang?
1: Dari
0: Juru
1: tahun 95.
0: mamaos.
1: Juru mamaos.
0: Iya, itu cuma satu.
1: Cuma satu, itu dari tahun 1995 sampai sekarang belum belum ada regenerasinya.
0: Oke. Belum nemu ya Kang ya?
1: Kalau nemu sih sering, tapi ya itu tadi untuk secara ininya, karena memang ternyata sulit. Dulu kita kerjasama dengan Yayasan Hanjuang Bodas Kota Bogor, kita adakan workshop pelatihan pupu Sunda, tapi kita kecewa, kecewanya karena dari 300 lahir cuma satu.
0: Maksudnya dari 300 orang kandidat gitu yang benar-benar jadi penyanyinya, bukan penyanyi ya Kang, apa sih istilahnya itu Kang?
1: Juru mamaos,
0: Oh
1: yang
0: juru,
1: memang penyanyi, penyanyi,
0: oh penyanyi
1: penyanyi.
0: ya, tapi kan ada itu tadi istilahnya Kang, juru mamaos itu cuma satu-satunya.
1: Iya,
0: Kenapa
1: kelihatan memang
0: yang lain enggak lolos Kang, enggak masuk syaratnya?
1: memang sulit, sulit karena dari segi pernapasan, segi terus nadanya juga kan kalau untuk Indonesia do re mi fa sol la si do, nadanya da mi na ti la da, ada sedikit berbeda.
0: Oh baik, jadi tidak semua penyanyi walaupun dia ahli menyanyi do re mi fa sol la si do gitu ya Kang ya, tapi
1: Iya.
0: tidak semua penyanyi bisa gitu ya Kang.
1: Iya, karena memang sulit. Tapi kalau untuk sinden, terutama di Kabupaten Bogor itu terus lahir.
0: Banyak ya.
1: Iya, memang beda. Udah ininya, jadi juru mamaos, turun ke juru kawi, barulah sinden.
0: Oh, juru mamaos ini dia nyanyiin ada nyanyi khusus atau ada apa gitu Kang yang khusus untuk dia nyanyiin?
1: Nah itu tembang Sunda Cianjuran.
0: Oh, tembang Sunda Cianjuran. Berarti juru mamaos ini pasti dia bisa nyinden ya, tapi sinden belum tentu bisa jadi juru mamaos gitu ya Kang?
1: Nah, itu dia ya, memang tingkat kesulitannya yang luar biasa.
0: Iya. Ya, terus di Kota Bogor sekarang itu Kang Dede atau Kang Nur ngelihat cuma satu-satunya.
1: Iya, satu-satunya pun luar biasa.
0: Maksudnya gimana nih satu-satunya luar biasa? Berarti kalau ada permintaan ke sana ke sini, dia lagi dong, Kang.
1: Iya, setiap acara ini juga, setiap acara Hari Jadi Bogor aja, dia lagi.
0: Tapi kan sinden bisa diregenerasi Kang ke sana Kang ke juru mamaos.
1: Agak agak sulit teh, agak sulit karena itu tadi ketika saya menciptakan itu padahal kita sudah kerjasama dengan Yayasan Hanjuang Bodas yang memang saat itu diketahui oleh tokoh budaya Kota Bogor, sejarawan Kota Bogor, tapi kita akhirnya gagal juga.
0: Oke. Berarti ini salah satu kegalauan dari Kang Nur gitu ya.
1: Iya, dari 95 teh kebayang dari tahun 1995 sampai sekarang. Ya mudah-mudahan sih tahun ini kita muncul. Ada
0: Iya.
1: satu sosok yang coba kita kembangkan atas nama Yasmin dia
0: Iya.
1: namanya.
0: Tapi sosoknya nggak unik kan Kang ya, nggak langka juga.
1: Tapi kalau untuk ini sedikit langka karena
0: Langka
1: memang
0: ya, emang langka ya Kang. Iya.
1: ya dari tahun ke tahun kan kita coba mencoba juga ternyata memang agak sulit.
0: Agak sulit ya. Emang ya itu dari tahun 95 ke 2026 udah cukup lama ya Kang ya.
1: Nah, itu dia, Teteh.
0: Oh, baik.
1: Sebutan untuk dasarnya kan memang kita dari pupu Sunda. Pupu Sunda pun memang ya luar biasa. Penggemarnya bisa dihitung dengan jari.
0: Iya benar-benar. Tapi kalau di sekolah-sekolah di Jawa Barat itu pupu dipelajari loh, Kang.
1: Kalau untuk bicara pupu Sundanya, iya. Tapi silakan cek untuk juru mamaosnya.
0: Enggak ya.
1: Baru yang muncul itu di Bandung, di Garut, Kuningan. Di Kuningan juga saya sendiri yang bergerak.
0: Oke. Apa yang menjadi usaha dari Sanggar Satria Sunda Sakti ini dengan kegalauan-kegalauan yang tadi terutama di juru mamaos itu, Kang?
1: Kita terus, kita dari tahun 2013, kita awal muncul, kita selalu adakan lomba pupu Sunda. Tapi kita barengin dengan acara lomba tari Jaipong sama tari klasik.
0: Oh, baik.
1: Berhenti di 2019 karena wabah COVID melanda
0: Iya.
1: Kota Bogor, COVID-19 melanda, kita stuck, kita berhenti karena memang tidak diizinkan saat itu untuk mengadakan kegiatan lomba.
0: Oke. Nah, untuk Sanggar Satria Sunda Sakti ini sendiri, itu ada jadwal-jadwalnya enggak sih, Kang?
1: Kita fokus di Sabtu Minggu, Teh.
0: Oh, Sabtu Minggu. Berarti weekday itu enggak ada?
1: Ya paling ketika memang kita ada yang memang ingin ini kita coba. Kebetulan kita juga kan sekarang lagi coba kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor.
0: Untuk anggotanya ada berapa orang, Kang?
1: Luar biasa sih kalau anggota bergerak terus teh. Kalau untuk anggota biasa kita sudah tembus 2.000 lebih.
0: Wow, itu bukan Bogor aja kan, seluruh Indonesia berarti ya?
1: Enggak, kalau seluruh Indonesia sudah jutaan.
0: Wow, berarti kalau untuk Bogor aja itu udah tembus ke
1: Angka 2.000, 2.000 lebih.
0: angka 2000. Oh. Itu ketemu semua, ada kopi daratnya.
1: Ada, Teteh.
0: Oh, ada banyak ya, Kang. Tapi untuk yang aktif nih, Kang, di Sanggar Satria Sunda Sakti ini.
1: Yang aktif ya yang diwajibkan itu pengurus. Pengurus ada 35 orang, itu wajib.
0: Dengan 2000 anggota itu gimana cara pengelolaannya, Kang? Kalau misalnya ada acara, kalau misalnya ada pementasan seperti apa, Kang?
1: Ya mereka bahu membahu. Jadi ketika kita ada lomba pun kita selalu bahu membahu. Nah, kebetulan memang untuk di 2013 itu sebenarnya kita tidak bicara Satria Sunda Sakti, tapi kita bicara karena saya ketua DPC KPPRI Kota Bogor. Nah, karena di DPP-nya sudah tidak ada, akhirnya kita beralih ke Satria Sunda. Makanya itu anggotanya masih itu-itu juga.
0: Oh gitu. Jadi ganti kamar gitu ya, Kang ye. Isinya
1: Ganti
0: orang tuh
1: kamar,
0: orang itu
1: ganti
0: aja
1: orangnya,
0: gitu.
1: orang-orang itu juga semua
0: Iya.
1: dari kebetulan untuk di Kesbangpol sendiri DPC Satria apa DPC KPPRI ini masih eksis.
0: Oh gitu. Makanya orang-orang yang berkecimpung yang ada di Sanggar Satria Sunda Sakti ini itu orang-orang dari apa KPP
1: KPPRI, Kesatuan
0: KPPRI.
1: Penerus Perjuangan Republik Indonesia, itu organisasi yang memang tertua di Indonesia.
0: Oh baik. Itu khusus untuk pengelolaan kesenian Sunda, Kang?
1: Sebenarnya tidak, itu organisasi kepemudaan, kita di bawah naungan KNPI Kota Bogor, namun agar kita fokus untuk seni dan budaya Sunda, akhirnya kita tergabung di Satria Sunda Sakti Kota Bogor.
0: Oke.
1: Biar
0: Program.
1: namanya lebih hidup.
0: Oh iya, biar namanya juga lebih hidup, nggak jadul gitu ya, Kang ye.
1: Nah, itu kan ada Satria Sunda, Sakti Sundanya kan muncul. Jadi kita bisa fokus untuk memulai seni dan budaya Sunda.
0: Iya, benar. Program rutin yang dilakukan apa, Kang?
1: Ya sebulan sekali kita ketemu. Jadi nanti kita terus berkegiatan. Makanya rencana dalam waktu dekat ini kita akan menampilkan degung anak-anak sekolah itu yang memang di Kota Bogor sendiri silahkan dicek untuk SK ekstrakurikuler degung ini mungkin bisa dihitung dengan jari.
0: Oke. Nah, ini mau digalakkan lagi ya, Kang?
1: Iya, kita mencoba untuk menghidupkan kembali degung kawih.
0: Iya, tapi kan sekarang perkembangan teknologi, tektok-tektokan itu udah jauh lebih maju, Kang, lebih signifikan. Anak-anak mungkin minatnya udah mulai berkurang, Kang. Kayak gimana Sanggar Sunda Sakti ini menarik minat generasi dan anak-anak sekarang lagi, Kang?
1: Ya, sebenarnya mereka sendiri untuk khususnya di Kota Bogor ini, terutama untuk seni tari, sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Bogor itu terus bergeliat dan mereka berkegiatan terus. Setiap ada yang per triwulan, 3 bulan sekali, ada yang memang 6 bulan sekali, mereka mengadakan evaluasi namanya. Semua sanggar seni yang ada di Kota Bogor.
0: Tapi kalau dari Kang Dede sendiri atau Kang Nur sendiri, seperti apa kira-kira, Kang, untuk menarik minat anak-anak yang mungkin sudah terlanjur terpengaruh, terhipnotis dengan sosial media atau dunia digital saat ini, Kang?
1: Ya, kebetulan kan memang Satria Sunda Sakti ini memang berawal dari komunitas lintas perguruan silat yang memang bertujuan untuk menjadikan sentral komunitas perguruan silat yang ada di Kota Bandung maupun Jawa Barat. Nah, seiring perkembangannya, Satria Sunda Sakti ini merasa perlu untuk memulai seni dan budaya Sunda Jawa Barat. Makanya seni tari, seni apapun kita tampung. Jadi kita berkembang dengan sendirinya.
0: Degung ini kolaborasi atau combine beberapa beberapa bentuk kesenian Sunda, Kang? Kalau ayah baca dari Wikipedianya, ini merupakan seperangkat alat tradisional yang dimainkan oleh masyarakat Sunda, Kang. Kayak gimana itu, Kang?
1: Memang seperti itu. Jadi degung ini sedikit karena memang alat musiknya juga memang khas, dia memiliki kekhasan sendiri.
0: Oh, berarti
1: Tapi lebih lebih unik lagi memang itu tembang Sunda Cianjuran. Memang yang mau kita coba fokus kalau untuk degung kan kita sudah muncul nih talenta talenta baru di Kota Bogor. Tapi ya itu tadi PR-nya memang agak sulit.
0: Nah, ini ada pertanyaan, Kang, WhatsApp nih, Kang, dari Andri di Bogor nih, Kang. Orang Bogor nih langsung nih, Kang, Bogor Barat, Kang. Kang Nur, saya melihat sekarang banyak anak-anak lebih tertarik budaya luar. Ini kayak kayak keresahan yang saya tanyain tadi kayaknya ya, Kang, ya. Menurut
1: Iya,
0: Kang
1: sama.
0: Nur, langkah sederhana aja, Kang Nur, yang bisa dilakukan orang tua supaya anaknya tetap mencintai budaya Sunda kayak gimana ya, Kang Nur?
1: Sebenarnya mereka sendiri, kayak saya juga punya anak yang memang notabene masih sekolah, tadinya nggak tertarik dengan seni Sunda sendiri. Dari belajar dari ibunya juga sulit, saya bawa ke sebuah sanggar, ternyata ya mohon maaf, dia bisa jadi juara dan juaranya juga bicara sudah bicara Jawa Barat, jadi juara satu pupu Sunda tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah dia dapat beasiswa S1 dari sekolah yang memang dia bersekolah di SMK Infocom Kota Bogor karena atas prestasi itu.
0: Luar
1: Padahal
0: biasa.
1: sebenarnya sulit gitu, karena ya itu tadi anak saya pun keteteran. Nah, tapi ternyata yang anak kedua dia lebih lebih lebih menyenangi lagi, lebih enjoy lagi. Nah, sekarang dia ikuti jejak ibunya malah.
0: Ibunya berarti berkecimpung di dunia persundaan juga gitu, Kang?
1: Nah, itu tadi posisi ibunya memang juru mamaos tembang Sunda Cianjuran Kota Bogor.
0: Oh, jadi yang satu-satunya juru mamaos itu sang istri tercinta ini ceritanya.
1: Siap.
0: Oh, Bogono ceritanya.
1: Ya, makanya kan kalau saya seniman bukan, budayawan juga bukan. Makanya saya semua grup seni budaya juga saya cuma bubuk rengginang yang memang mencoba
0: Iya, bubuk
1: ikut
0: rengginang
1: aktif.
0: kalau banyak dimakan mah enak juga, Kang.
1: Nah,
0: Dicari
1: itulah
0: malah, Kang,
1: memang.
0: gurih-gurih nyoy kata orang.
1: Karena memang saya bukan seniman Bogor, saya juga bukan budayawan, tapi ya itu tadi karena mungkin mereka sudah anggap saya budayawan, akhirnya saya ibarat kata kepalang nyemplung.
0: Iya, benar-benar. Mendingan mandi sekalian ya, Kang, ya.
1: Nah, itu.
0: Iya, kalau bisa berenang mah berenang sekalian gitu ya, Kang.
1: Nah, itu dia, Teteh.
0: Oke deh. Untuk Sanggar Satria Sunda ini membuka enggak, Kang? Membuka kesempatan bagi orang-orang umum atau orang-orang dewasa, siapa aja yang ingin belajar Sunda meskipun belum pernah sama sekali, Kang?
1: Iya, kebetulan memang saya kemarin juga coba di Bukit Cimanggu, tapi tentu dengan nama yang berbeda agar tidak ini. Jadi kita apa buka sanggar namanya Sanggar Jayanti. Itu khusus seni tari. Kenapa saya selalu fokus? Karena yaitu tadi biar beda ini seni ini biar mereka berkembang dengan sendirinya.
0: Tapi misalnya yang ingin bergabung ke Sanggar Sunda Sakti ini diterima nggak, Kang? Dari mana aja? Bukan hanya dari
1: Semua
0: Kota Bogor.
1: lintas, semua. Kebetulan memang kita juga dari Bandung kan, mereka ngirim juga. Jadi seminggu sekali kita kumpul.
0: Untuk usia dibatasi nggak, Kang?
1: Enggak, karena kita juga punya ikon penari yang usianya sudah luar biasa.
0: Oh, maksudnya sudah luar biasa, sudah sepuh apa yang
1: Sudah sepuh,
0: oh sudah
1: sudah
0: sepuh.
1: 67, 67 tahun.
0: Setiap ngumpul di Sabtu Minggu itu ada apa aja Kang kegiatan yang dilakukan?
1: Ya, kadang kita bincang tentang seni budaya, kita kembangkan apa yang memang bisa kita kembangkan. Terutama memang tari ini luar biasa, teh. Perkembangan untuk tari Jaipong sekarang sudah mendunia.
0: Oh iya, betul-betul.
1: Kemarin juga kita ikut lomba dan lombanya juga tingkat internasional. Ya, ketika di Jogja kita bawa Sanggar Andika Kota Bogor.
0: Tapi
1: Di Jakarta.
0: menurut Kang Nur, kegiatan-kegiatan kayak gitu, festival-festival kayak gitu, ini membantu nggak sih Kang memperkenalkan budaya Sunda kepada generasi-generasi berikutnya?
1: Sangat sangat membantu Teteh.
0: Baik.
1: Saya ada apa Forum Guru Tari Indonesia, saya juga mewakili Kota Bogor, alhamdulillah. Jadi beberapa penari yang memang mereka ininya ikon jadi guru tari, makanya saya ada kemudahan untuk tari.
0: Berarti dalam apa namanya komunitas Kang ini apa aja itu dimunculkan di sana, Kang?
1: Semua, semua.
0: Semua
1: Kita
0: ya?
1: yang seni yang sudah hampir punah pun, kemarin kita coba fokus untuk seni topeng jikprak.
0: Seni topeng
1: Jikprak.
0: jiprak itu udah
1: Itu,
0: mau hampir punah, Kang.
1: iya, sekarang pun mungkin pengembangannya terputus karena maestro seni topeng jikpraknya juga sudah meninggal dunia.
0: Waduh, gimana caranya Kang Nur sendiri mengangkat sementara orang-orangnya yang fokus di sana sudah salah satunya tadi sudah nggak ada kata Kang Nur kan?
1: Ya, karena kita ada YouTube-nya, teh. Kita ada
0: Oh
1: YouTube, kita
0: baik.
1: kembangkan tari-tariannya itu melalui YouTube itulah kita anak-anak ini belajar. Jadi nggak terhenti, programnya tidak terhenti.
0: Berarti ada nilai positifnya juga perkembangan zaman dan sosial media saat ini ya Kang ya.
1: Alhamdulillah, makanya saya pun punya YouTube sendiri.
0: Apa YouTube-nya Kang Nur nih?
1: Dede Nuriman,
0: Dede
1: Kang Nur.
0: Nuriman atau Kang Nur ya?
1: Iya, tinggal dibuka di channel YouTube ya, semua tentang seni Sunda yang memang kita munculkan.
0: Saya coba buka dulu nih. Dede Nuriman, ini di channel YouTube-nya ya Kang ya?
1: Kang Nur.
0: Atau Kang Nur?
1: Nggak pakai atau, jadi Dede Nuriman langsung Kang Nur nanti muncul dia.
0: Baik. Saya coba buka nih, kita coba lihat. Oh iya bener. Yang mau kepo-kepoin ya silahkan dibuka ya Bang Po ya. Ada dua nih Kang.
1: Ada empat, yang tiga udah stop karena sulit untuk ngangkatnya.
0: Ini yang muncul ada dua nih, Dede Nuriman Kang Nur dan Dede Nuriman Kang Dede. Hurufnya D gitu ya.
1: Iya, ya dua-duanya masih punya saya, cuma yang satu saya lupa itunya apa akunnya saya lupa.
0: Berarti yang masih aktif nih Dede Nuriman Kang Nur nih ya.
1: Kang Nur, ya dengan ikat Sunda baju merah.
0: Iya benar, dengan ikat Sunda warna biru, bajunya merah.
1: Iya.
0: Iya, di YouTube-nya ada beberapa kegiatan, ada beberapa program ini ya.
1: Nah, kemarin yang waktu lomba tingkat internasional pun ada di situ.
0: Yang mana tuh Kang?
1: Kita kemarin ikut lomba ada 12 negara yang ikut.
0: Yang merah baju-baju merah putih ini Kang. Artis dari Jepang yang berkarir di Indonesia gitu, yang ini.
1: Ya,
0: Oh bukan.
1: yang ada Turki, yang dari Turki, dari ini, makanya saya masukkan juga itu tarian-tarian internasional dari Polandia juga saya masukkan.
0: Baik. Berarti Kang Nur sendiri sudah membawa nama komunitas Satria Sunda Sakti ini ke luar negeri, Kang? Atau ke tingkat internasional?
1: Alhamdulillah, Teteh. Alhamdulillah, karena memang di luar negeri juga kita punya punya kantor cabangnya.
0: Oh iya, di mana, Kang?
1: Ada di Mesir sendiri kita punya di Kairo.
0: Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah ada kantor cabang di luar negeri. Baru itu satu-satunya, Kang?
1: Enggak, di Malaysia juga ada.
0: Oh, di Malaysia juga ada. Itu yang ngelola orang Indonesia yang tinggal di sana.
1: Orang, kalau yang di Mesir orang Bogor, yang di Malaysia dia orang Bandung.
0: Ya, berarti kan orang kita, orang Indonesia yang tinggal di sana gitu ya, Kang ya.
1: Di Papua juga kita besar, Satria Sunda Sakti di Papua kita besar.
0: Oh, baik. Dengan kegiatan yang sama berarti.
1: Iya, kita terus mengembangkan seni dan budaya.
0: Baik, luar biasa, luar biasa. Oke deh Kang, ini udah di menit 47. Apa yang menjadi harapan Kang Nur nih terhadap masyarakat Indonesia agar budaya daerah, khususnya budaya Sunda ini tetap lestari dan tidak kalah dengan budaya modern dari luar negeri? Kayak gimana Kang?
1: Ya, kebetulan memang Satria Sunda Sakti ini adalah paguyuban yang mengingatkan etos nilai kehidupan kebudayaan yang memang mulai punah terkikis oleh era modernisasi dan globalisasi. Jadi, yaitu tadi ketika memang saya sendiri di Kota Bogor sendiri dianggap tidak ada. Tapi alhamdulillah di luar sertifikat penghargaan saya selalu ada. Jadi kita lebih dihargai di luar Kota Bogor.
0: Baik.
1: Jadi walaupun kita tanpa dukungan, sebenarnya kan kita berharap ada dukungan pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Bogor.
0: Yeah.
1: Tapi ketika tidak ada pun kita terus bergerak, kita terus berkarya agar seni budaya Sunda ini tidak terkikis dan tidak tertelan oleh zaman.
0: Amin.
1: Jadi alhamdulillah kita juga kan memang ada beberapa donatur yang sering membantu kegiatan kita. Ya memang donatur ini sudah luar biasa. Kita bergerak, kita ini setiap acara-acara demi acara kita buat pun donatur-donatur inilah yang selalu memberikan rezekinya untuk kami. Jadi kita berharap agar seni dan budaya Sunda ini tidak punah, tidak terkikis oleh zaman. Jadi kita akan selalu hadir melalui, apalagi karena memang sekarang era digitalisasi, makanya kita coba, saya sendiri buat YouTube ini akan agar masyarakat Indonesia tahu seni Sunda ini ada, seni Sunda ini memang tetap hidup. Dan alhamdulillahnya di Kota Bogor ini terus bergeliat, terus anak-anak sekarang ini mereka senang dengan seni Sunda. Dengan ada salah satu sekolah yang memang di Kota Bogor juga fokus untuk mengembangkan seni Sunda ini sendiri. Jadi saya yakin ke depannya juga seni Sunda ini akan menemui zaman keemasannya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga cita-cita murni, cita-cita mulia dari Kang Nur bisa tercapai dan bisa terwujud ya Kang ya.
1: Ya tentu dengan dukungan dan dorongan dari seniman, budayawan yang memang terutama sanggar-sanggar yang di Kota Bogor, Sanggar Andika Kota Bogor, Sanggar Jayanti Kota Bogor, mereka terus mendukung kegiatan Satria Sunda Sakti. Jadi kita terus semua sanggar, kita tidak akan membedakan sanggar A, sanggar B, sanggar C. Ketika memang kita ingin ada sebuah event ke sebuah acara, bahkan sanggar yang ada di Kabupaten Bogor pun kita panggil, ada sanggar Talita. Semua sanggar yang memang bisa mengembangkan seni budaya terus kita ajak agar kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Bogor ini terus bergeliat.
0: Amin, amin. Kalau sudah bicara masalah kesenian Sunda, itu bajunya, baju komunitasnya, baju label namanya itu dibuang ya Kang ya. Kita satu gitu ya Kang ya.
1: Iya. Jadi walaupun kita dengan nama Satria Sunda Sakti, tapi selalu kita bicara tentang Kota Bogor, bagaimana Kota Bogor terus memajukan seni dan budaya.
0: Oke, baik. Baik, Kang Nur, terima kasih banyak kesempatannya udah ngobrol bersama kita di obrolan komunitas untuk pagi hari ini. Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu untuk komunitas Sanggar Sunda Saktinya ya, Kang ya.
1: Satria Sunda Sakti
0: Kota Bogor. Satria Sunda Sakti Kota Bogor. Selamat pagi Kang Nur, salam sehat, salam bahagia.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyaba Ben, Cangcing, semuanya. Demikian obrolan komunitas untuk hari ini, mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di Kabar Jakarta ya Bang Po, untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Makasih udah temenin Ayo dari pukul 5 tadi pagi ya Bang Po ya. Dari subuh Bang Po sampai jam ini ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan pekerjaannya. Hari ini dilancarkan semua, dimudahkan semua, apa yang menjadi rencana kita tercapai. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri. Terima kasih Sinta. Makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Teh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Minah, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Probat FM, Suara Budaya Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
17: Kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

nyanyi. Rompata FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti di Jakarta Punya Cerita di hari Selasa. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya hari ini Abang Po? Ada yang lagi nunggu-nunggu sesuatu ya, harap-harap cemas atau bagaimana nih Abang Po ya? Nunggu pengumuman, nunggu gajian, nunggu apa yang ditunggu? Nunggu jodoh? Wah. Ya ntar dah, ya jodoh pasti datang kok Abang Po, ya kan udah ada yang ngatur. Barang aja Juriti ya, sampai nanti jam 3 di Jakarta Po Cerita. Buat yang mau bagi-bagi cerita boleh ya Abang Po ya, di WhatsApp kita.

0: Nausus itu artinya batu yang menyusui, karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
0: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui, karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke Batu Putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Batu Nausus itu ada tiga batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok, ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar, kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Batu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Batu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
2: Dan saat ini kerja kita, otot kita, darah kita akan juga diserahkan kepada kapitalis neoliberal. Untuk itu kita akan berkata, rakyat bersatu, lawan penjajahan barat.
1: Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Pramata FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang bilang nih, Bang Po, ya bukan orang sih, tapi lebih ke BRIN ya. Dari prediksi penelitian dari BRIN, Bang Po, fenomena El Nino ya, di kali ini diprediksi nembus kenaikan suhu di atas 2 derajat Celcius di bulan Agustus besok nih, Bang Po nih ya. Bulan depan alias minggu depan nih yang bikin kategorinya resmi berstatus Super El Nino ya. Nah, intensitas El Nino sekarang itu udah mencapai 1,74 derajat Celcius ya, melampaui puncak El Nino tahun 2023 itu 1,6 derajat Celcius, dan diprediksi masih terus naik lagi nih, Abang Po. Nah, Super El Nino sendiri pernah terjadi 2 kali, Abang Po, dulu itu tahun 97 sama 2015 gitu. Nah, terus ada beberapa wilayah Indonesia yang paling berdampak, Abang Po, yaitu ini berpotensi memicu kekeringan parah yang mempengaruhi hingga 70% wilayah Indonesia, Abang Po. Dengan wilayah yang berisiko paling tinggi itu Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat ya, dan Nusa Tenggara Timur, Abang.

Po. Jadi ya buat kita yang di Pulau Jawa nih, Abang Po nih kudu siap-siap ya, panas-panasan Abang Po ya. Di bulan Agustus ini bakal panas, terus juga apa sih namanya, air juga jangan dibuang-buang Abang Po, ntar takutnya kering gitu kan. Nah itu kudu diwaspadai juga nih sama Abang Po tuh ya. Apa namanya, mulai dari air ya, nampung air dah Abang Po kalau bisa ya, biar cukup airnya ya, bakal mandi, bakal masak, bakal segala macem dah gitu deh Abang Po.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolet, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Pada mau kemana? Udah, di mari aja.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Di siang hari ini ya, kalau kita lihat kemarin-kemarin di Transjakarta, udah ada rute baru lagi ya buat open top tour, Abang Po. Nah, terus juga selain itu ya, minggu lalu juga dikasih tahu tuh Abang Po tuh, sama wakil gubernur kita ya, Abang Po, ada yang baru di Transjakarta. Jadi kita bakal punya Abang Po tuh bus buat kita nikmatin suasana malam di kota. Ya itu ya. Tapi beda nih Abang Po, bisa wisata makan malam di atas bus tingkat Abang Po, Jadi namanya Open Dining dari Transjakarta Abang Po, yang ngegabungin kuliner, hiburan, sejarah dan panorama ibu kota di satu perjalanan Abang Po ya. Dan layanan ini di sejumlah kota besar di dunia kayak Tokyo, Seoul ya, udah ada Abang Po. Dan di kita di Jakarta ini bakal masuk tahap uji coba dan diawali nanti di bulan Agustus, which is bulan depan Abang Po ya. Dan nanti diharapin nih adanya open dining tour ini Abang Po jadi daya tarik baru buat wisatawan sekaligus mendorong nih pertumbuhan sektor pariwisata di ekonomi Jakarta Abang Po gitu ya. Nanti ada pastinya harga tiketnya. Jadi bus open dining ini pakai bus tingkat double decker yang diubah Abang Po jadi restoran berjalan Abang Po Jadi dek atasnya itu dirancang nyerupain ruang fine dining Abang Po, dengan tiga pilihan menu yaitu ada Asia, ada Western, dan juga masakan lokal. Jadi ntar tinggal dipilih tuh sama yang pengen makan di situ Abang Po gitu. Jadi tinggal pilih ada paketannya gitu deh Abang Po. Kalau Abang Po mau nyoba nggak kira-kira nih? Ingat ya, di situ kita udah tinggal milih Abang Po. Jangan bawa nasi uduk malam-malam ke situ

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Promot FM Surabaya Jakarta Bang Po. Di Jakarta Boy Cerite, ya. Apa cerita nih mau dibagi nih ya Bang Po? 08121124928 ya. Ini ada Mpok Yuli, habis nyuci Bang, Ini mumpung lagi senggang, Nyuci dah yang perlu dicuci ya, bebenah gitu ya. Mumpung anak juga pada belum pulang gitu ya. Udah deh sembari dengerin Pro 4. Oke siap, terima kasih Mpok Yuli di Bekasi. Buat Bang Po yang mau cerita-cerita boleh ya. Nanti kita bacain di mari. Dan buat Abang Po nanti mau sharing-sharing soal UMKM bisa nanti ya di teras UMKM. Di jam 11 kita bakal masuk ke teras UMKM. Abang Po ntar bisa telepon di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928. Kenapa? Karena narasumbernya datang, Abang Po yang punya UMKM-nya datang. Jadi Abang Po bisa ngobrol langsung nanti ya di teras UMKM jam 11 siang.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: RCT jam 11.
1: Abang Po, Unit Pengelola Anjungan dan Geraha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Edukasi Pilah Pilih Sampah di Plaza Lokomotif Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Geraha Wisata, Triatin Permanik, mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah membangun budaya memilah sampah demi menjaga kebersihan dan kualitas destinasi wisata. Festival bertema Pilah Sampahnya, Jaga Destinasinya melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, PKK, dan Pokdarwis untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Perumdam Tirta Melabuh memastikan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan kembali normal mulai hari ini setelah perbaikan satu unit pompa intik yang rusak setelah dilakukan. Direktur Perumdam Tirta Melabuh, Basri, mengatakan kerusakan terjadi akibat korsleting listrik yang menyebabkan salah satu mesin pompa terbakar sehingga pasokan air sempat terganggu. Ia juga menjelaskan saat ini perbaikan telah rampung dan distribusi air dipastikan kembali berjalan normal jika tidak ada kendala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, sekarang udah jam 11 lewat 7 ya. Kita mau masuk ke segmen teras UMKM, Abang Po, di siang hari ini, di mana kita bakal sharing-sharing nih, sharing pengalaman, sharing usaha ya, Bang Po ya. Kali aja Bang Po dapat pencerahan nih buat yang mau jalanin usaha gitu ya, Bang Po ya. Dari awalnya bagaimana, mesti gimana, persiapannya. Terus juga pasti pernah bingung soal modalnya mungkin ya. Apa aja yang perlu disiap-siapin ya gitu ya, bisa nanti Abang Po telepon di 0213504510 atau di 0812 1124928. Dan yang kayak tadi saya bilang Abang Po, kita yang ngobrol ini datang nih hari ini Abang Po, jauh-jauh Abang Po ya. Kalau saya sih bilang jauh ya. Malah pegel kalau ke sana juga. Kalau udah keluar Jakarta udah pegel bawaannya, ke Jakarta aja pegel ya, dari pusat ke selatan ya. Ada Mpok Diah Kartika Sari, owner dari Ranami. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang sahabat Pro 4 FM.
1: Iya, Po Diah, jalan dari Bekasi mananya Po?
2: Saya di Bekasi Selatan, di Pekayon.
1: Oh, di Pekayon. Yeah. Iya, dulu Om Ayah di situ di Pekayon. Oh, gitu. Sekarang pindah ke Babelan. Terus Tante Ayah ada. Iya, Tante Ayah ada yang di Kemang. Oh, gitu.
2: Kemang Pratama.
1: Mm-mm.
2: Oh, dekat.
1: Iya.
2: Tetangga dengan saya.
1: Iya. Jadi ya buat Ayah sih tetap aja jauh ya. Macetnya itu enggak tahan.
2: Iya.
1: Gitu. Po, kita bakal ngomongin Ranami ya, Ranami Cakes nih. Ini kalau Mpok boleh cerita gitu ya, itu awal mula perjalanannya Ranami Cakes itu dari mana sih gitu? Apa mungkin Mpok yang tadinya full IRT pengen usaha, atau mungkin Mpoknya dulu dari gawe terus juga beralih nih sekarang fokus ke usaha, itu gimana dulu tuh Pok?
2: Oke, terima kasih sahabat Pro 4 FM. Jadi saya akan bercerita. Awal mula saya terjun ya menjadi usaha di UMKM ini. Mm-hmm. Awalnya itu sebenarnya berawal dari hobi, Mas.
1: Oh, hobi.
2: Tadinya saya sempat mengajar. Lulus kuliah mengajar. Kemudian ketika menikah punya anak, saya rasa kayaknya udah gak bisa fokus nih di kerjaan. Mm. Jadi merasa takut
1: keteteran.
2: Kurang tanggung jawabnya di sekolah, takut keteteran, lebih baik saya resign aja.
1: Oh.
2: Setelah resign itu punya anak satu, kok kayaknya di rumah kayak butuh kegiatan juga nih. Awalnya dari hobi sih, bikin-bikin kue gitu kan, ngulik-ngulik resep gitu. Kemudian dari pengalaman itu ada testimoni-testimoni pada suka gitu kan, jadi udah kenapa nggak dijadiin ini aja apa?
1: Usaha.
2: Ya gitu sih awalnya, awalnya dari hobi, kemudian ya. Berkembang seiring berjalannya waktu, ya kita berproses ya, artinya dari segi ini juga, dari segi apa, legalitas segala macam, yang tadinya cuma
1: rumahan udah, biasa
2: jualan, punya produk dijual, terus kita ikut-ikut pelatihan dapat ilmu kan, bahwa oh kalau produk apa makanan itu sebenarnya harus ini apa, kemasannya diperbaiki, karena kan konsumen itu butuh info ya.
1: Iya betul.
2: Ini tuh makanan apa sih?
1: Iya, bahan-bahannya
2: ini,
1: apa?
2: Komposisinya apa sih? Ini halal nggak sih? Nah itu yang seiring berjalannya waktu saya ikut-ikut pelatihan, yaitu dapat ilmu itu sih.
1: Gitu. Nah itu waktu itu Empo tuh mutusin buat selesai dari kerjaan dulu di sekolah ya, Po. Dulu sekolah apa tuh? SD, SMP? SD. Oh, SD. SD. Itu sekitar tahun berapa tuh, Po?
2: Itu 2000.
1: 2000 dan pas Covid
2: desainnya
1: ya.
2: 2000. Bukan, 2 COVID mah
1: 2020. Oh, 2020 ya, lupa-lupa. 2000 COVID 2020 tuh COVID 2000 terus.
2: Ya, 2021 tuh saya mulai tuh.
1: Jadi di 2021 itu baru ya. Apa namanya mulai-mulai. Mulai-mulai apa namanya kepikiran daripada bengong-bengong di rumah, enggak ada kegiatan, mending usaha gitu ya, bikin kue, gitu.
2: Ya, awalnya buat sendiri ya, buat keluarga. Itu tadi tanggapannya bagus, positif dari yang mencicipi kue saya, ya udah akhirnya mulailah berani untuk menjual gitu.
1: Nah 2021 kan kalau bisa dibilang itu masih awal-awal udah mulai turun tuh COVID-nya. Terus kalau ikut pelatihan-pelatihan itu mulai tahun berapa tuh, Bo?
2: Nah itu kan perjalanannya panjang tuh dari 2000 awal dari 2001 ya. Nah di 2013 itu saya mulai kenal dengan teman saya yang kemudian dia tuh tahu kebetulan tentang legalitas. Jadi kalau usaha itu, usaha makanan perlu nih adanya legalitas pendirian usaha gitu-gitu jadi kita mengurus TDP, tanda daftar perusahaan, misalnya SKDU, surat keterangan surat keterangan usaha seperti itu. Kemudian untuk legalitasnya juga kan ini udah PIRT ya, dari Dinkes itu juga. Saya mulai itu dari 2013 sudah memiliki legalitas itu untuk PIRT. Kemudian juga untuk halal produknya dari waktu itu masih MUI ya. Kalau sekarang kan udah depak. Dari MUI itu dari 2013. Gitu.
1: Jadi dari 2001 itu pelan-pelan sampai 2013 di udah keurus deh tuh ya, alhamdulillah legalnya gitu ya, sampai nemu semuanya gitu. Nah tapi kalau nama sendiri nih, Ranami itu dari mana nih, Po? Nih kalau boleh cerita nih, singkatan AP atau AP ya, gitu.
2: Ini sebenarnya ada sejarah juga, sebelum Ranami itu sebenarnya Hanami.
1: Hanami.
2: Hanami itu akronim dari nama anak-anak saya, Asna, Naila, dan Hilmi. Nah itu ketika 2017 saya mau mendaftarkan merek di Haki, ternyata Hanami itu udah ada yang punya di Thailand. Walaupun di luar negeri tetap nggak boleh kan, karena itu kan jangkauannya internasional. Terus ya udah, saya mau nggak mau ganti nama, tapi tetap itu nama anak, Rafifah, Naila, dan Hilmi.
1: Jadi
2: nama anak saya itu.
1: Jadi akronim nama-nama anak ya.
2: Jadi dari 2017, alhamdulillah sudah mereknya sudah terdaftar.
1: Ada terdaftar Haki juga tuh, Abang Po. Ya jadi nggak perlu khawatir ya. Udah bisa dicek deh tuh. Kalau mau dicek ya Abang Po ya. Tapi emang gitu ya Abang Po ya. Kalau mau usaha apalagi makanan, apalagi jasa gitu ya. Berproses dulu, ntar diurus-urus segala macam, PIRT, Haki, terus juga halalnya, supaya orang juga percaya ya Po ya, sama apa yang kita jual gitu ya.
2: Itu juga sebagai tanggung jawab kita kepada konsumen kan.
1: Iya, jadi konsumen juga nggak takut nih gitu, karena ini udah legal gitu. Dari halalnya juga udah ada gitu ya. Itu kudu diurus tuh Abang Po tuh kalau misalnya punya usaha makanan ya gitu. Nah kalau dari Ranami Cakes ini sendiri ya, ini menunya ada apa aja nih, Po nih?
2: Kalau menunya itu sebenarnya saya sesuai ininya kan tagnya Ranami Cake Cookies Dessert. Jadi kita menjual cake, cookies sama dessert. Nah sebelumnya sebenarnya saya menjual cake ulang tahun gitu kan. Cuma seiring berjalan waktu saya kok kayaknya kalau cake ulang tahun harus saya yang handle karena kan idenya ada saya segala macam. Kayaknya saya kurang bisa mendistribusikan kepada karyawan gitu. Saya memutuskan untuk meninggalkan itu, jadi fokus ke cookiesnya sekarang, cookies sama cake. Dan yang mulai 2017 saya sudah mulai concern ke produk-produk ramah kesehatan sebenarnya.
1: Kayak jadi, gimana tuh?
2: Jadi
1: gluten free itu,
2: ya, gluten free tanpa terigu. Begitu juga tidak menggunakan gula pasir juga, jadi low kalori.
1: Low kalori.
2: Jadi kita pakainya gula aren.
1: Ih, mantep ya. Jadi bagus nih buat Abang Po yang memang lagi jaga pola sehat, hidup sehat nih ya Abang Po ya. Gitu. Jadi ntar tinggal dipilih aja. Nah kalau untuk kue-kuenya ini apakah sistemnya PO atau kayak gimana nih Po? Kalau misalnya ada yang mau order gitu.
2: Biasanya kalau yang order sih langsung aja bisa by WA, atau kan di IG-nya juga ada tuh, bisa bisa lewat DM. Lewat WA ada kan di situ di IG-nya, Nami Cake. Kemudian saya juga selain by order itu, saya juga naruh di kafe.
1: Oh, naruh di kafe daerah mana?
2: Masih di Bekasi.
1: Oh, masih di Bekasi. Jadi bisa langsung ini ya ke kafenya itu ya, Poye. Yeah, ada berapa titik tuh? Mungkin ada yang di Bekasi ntar pengen datang nyobain gitu.
2: Selama ini masih ada 2 titik. Cuma kemarin tuh karena ada yang satu pindah, jadi saya masih fokusin yang di satu titik.
1: Gitu. Di daerah mana itu, Po? Namanya kafe apa?
2: Itu di Fresh Market di Jagat Raya.
1: Fresh Market Jagat Raya. Oke.
2: Di kedai kopi Jagat Raya.
1: Nah, di kedai kopi Jagat Raya tuh, Abang Po. Kalau misalnya buat warga Bekasi yang mau nyoba ya untuk produk dari Ranami Cake Cookies ini ya, Abang Po ya. Nah, kan awalnya memang misalnya ulang tahun. Nah, kalau untuk cookies yang sendiri dan juga dessertnya itu gimana tuh, Po? Tuh? Apakah mulai dari di tahun 2013 itu atau gimana nih?
2: Iya, sebenarnya sudah dari sebelum 2013 sebenarnya. Cuma kan mulai 2017 itu saya udah concern tuh ke gluten free. Memang semua cookies, cake sama dessertnya itu saya menggunakan yang non terigu.
1: Berarti di perjalanan waktu di 2000

0: sih ya, kita lewat promo-promo di IG seperti itu, istilahnya apa ya, produk knowledge-nya kita perkenalkan seperti itu ya. Alhamdulillah sih responnya bagus ya, bahkan bukan bukan orang-orang yang diet gluten aja sebenarnya, yang pelanggan kita umum juga ini. Jadi tambah lagi sasarannya kayak itu yang diet gluten atau ABK, anak-anak
1: Iya, karena itu kan juga apa namanya, memang itu ya harus mengkonsumsi yang begitu-gitu ya,
0: menghindari terigu itu
1: menghindari
0: mungkin
1: terigu.
0: Cocok untuk cemilan saya, istilahnya bisa menikmati cemilan enak tapi juga tidak khawatir.
1: Siap. Nah, ini kalau kita mau bedah satu-satu untuk produknya, kalau cookiesnya ada apa aja nih, Po, nih di
0: Rangi? Kalau kita, kalau edisi lebaran sebenarnya banyak ya, ada kurang lebih 8 varian, tapi kalau di luar lebaran kita fokus ke 3, jadi yang choco, coffee, coffee nut. Itu semua di sini juga saya menggunakan bahan-bahan asli ya, raw. Isinya kopi juga kopi, pakai kopi bener gitu, kopi robusta, gulanya gula aren, terusnya coklat juga dari bubuk coklat, aslinya bukan dari essence-essence gitu. Terus kalau yang untuk varian asinnya ada apa namanya, cici almond.
1: Gitu.
0: Itu keju campur kacang almond.
1: Ini bisa dilihat juga ya di Instagram ya, Po, ya, ada menunya. Jadi menu. Dia tuh cookies emang yang bukan choco chip juga ya.
0: Bukan.
1: Literally cookies biasa gitu ya. Tapi tadi ada yang kopi, ada yang keju, ada yang almond.
0: Dulu kan awalnya sebelum saya beralih ke gluten free itu, ya itu masih pakai choco chip,
1: oh,
0: coco crunch,
1: gitu.
0: Itu saya pikir kan pasti mengandung gula ya.
1: Jadi
0: betul. Ya udah, saya mulai menggunakan raw material seperti kacang kenari gitu-gitu aja deh. Jadi yang benar-benar makanan alami.
1: Yang alami ya, yang bebas gula ya.
0: Jadi
1: dan
0: untuk
1: rendah
0: choco
1: kalori.
0: Itu, campurannya ya kacang kenari itu.
1: Nah, tapi kalau kita mau balik lagi nih, apa sih yang bikin Mpo tuh pengen berubah jadi rendah kalori, terus juga bebas gula, kayak gitu? Apa mungkin empoknya sendiri memang udah pengen jalan hidup sehat, terus juga atau mungkin pencerahan juga nih, makin banyak nih orang-orang yang gaya hidupnya gaya hidup sehat nih sekarang nih.
0: Iya, awalnya ya sebenarnya awalnya tidak direncanakan sih. Saya menemukan ada di resep itu tepung arorut. Saya kan pakai tepung arorut tuh. Tepung arorut itu dari umbi, umbi Garut atau umbi Irut itu. Terus saya browsing-browsing, kok bagus ya buat kesehatan gitu. Lalu saya mulai tuh beralih ke situ. Terus buat pencernaan bagus. Terus itu waktu itu masih pakai gula putih, cuma saya pikir kalau tepungnya udah bagus, kayaknya sayang ya kalau masih pakai gula putih. Akhirnya saya udah deh beralih, benar-benar beralih ke gula putihnya, saya ganti gula aren gitu.
1: Itu butuh berapa lama, Mpo, proses beralihnya itu, sampai Mpo tuh mungkin tester dulu nih ke siapa gitu. Itu berapa tuh?
0: Ya itu juga ada trial error karena berbeda ketika kita menggunakan terigu dengan menggunakan itu berbeda tuh. Itu kurang lebih setahunan lah.
1: Oh, setahun. Itu gimana tuh responnya awal-awal tuh yang jadi itu anak kelinci percobaan?
0: Ya, gimana itu? Sih responnya bagus karena memang rasanya juga ya, nanti mungkin boleh coba.
1: Siap. Karena di sini juga ada dibawa nih Abang Po nih ya untuk produknya. Sebentar kita apa namanya, coba ya. Karena kita memang juga jalan pola hidup sehat, Po, gitu. Biar pikiran kita sehat, badan kita sehat, begitu.
0: Sebenarnya saya juga biar enggak merasa bersalah juga nih ngasih makanan yang ke konsumen, ya maunya kan yang terbaik ya.
1: Iya, itu kan itu dia kan, kalau setiap usaha kita pasti pengennya ngasih yang terbaik ya buat konsumen ya, Po. Jangan sampai ngecewain, apalagi ini kan yang dimakan gitu. Jadi ya kudu konsisten rasanya, kudu bener rasanya gitu deh ya. Sebenarnya apapun itu usahanya sih ya, tapi kan ini lebih ke makanan yang apa yang masuk ke badan gitu. Kita kudu perhatiin ya Bang Po nih gitu. Nah, tapi kalau waktu awal-awal gitu ya, Po, ya pas ngecek si tepung ini ya, tepung yang arorut yang Po pakai ini, untuk kualitas harganya tuh gimana tuh, Po, tuh berbanding sama

0: tepung biasa itu gimana nih?
1: Nah, itu dia mengenai harga sebenarnya jauh banget ya, tepung terigu dengan si arrowroot ini. Jadi ya itu saya mensiasatinya mungkin jadi biar tidak terlalu mahal juga ketika dijual. Jadi gramasinya mungkin saya dikurangi daripada mengurangi kualitas rasa kan kalau saya pikir. Jadi mungkin ya seperti ini juga kan ada apa nih? Saya,
0: apa tuh?
1: Awalnya kan
0: toples. Itu yang pouch kecil, ada bungkus kecil nih, Abang Po.
1: Ini ada sejarahnya nih, saya menciptakan cookies saset, isinya tiga ini.
0: Isinya tiga.
1: Ini tercipta ini waktu saat COVID, Mas.
0: Karena
1: saya pikir, aduh COVID, orang kayaknya nggak terlalu mikirin makanan gitu kan. Lebih ke, ya tahu sendiri lah ya, lagi zaman sulit-sulitnya gitu kan. Kita mungkin ini bukan kebutuhan pokok lah, tapi kan saya pengen tetap bisa menjual ya. Jadi ya udah saya yang tadinya toples tadi kan toples segini nih
0: ya
1: ini harganya 55.000 saya ciptakanlah yang ini. Jadi saya bikinnya biar bisa dijual di kafe gitu kan, dengan harga 15.000 misalnya masih terjangkau lah. Gitu. Jadi itu mensiasati harganya. Jadi kita mungkin packagingnya lebih kecil.
0: Iya, gitu kan. Biar orang juga bisa beli ya, tetap, biar gampang. Iya,
1: tetap bisa mencicipi.
0: Dan apalagi nih ditaruhnya, ditutupnya di kafe gitu. Ya pas nih buat teman ngopi, buat teman ngeteh gitu deh, siap dah. Nah terus untuk awal-awal Mpo kepikiran buat nitip ke kafe gitu, itu gimana itu Mpo tuh? Ada siapa yang ngasih ide atau bagaimana nih waktu itu?
1: Kadang kalau namanya kita usaha tuh ide berjalan gitu aja ya. Kadang-kadang tiba muncul. Kita juga kan ada di Bekasi kebetulan ada komunitasnya banyak. Kita berjejaring juga dengan teman UKM. Ada yang punya kafe, ada yang apa gitu kan. Jadi ya udah, kenapa enggak kita coba, kita bersinergi kan. Kalau kita punya usaha itu ya ada baiknya kita masuklah ke dalam komunitas-komunitas supaya kita bisa saling support.
0: Gitu. Jadi dari hasil ikut-ikut komunitas, grup-grup gitu ya, ini akhirnya bisalah berkolaborasi sama pemilik kafe gitu ya, untuk bisa nih nitip nih produknya nih, apalagi kawin nih produknya, cookies sama kopi mungkin di sono gitu. Di daerah Bekasi ya Bang Po ya, kalau pengen datang ya, pengen nyobain tuh ya. Jadi ada yang ditaruh di sana berarti yang saset ini ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Tapi
1: kalau musim lebaran ya juga kita menerima maklon, Mas. Maklon, jadi misalnya ada mungkin coffee shop atau bakery yang mau ambil cookies kita dengan brand mereka itu.
0: Jadi reseller.
1: Iya, tapi bukan sekedar reseller, maklon artinya mungkin pakai merek mereka, tapi itu kan ada syarat dan ketentuannya ya. Mungkin dengan pembelanjaan minimal berapa itu baru bisa pakai brand mereka gitu.
0: Ayo baru tahu tuh. Bisa tahu. Begitu. Iya. Bisa maklon cookies. Kan di mana-mana biasanya maklonnya maklon skincare. Begitu. Sekarang ada ya. Ada maklon
1: ya, mereka ini lagi kan di set sendiri. Coba trial sendiri, mendingan mereka langsung ngambil apa saya.
0: Iya, tinggal pilih ya mau cookies apa nih gitu. Iya, siap. Ya.
1: Nanti dia dilan aja asal harganya cocok. Mereka bagi saya ya udah.
0: Jadi apa namanya? Berarti udah bisa bikin produknya dalam jumlah banyak ya, Pak. Kalau untuk tadi yang Pak bilang maklon itu ya, siap. Jadi buat Abang Po tuh. Jadi terbuka lagi ya. Ternyata ada punya bisa ini, lagi.
1: Punya pengen punya bisnis tapi enggak mau ribet. Ribet apa hire karyawan
0: atau enggak mau capek tuh gitu ya. Bisa juga ya berarti. Siap dah tuh Abang Po tuh ya. Nanti kalau mau kontaknya Abang Po tinggal buka aja Ranami di Instagram ya, Ranami Cake Abang Po. RANAMICAKE ya, Ranami Cake. Kita kagak bisa ngasih nomor takutnya disalahgunakan ya. Itu dia. Gitu mending di Instagram aja itu di situ ya. Jadi terbuka banyak peluang tuh Abang Po ternyata. Bisa baru tahu kita ya, bisa maklon namanya ya. Siap. Nah,
1: kita
0: tapi
1: juga pernah ini dengan hotel jadi ya itu mereka nggak mau pakai brand kita kan, cuma ya supply ke hotel, nanti dengan brand mereka. kayak gitu.
0: Oh, di mantep, siap. Nah, tapi awal mula empok kepikiran pengen apa namanya buka peluang kayak tadi maklon tuh kayak gimana tuh, Po tuh? Gimana awal mulanya
1: ya,
0: itu?
1: Ya, sebagai pebisnis kita harus
0: putar otak banyak, ya.
1: Iya, harus gimana nih biar produk kita bisa terjual banyak. Kita kan enggak bisa dengan satu jalan aja, kita harus ya alhamdulillah dibukakan pintu-pintu lah.
0: Dengan ketersediaan kita juga ya, tenaga tenaga SDM-nya dari empolnya juga gitu. Jadi bisa lah gitu ya gitu. Tapi kalau mau diceritain nih Pak, dari perjalanannya dari 2001 sekarang 2026 gitu ya, apa yang kalau bisa diceritain, apa yang paling bisa dibilang ya nggak bisa dilupain deh sedihnya gitu waktu sedih. Itu satu aja nggak usah banyak-banyak, ntar sedih kita kagak sedih, kita kagak sedian tisu masalahnya. Entah modal atau pernah ditolak atau apa gimana tuh Pak tuh.
1: Ya sebenarnya setiap usaha pasti mengalami turun, naik, turun, naik gitu. Cuma bagaimana kita menyingkapinya aja. Kalau saya sih selalu yakin di setiap di setiap masalah yang kita hadapi, kita ini itu pasti ada jalan, pasti ada solusi yang bakal
0: disediain sama Allah gitu ya. Jadi
1: yakin aja. Jadi, ya jangan banyak takutnya sih kalau bagi saya. Misalnya kalau udah punya keyakinan untuk action ya udah
0: maju aja,
1: jangan kebanyakan nanti ini nanti itu nanti ini,
0: jangan kebanyakan mikir doang ntar nggak jalan-jalan gitu ya.
1: Usaha yang benar adalah usaha yang dimulai,
0: harus dimulai ya, dilakuin gitu, jangan cuma niat doang ya, pengen ini pengen ini pengen ini tapi mager gimana sih. Ya jadi itu ya Bang Po ya, kalau memang mau usaha ya begitu, jangan cuman pengen cepet aja, semua juga butuh proses gitu ya. Dari yang tadinya Po juga pasti butuh banyak pertimbangan, tinggalin kerjaan sebelumnya, terus akhirnya beralih jadi usaha gitu ya Po. Siap dah.
1: Pokoknya jangan jangan pernah putus untuk belajar sih kalau bagi saya. Jadi istilahnya ya ada ilmu baru pasti kan ada berkembang terus.
0: Iya
1: kan,
0: betul. Ya, kita kudu belajar terus, apalagi sekarang betul. Buat promosi juga kan nggak. Kalau dulu kan kita metodenya mulut ke mulut. Sekarang walaupun memang masih bisa mulut ke mulut, tapi kan ada yang lain lebih cepat lagi, online, gitu. Online
1: harus
0: mau pakai
1: bisa membuka diri juga.
0: Betul, mau pakai AI. Nah itu kudu belajar juga tuh Abang Po, kayak begitu-begitu. Itu jadi kita terus belajar lah dalam hidup, gitu. Ya walaupun memang udah kelar sekolah, kelar kuliah, tetap aja kudu belajar Abang Po, belajar dalam dunia kehidupan. Betul.
1: Karena banyak yang belum kita dapat nih.
0: Betul.
1: Bangku-bangku sekolah, bangku kuliah, dengan kita terjun sendiri, ya itu nanti akan kita banyak dapat pelajaran.
0: Banyak pelajaran juga. Nah, ini terus kalau untuk di sosial media, nih Mpo juga kalau kita mulai sosial media juga udah mulai rapih gitu ya. Nah, ini Mpo sendiri yang ngurus atau ada timnya sendiri nih Mpo nih?
1: Itu kadang-kadang, itu pernah ada saya ini orang kan, bayar orang, tapi ada yang saya juga gitu.
0: Oh gitu, jadi masih 50-50 ya. Ada ya dari yang ada yang ngurus, ada juga Mpo juga ada. Jadi ini dari sosial media juga kudu di ini ya Bang Po nih, di maintain nih, apalagi buat jualan produk. Betul. Gitu ya. Gitu, jadi orang biar tahu apa yang kita jual, produknya apa aja gitu Abang Po. Nah, Mpo dari 2001 sampai sekarang gitu kan, udah ikut organisasi-organisasi juga, kelompok-kelompok komunitas. Pernah ikut bazar juga enggak di Po nih selama ini?
1: Bazar sering dulu. Kalau sekarang udah mulai jarang ya, kan dulu
0: kenapa?
1: Di awal-awal.
0: Kenapa dijarangin? Apa mungkin udah gak kuat waktunya karena kayaknya makin panas?
1: Kayaknya sekarang lebih fokus ke produksi itu, jadi by order gitu.
0: Ah gitu, kayak karena kalau ke bazar juga mungkin panas juga ya, pokoknya capek juga.
1: Kita lihat-lihat juga kan ininya, siapa sih nanti ininya apa yang
0: konsumennya
1: gitu.
0: Siapa aja nih yang datang-datang gitu ya. Betul. Jadi kita lihat dulu, jangan sampai ntar kita ikut bazar tapi bazarnya juga jong gitu ya Po. Ngeri juga. Nah itu juga kudu diperhatiin ya buat Abang Po yang kalau mau ikut bazar juga kudu hati-hati. takutnya juga IO-IO-nya ya, kalau misalnya bukan dari dinas juga kan kita juga ngeri ya gitu. Kadang kalau dari IO biasa tuh juga takut tuh Abang Po tuh cuman bikin keramaian ya, kitanya boncos yang ada gitu. Kecuali kalau dinas udah jelas nih dari mana, misal dari bank atau dari Pertamina atau dari mana, kita kan udah tahu ya gitu. Kita udah tahu nih siapa nih yang dateng gitu. Siap dah. Nah, apa namanya, kalau komunitas kan Po udah ikut, pelatihan-pelatihan juga ikut. Nah, pelatihan terakhir yang Po ikuti itu pelatihan apa nih Po nih, kalau boleh diceritain Po?
1: Yang terakhir ada mengenai apa, sosmed juga.
0: Oh, sosmed juga.
1: Sekarang kan ada affiliate TikTok, kita belajar juga tuh.
0: Ada rencana nanti mau bikin affiliate?
1: Sebenarnya ada, cuma kayaknya itu butuh ini lagi ya, SDM ya. Lagi sedang ini sih, sedang saya gali juga.
0: Siap, ya kali aja ntar ada, cari cari host TikTok, gampang sini. Bisa ini yang depan Empo atau tadi yang barusan lewat. Mau yang mana dipilih, harganya harga bersaing. Siap, ya ntar ya Abang Po mau dipilih aja mau yang mana cookiesnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Siap deh. Nah, ini kalau bisa dibilang juga umurnya juga enggak sebentar nih, panjang nih Po nih dari 2001 sampai sekarang. Nanti punya harapan lagi apa, punya kepengen apa lagi sama Ranami ini Po nih ke depannya?
1: Ya, sebenarnya saya yang belum ini nih, yang belum saya tercapai ya. Ya pengen sih, pengen punya apa, toko offline. Ya pengennya bisa mempekerjakan banyak orang lah gitu jadi isinya dari Ranami pengennya bisa apa ya, banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari situ, saya bisa memberi manfaat juga bagi yang lain gitu.
0: Siap ya, apalagi sekarang juga udah bisa juga apa namanya, tadi Empo guru yang bisa dibilang digaji, sekarang Empo bisa menggaji orang juga ya Empo. Alhamdulillah ya, yang penting niat dijalanin serius itu aja. Abang Empo ya, jangan setengah-setengah ya. Telur doang yang boleh setengah matang. Kalau usaha mah jangan ya. Nah, ini Empo, kita nggak berasa nih udah mau kelar kita ngobrol nih Po. Apa namanya, kalau boleh Empok kasih apa namanya, kayak bisa dibilang kasih saran, kasih pesan nih buat Abang Po yang lagi dengerin kita gitu ya, yang pengen usaha apapun itu, mau usaha kuliner, cookies, jasa mungkin kan, atau craft juga. Nah, apa yang perlu disiapin sama Abang Po, terus juga apa namanya, biar semangat, biar usahanya nggak naik turun, nggak setengah-setengah doang. Apa kata pepatah juga bilang, nggak anget-anget ayam gitu kan. Nah, itu gimana nih kalau dari Empok sendiri?
1: Ya itu pertama ya tadi, niatnya tuh emang harus kuat ya. Tapi jangan cuma berhenti sampai niat. Jadi ya udah action dulu, misal apa deh, misal mau tadi F&B makanan. Fokusnya di mana dia mau, tapi jangan banyak dulu, misal coba dulu ini yang fokusin satu gitu kan. Dan itu dijalani dulu, mungkin dengan nggak perlu ya apa ya, nggak perlu nunggu lengkap segalanya ada gitu, tapi yang coba manfaatkan yang ada.
0: Kayak materi yang ada, kayak misalnya pancinya yang ada dulu aja gitu ya, minjem dulu kalau bisa gitu ya, open nih.
1: Nah, penting emang itu semangat tuh harus tetap juga tuh, jangan sampai down ya. Harus siap juga bahwa di dunia usaha itu ya, orang jualan nggak selalu habis gitu kan. Itu yang mental juga yang harus
0: siap.
1: Jadi jangan gampang down ketika wah jualan aku nggak laku nih.
0: Iya, apalagi mikir ah di luar sono juga ada nih yang produknya mirip-mirip gitu ya gitu. Kalau Empok kan juga bisa dibilang jarang juga nih apa namanya, yang gluten free segala macam. Dan juga Empok kayaknya juga kalau dilihat dari sosial media nggak pernah ikut yang lagi viral-viral ya, karena Empok konsisten nih. Udah gue punyanya yang gluten free, mau apa lu gitu.
1: Ya saya berusaha fokus sih
0: daripada ikut yang viral-viral ntar udahnya hilang sebentar dong ya Po. Umurnya gitu. Jadi itu dia Abang Po, konsisten juga Abang Po. konsisten rasa, konsisten jasanya apa gitu. Mbak Dia, terima kasih nih buat ceritanya. Ini bisa dibilang ya mencerahkan juga sih ya. Ini ceritanya dari seorang guru gitu ya, milih buat fokus gitu.
1: Tapi gurunya juga nggak hilang-hilang banget sih. Saya suka
0: masih
1: ngajar. Nggak ngajar baking sekarang.
0: Oh masih ngajar
1: jadi suka buka kursus baking.
0: Oh gitu. Jadi masih kepake juga
1: masih
0: nih Abang Po. Gitu. Jadi masih bisa dibilang ibu guru. Enggak sayang-sayang juga nih sama gelarnya ya. Enggak sayang juga sama SPD-nya soalnya. Siap Abang Po Dia, terima kasih udah mampir jauh-jauh kemari gitu ya. Berdua sama temennya sebenarnya Abang Po nih. Ini apa ya temennya ini apa?
1: Sama UKM juga.
0: Oh, UKM juga. Dikirain satu tim.
1: Ya kita satu komunitas.
0: Oh, satu komunitas.
1: Cluster Mamin makanan minuman.
0: Oh, gitu. Siap. Nanti kapan-kapan bisa mampir lagi boleh, silakan ya. Tapi kalau kejauhan boleh telepon juga enggak apa-apa sih gitu. Akhirnya itu tadi timnya Empo. Ya, tapi enggak apa-apa deh. Ya, mudah-mudahan pada sambil sehat deh. Iya, sambil main neminin ya. Ntar kali aja mau kesini lagi.
1: Iya. Kalau kita punya usaha kan apa ya? Usaha kita itu ada pembeda dengan yang lain.
0: Betul. Jadi. Ada unique selling point-nya juga nih Abang Po ya. Terus juga satu lagi, jangan berhenti untuk belajar kata Empo tadi ya. Siap. Yeah. Saya lagi terima kasih Empo. Saya sehat buat Empo, lancar buat usahanya. Amin. Nanti kalau ada udah ada toko langsung kita kasih tahu ke kita. Siap, ya, biar kita aja ngobrol lagi ya. Atau apa kita mampir gitu ya, Po ya. Siap. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat buat Empo. Salam buat keluarga di rumah, salam buat Ranami. Ya. Tadi siapa? Ranami? Ras siapa?
1: Hasna Rafifa
0: dan
1: Naila.
0: Hilmi. Nah, salam buat yang bertiga deh tuh.
1: Iya, siap-siap.
0: Assalamualaikum, Po.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: bocor.
1: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
2: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
1: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
2: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
1: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
2: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
1: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
2: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini namanya sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

Cerita dalam lagu. Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Brite jam 12.
1: Abang, revitalisasi saluran air di Jalan Menteng Atas Dalam RT 11 RW 06 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan telah rampung dikerjakan pasukan biru Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo mengatakan revitalisasi dilakukan dengan mengganti saluran lama menggunakan U-ditch berukuran 40 cm sepanjang sekitar 30 meter untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Tangerang menargetkan Festival Cisadane masuk 20 besar Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata pada tahun depan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian daerah. Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono Hasan, mengatakan keberhasilan Festival Cisadane menembus 125 besar KEN menjadi modal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara. Menurutnya, target 20 besar bukan sekedar mengejar peringkat, tapi juga menjadi tolak ukur penyelenggaraan event yang lebih profesional, kreatif, dan berkualitas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perawat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan sama Ayo Juriti ya. Bang Po belum berubah orang. Nanti berubah orang mah jam 3 ya. Di siang hari ini di Jakarta Po Cerita ya. Mau lohoran dulu, tadi enggak sempat lohoran dulu aja dah Bang Po. Yang mau makan siang, selamat makan siang Bang Po ya. Di siang hari ini menu makan siangnya apa Bang Po? Ya mudah-mudahan apapun itu makannya, minumnya air putih. Gitu deh Abang Po ya. Yang penting sehat dah ya, biar jadi tenaga, jadi berkat buat Abang Po ya. Masih ditunggu juga buat yang mau cerita-cerita, boleh Abang Po ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan, makanya nih mulain dari kita aja deh ya. Abis nih gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Yah, gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh Po, mau kemana? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya Bang ya?
3: Iya.
4: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
4: Iya deh.

0: Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Habang Po. Miss call doang. Apa sih miss call doang? Minta kita telepon lagi. Jadi ada kuota juga. Sekarang gitu ya Bang Po ya, kagak ada tuh kata miss call lagi, orang udah pakai kuota. Ada juga sih miss call doang Abang Po, telepon WhatsApp. Siap dan entahlah apa mau maksudnya lah. Abang Po udah pada makan belum? Makan ngapa Abang Po? Jangan diem-diem baik gitu ya. Nah, buat Abang Po yang pengen makan, itu kalau lagi pengen nasi Padang deh kayak Abang Po ya. Gua. Nasi pakai kuah rendang, terus sama ayam, terus telur. Aduh enak kali ya Bang Po ya. Tapi nih Bang Po, di Jakarta ini ternyata ada beberapa tempat makan atau rumah makan Padang yang udah dibilang, bisa dibilang nih tertua di Jakarta. Ada apa aja nih ya Bang Po? Kali aja Bang Po nih tempat langganan ya nih, atau pengen ke sono, bisa banget ya. Karena ada satu nih yang legend nih yang ayah tahu. Yang selalu dibawa ke sono tuh sama engkong sama nyak waktu kecil ya. Ini yang pertama ada Natrabu Minang Abang Po. Ini dari tahun 1958 ya. Ini pelopor restoran Minang Abang Po ya, pakai bangunan yang bergaya rumah gadang. Ini punya menu andalan tuh rendang ayam, dendeng sampai gulai. Ini daerah Agus Salim di Menteng Abang Po. Terus juga ada ini nih ya, rumah makan Surya Abang Po. Ini dari tahun 1960. Ini didirikan ame Haja Gajali Abang Po di Bendungan Hilir Abang Po. Populer banget Abang Po, bahkan pernah dikunjungin mendiang Anthony Bourdain ya, sampai boyband K-pop Abang Po. Ini lokasinya di Bendungan Hilir nomor 5 Abang Po. Ya deket kan, ayah dulu kecil di Karet. Terus juga ada rumah makan Sepakat Abang Po, ini dari tahun 1967. Ini terkenal menu gulai gajebo-nya dan lokasinya di Melawai 9 Pasar Majestic Abang Po. Terus juga ada rumah makan Padang Pondok Jaya Abang Po, ini dari tahun 1969. Ini didirikan sama Sofian Kaidir Abang Po ya. Beda sama yang lainnya karena di sini menunya paling populer itu justru ayam goreng bumbu gurih ya. Ini lokasinya di Jalan Kiai Haji Hasim Asari di Gambir Abang Po. Terus juga ada Padang Salero Roxy, ini tahun 1975 Abang Po. Tujuan tempat makan nasi Padang yang jadul Abang Po di kawasan Roxy. Ini terus juga ada tahun 1980 namanya rumah makan Simai. Ini favorit warga Palmerah nih Abang Po, dan juga Tanah Abang yang rame di jam makan siang karena kualitas lauknya tetap konsisten. Ini di Jalan Palmerah Utara nomor 27 Abang Po. Terus juga masih ada nih satu lagi Abang Po, rumah makan Minang Rinai Pambasuah Luko. Ini tahun 1996 Abang Po. Walaupun bisa dibilang lebih muda dibanding yang lain Abang Po, tempat ini tuh udah jadi legenda Abang Po ya. Awalnya dari hidden gem di pasar sampai viral ya, berkat komentar-komentar yang positif nih ya dari kreator kuliner Abang Po. Ini di sekitar Pasar Rumput lantai 3 Setia Budi Abang Po. Ya itu ya. Jadi pilihan-pilihan buat Abang Po yang pengen makan nasi Padang di tempat nasi Padang yang udah dari tahun kapan, udah lama umurnya Abang Po ya. Boleh deh tuh dimampirin tuh ya di sekitaran Abang Po nih. Masih sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sih sebenarnya.
1: Pagi di Jakarta, bunyi klakson, aroma

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: gerakan itu berangkat dari akal.
1: Assalamualaikum, Babe.
2: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
1: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
2: Waduh.
1: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
2: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
1: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
2: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
1: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
2: Gondola?
1: Iya, Be, gondola.
2: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
1: Ih, si Babe.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: AI juga gak kemana-mana ya Bang Po, tetap di mari di Jakarta Poetry Day. Dan alhamdulillah, udah makan belum? Belum. Mau kirimin apa? Apa aja dah gitu. Pilih kenapa sih gitu ya Bang Po, tadi sempet tuh di WA begitu ya Bang Po. Pilih mau apa? Ayam, nasi. Nasi sama ayam sama, oncom kayak gituin. Atau mie ayam gitu. Ya udah nasi ayam crispy aja dah gitu. Gitu. Ya udah, ntar lagi nunggu nasi ayam crispy nih Abang Po. Yang lagi makan, selamat makan ya Bang Po ya, dan buat yang lagi nunggu makan siangnya juga selamat menunggu Abang Po ya, kita temenin. Sampai nanti jam 1 siang Abang Po ya. Di 08121124928 boleh Abang Po cerita-cerita ya. Ini ada siapa nih yang ngobrol nih? Ada barang ketinggalan emangnya? Kayaknya Bu Umi nih bau-baunya nih ya. Halo, Prompa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh bener kan?
1: Lagi nunggu.
0: Iya, Bu Umi. Tadi ditanyain mau apa? Ya udah nasi ayam crispy dah kita. Udah lama enggak makan nasi ayam crispy. Udah 2 minggu.
1: Biasanya mie ayam.
0: 3 minggu. Iya, mie ayam tuh kemarin baru hari Sabtu gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nanti lagi.
1: Ya segera mudah-mudahan cepat datang.
0: Iya.
1: Saya habis makan.
0: Makan apa Bu Umi?
1: Oke, tumis pari.
0: Widih.
1: Bakwan jagung.
0: Oke. Itu aja.
1: Iya. Oh. Itu ada telur tapi enggak
0: atau...
1: goreng kebanyakan.
0: Beli atau bikin Bu?
1: Iya, pesan.
0: Oh, pesan. Oh, pesan. Pesan yang biasa itu ya.
1: Ya, yang biasa masak saya pesan. Tumis pari.
0: Widih, enak.
1: Bawa jagung mau apa aja mau. Kacem juga mau.
0: Oh, okay. Pada gitu. Siap.
1: Saya dua macam cukup. Nah ini tadi tukang kerupuk datang yang jualan tahu susu, tapi kerupuknya kosong.
0: Ya.
1: Mau kletik-kletik gak jadi. Akhirnya
0: gak apa-apa.
1: Gak tahu. Maunya kerupuk. Itu bungku dari kemarin lama.
0: Kerupuknya dari kerupuk kan? Dari tahu kali ya Bu Umi ya?
1: Kerupuk tengiri. Itu biasanya bawa banyak. Ini tadi kok habis ya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan besok datang bawa banyak.
0: Siap Bu Umi nih, dapat salam dari Bang Wahyu nih Cibubur nih ya.
1: Oh ya, terima kasih. Kemarin tuh Jumat tanya nomor telepon pas Bang Noel yang siaran tuh dangdutnya tapi nggak dikasih. Nah, saya biarin aja Bang Noel mau silaturahmi nggak apa-apa saya gitu. Bang Noel nyuruhnya ntar malam aja cara ngoblok dateng lah kan jauh. Ibu Bur ke RRI juga jauh, saya aja pernah ke itu dulu komplek Radar Auri, ke komplek Operasi juga jauh di sono Cimanggis. Iya, terima kasih Bang Wahyu.
0: Selama
1: ya bekerja, waktu kegiatan ada aktif apa. Semoga sehat selalu, ibunya juga tambah sehat, panjang umur, barokah semuanya. Terima kasih.
0: Iya, itu katanya ya, datangnya pas acaranya Bang Wawan, gak ketemu sama Bang Jojo. Iyalah, Bang Wawan malam, kitanya siang. Beda, siang ya, dan malam.
1: Bang Wawan kalau Jumat kan memang malam, kalau Sabtunya pagi.
0: Nih, Abang Po ya, Bang Wawan itu, Bang Wawan itu kalong, keluar malam, gak bisa siang-siang. Kalau siang-siang dia takut. Takut matahari takut, dia.
1: Takut hitam
0: gitu.
1: Putih hitam ya sama aja kalau saya gak masalah ya. Bang Wawan takut hitam ya. Jadi takut, maunya malam.
0: Takut matahari ya, dia. Siap udah Bu. Ntar ya kalau ada kesempatan bisa mampir-mampir ketemu dah ya, silaturahmi ya Bu Umi sama Bang Wahyu sama pendengar yang lainnya ya.
1: Sudah 2 bulan nih dari bulan Mei 2 ada Polia mau pulang itu ke RRI sampai sekarang belum main lagi.
0: Iya, enggak apa-apa Bu Umi.
1: Ya.
0: Nanti ini ya, titip tahu bacem sama tempe bacem ya.
1: Oh ya, insyaallah.
0: Tetangganya Bu Umi ya.
1: Kang Jojo suka baca
0: Oh suka, karena dulu
1: buku.
0: apa namanya ibu dari Nya Aye tuh orang Jawa jadi tahu demen tuh
1: Oh iya. Iya.
0: bacem-baceman.
1: Apalagi kalau itu dari gembus, tapi di sini jarang gembus. Empuk gembus.
0: Iya nggak
1: Kayak
0: apa-apa.
1: api. Iya, ya.
0: Siap, siap deh kalau
1: Ceritanya
0: gitu Bu.
1: begitu ya, Pak Jojo.
0: Iya Bu Umi.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu
1: Dan
0: Umi.
1: maaf satu. Sama-sama. Selamat
0: Sehat-sehat.
1: berjuga. Sehat selalu ya, Bang Jojo ya.
0: Siap Bu Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan Abang Po ya.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 13.
1: Abang Po, pemerintah Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Peluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman, aman, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Oke, siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir, sudah hadir ya.
1: Di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pabang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya. Di 0751 812 4144. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 0213504510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812 1124928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perempat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak At juga bisa.
2: Pak At ya. Oke.
3: Sudah singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak At, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak At ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu deh, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Ya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya? Yang
3: tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya.
2: Tim Ahli Cagar
3: Nah,
2: Budaya.
3: Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Oh gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa, Pak? Lebih tahu? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga? Silakan, Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa.

0: juga cagar budaya ya. Begitu ya.
1: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TICB tadi.
0: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya. Ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun. Ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain gitu, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya gitu ya, Pak ya.
1: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
0: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya.
1: Misalnya kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
0: Iya.
1: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
0: Iya.
1: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang dengan apa?
0: Oke. Okay. Nah, itu
1: jadi,
0: dia.
1: Jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
0: Identitas bagi?
1: Bagi
0: daerah tempat dia berada.
1: Secara umum bagi bangsa ini.
0: Bagi bangsa ini.
1: Nah, misalnya begini. Kita tahu bahwa di Padang ini sama, kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
0: Pintu gerbang.
1: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini.
0: Sumatera Barat ya,
1: ini. Okay. Atau Minangkabau dulu.
0: Minangkabau, ya.
1: Nah, otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
0: Dulu ya.
1: Ya, ada yang melalui Muaro Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
0: Okay.
1: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
0: Iya, iya.
1: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
0: Anyaman bambu ya.
1: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
0: Berarti ada kearifan lokal.
1: Ya, kearifan lokal. Menyesuaikan.
0: Nah, ya.
1: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
0: Baik. Nah, kita sekarang ini Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak di awal itu?
1: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
0: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
1: Ya.
0: Oh.
1: Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday.
0: Iya kan?
1: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
0: Iya, betul.
1: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India, yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa, ini menjaga bagaimana supaya kita tidak lupa akan asal.

0: kita.
1: Pertama asal gitu ya.
0: Ya.
1: Yang kedua ada nilai-nilai di sana. Ya,
0: harga diri bangsa kita di sana.
1: Harga diri. Oke. Ya. Jadi itu tujuannya dibuat cagar budaya itu ya, Pak ya.
0: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan tidak ada semacam ciri khasnya.
1: Ya. Oke. Jadi ada timeline lah ya.
0: Ya, ada.
1: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya.
0: Nah,
1: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya, Pak ya.
0: Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting. Ini ada 25 tiang. Yang melambangkan itu 25 nabi.
1: Oh.
0: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
1: Baik.
0: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawo, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawo. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
1: Jawa, ya.
0: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, bikin base camp.
1: Nah, transit lah ya.
0: Transit.
1: Ya. Okay.
0: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
1: Oke.
0: Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
1: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak
0: nah,
1: ya.
0: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya. Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
1: Oke.
0: Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
1: Ada Kampung Nias.
0: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
1: Oke, ya baik. Ya. Nah. Baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
2: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
1: Mahmawan.
2: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Pro4, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hatwarman, sudah ada telepon kah di Pro4 Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Pro4 bisa menghubungi Pro4 Padang ataupun Pro4 Jakarta. Di Pro4 Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cegur, iya tahu ya. Maaf ya, kita yang penting Abang, laki kita panggil Abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana dia ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan. Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya bisa jadi ada yang namanya ya misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Gitu, ya kan kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah
3: akan, menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia, sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh,
3: masih milik
2: dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih Pak?
3: Bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Yang status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo. Sudah
1: terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
4: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke. Ya. Kita.
4: Oh, ada satu nih.
1: Oh, ada kita angkat ya.
2: Ya, 8124414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya. Gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo. Salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
2: Iya.
5: Di Padang.
2: Halo, Cegu. Iya.
5: Dengan Bang Udah yang ganteng ya. Memang kalau Bang Jojo manggil Abang. Udah ganteng. Jadi aku manggilnya Udah Warman. Ya benar ya.
1: Silakan Cegu. Iya.
5: Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
5: Bapak Marsal ya ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Iya.
5: Kita berbicara temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
5: Mau tanggapannya, cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cegu dia. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Jadi ya, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cik
1: Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu Pak.
3: Ya.
2: Ya, silakan Pak ada
3: Pak. Ya, Pak Ad, ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: bangunan
2: budaya,
3: cagar budaya.
2: Padang.
3: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya. Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya. Itu yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: 98. Nah,
3: kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter kalau tidak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai kemarin jauh Pariaman segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya.
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya kita berada di dua sisi. Nah. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah?
3: Ya. Itu ya. Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh Pak, sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: ada jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun, mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal, kemudian mengatakan ini tidak boleh, dan segala macamnya. Ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya, ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya, karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih, lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Apalagi kayak sekarang ini Menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya. Baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak, ya. Sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita yang kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu, Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati. Ya,
3: rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah gadang ini, Pak, ya?
3: Ya, rumah gadang. Masuk rumah Indonesia. Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan, ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak, pimpinan kaumnya ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya, Pak, ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang, ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan ada beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Apa namanya, mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk di khasnya di Padang ya Bang ya. Terus
2: Bukit
1: juga
2: Tinggi.
1: Di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini dijauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali rago dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talapau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali rago dayung, dua tiga pulau terlampaui.
1: Iya. Gitu.
2: Jadi sekali jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Ya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu diologi tinggi Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu? Budayanya, silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Apa upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya, biar melihat Kota Tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Kan ada kafe-kafenya. Ya, memang itu.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun, ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya, bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama nggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama.
2: Masih sama.
3: Ya, masih sama. Okay, kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Buya Hamka.
3: Ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah rumah Buya Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka.
3: Ya, nah kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau, ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Okay,
3: nah, ini otomatis kan akan menaikkan pertama jati diri masyarakat Maninjau, kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekarang mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Mar, Pak.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa, tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Ya. Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya. Baik Pak, dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena emang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statementnya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
2: Iya, silakan.
3: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsaleh, terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Pop, pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.
6: Jakarta.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Perempat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, balik lagi di Jakarta Punya Cerita. Masih barengan aja Juretia dan masih tungguin ya buat yang mau cerita-cerita, boleh loh di mari ya Bang Po ya di 0812 11 24 928. Mungkin ngomongin soal cagar budaya ya. Sekitaran Abang Po nih di Jakarta juga banyak loh Bang Po cagar budaya-cagar budaya. Nanti ayo mau bagi nih cagar budaya yang ada di Jakarta ada apa aja sih. Ya, mungkin gak taunya deket rumahnya Abang Po nih di Jakarta ini, boleh nanti ditunggu aja ya abis ini ya Bang Po ya. Yang mau cerita juga masih boleh di 0812 11 24 928.
1: Mari aja.
2: Pi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
3: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
2: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
3: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
2: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
3: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
2: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
4: Abang Po udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
5: Pro4 FM, suara budaya Jakarta.

0: atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita entu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ada beberapa cagar budaya baru yang di ini ya Bang Po ya, ditetapkan di tahun 2025 kemarin, termasuk tempat yang sering ayah datengin nih ya Bang Po. Apa itu? Itu ya, apa namanya, gedung gereja yang di belakang Sarinah. Apa itu? Gereja Teresia Bang Po. Gereja Katolik Santa Teresia. Ini juga salah satu dari 18 cagar budaya tahun 2025 yang baru ditetapin tahun lalu Abang Po ya. Dan ada urutannya Abang Po ya. Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini itu apa namanya, juga jadi salah satu dari 16 objek cagar budaya yang ditetapin di tahun 2025. Dan yang kedua ada Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Cikini Indonesia. Terus juga ada Gereja Anglikan Indonesia. Ada juga reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor. Ini beda sama yang tadi-tadi, ini adalah struktur bangunan Abang Po di Kepulauan Seribu ya. Terus juga ada Makam Muhammad Husni Tamrin di Jakarta Pusat. Ini jadi jenisnya ini struktur ya Abang Po ya. Terus juga ada Gedung Konservasi Cagar Budaya. Ini di Jakarta Barat Abang Po. Ada Menara Air Balai Yasa Manggarai di Jakarta Selatan Abang Po. Terus juga ada Gedung Nusantara Jakarta Pusat. Ada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta di Jakarta Selatan nih. Bangunan juga Abang Po. Terus kalau untuk jenis bangunannya ada Pancoran Tea House di Jakarta Barat tuh, di Glodok tuh, ketahuan Abang Po. Terus juga ada Patung Chairil Anwar, Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat Abang Po ini masuk jenisnya benda ya. Terus juga ada Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi Abang Po, ini Jakarta Selatan. Terus juga ada Istana Merdeka, ada Istana Negara, ada Gedung Sarinah juga yang jadi salah satu dari 16 ya objek cagar budaya tahun 2025 yang baru ditetapin tahun lalu Abang Po. Ini makin banyak nih ya, nambah lagi cagar budaya yang ada di Jakarta Abang Po. Di tempat Abang Po ada yang deket nih ya? Atau mungkin dari 16 ini ada yang deket sama Abang Po? Mana nih Abang Po yang deket sama Abang Po yang di Jakarta ya khususnya ya, atau mungkin yang di luar Jakarta boleh, ada apa aja nih cagar budaya di tempatnya Abang Po gitu ya, dikasih tahu aja boleh di 0812 11 24 928 ya. Di telepon nih ada siapa nih, kita angkat dulu dah, ada yang ngebel kali aja ada yang ketinggalan barangnya. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat. Bang Cucu.
0: Iya Bumi, ada yang ketinggalan Bumi.
1: Itu mau ngasih tahu di Semarang, uh-uh, samping rumah, uh-uh, itu kan ada bangunan Cina, uh-uh, tapi isinya makam, uh-uh. Nah itu ada batu marmer, uh-uh, di atas makam itu, terus ada patungnya dua orang kan suami istri, uh-uh, itu lagi duduk ya, kakinya melonjor gitu, uh-uh. Nah itu dari apa ya, batunya itu batu apa yang dari luar negeri itu loh, hmm, bangunannya bangunan Itali Bang Jojo, hmm, tapi nggak tahu itu kayaknya bukan cagar budaya ya. Kalau
0: umur udah berapa tahun butuh Bumi?
1: Nah itu dibangun di situ ada tulisannya, hmm, terus ada fotonya yang meninggal itu yang dibikin patung tapi masih muda, hmm, tahun 31.
0: Oh udah lama banget dong, lebih dari 50 dong itu ya, mah.
1: Iya.
0: Dan lebih dari 50 tahun.
1: Saya dulu pernah kan baru pindah ke situ, mm-hmm, samping persis tuh, tapi bangunannya tuh tinggi banget gitu, mm-hmm, Bang Jojo. Jadi depannya dikasih besi-besi kayak pagar gitu, jadi kalau orang lihat ya dari
0: jauh
1: itu, iya, mm-hmm, terus nanti ada ngeliat fotonya, ngeliat itu patungnya marmer itu, mm-hmm. Nah saya baca tulisannya, wah udah lama juga ya. Saya baca tahun 68 pas saya pindah ke situ. Itu kan tadinya juga yang dibikin Bapak itu juga masih dulu katanya tanah makam Tionghoa itu juga.
0: Okay.
1: Dibikin bangun dua rumah sama Bapak. Uh-uh. Yang satu dijual, dibeli orang Cina, tapi dia nggak mau yang sebelahan sama makam. Nah, akhirnya yang sebelah nama makam ditempati sendiri tuh sama bapak sekeluarga gitu, Bang Cucu.
0: Oke, jadi ada ceritanya ternyata ya.
1: Ya, ada tulisan dibaca-baca, orang kan tahu semua ceritanya. Nah, saya sendiri juga kalau nggak baca itu nggak tahu. Tapi saya pernah ngeliat di TV itu juga pernah itu masuk di TV pas saya nonton. Itu disebutin sama anaknya yang keempat. Itu katanya yang patung itu istri ketiga. Mungkin istri kesayangan kali ya. Jadi bukan istri pertama, saya pikir itu istri pertama. Ternyata istri ketiganya gitu. Nah, terus yang cerita itu anak yang keempat. Jadi saya harus tahu, gitu. Jadi anaknya cerita memang itu udah lama banget di situ, bangunannya masih kokoh, bangunan kuat banget, Bang Jojo. Cuman tempatnya agak tinggi. Kalau rumah yang dibikin bapak itu kan tanahnya udah diratain sama jalan raya, jadi udah datar gitu dua rumah itu, nggak seperti yang makam itu masih tinggi. Memang itu tempat saya kan mulai perbukitan Semarang, Bang Jojo. Jadi mulai dari tempat tinggal saya itu ke belakang terus tuh kan naik gunung paling tinggi yang rumah Bang Noel itu, lewat Bukit Gombel. Itu paling tinggi di Semarang tuh rumah Bang Noel. Kalau saya masih di kota bawah sejajar dengan laut gitu. Nah, mulai naik itu di belakang rumah saya itu udah mulai pegunungan. Terus sampai tinggi, paling tinggi ya ke arah Jogja Solo itu termasuk Bang Noel tinggal di situ yang bukit tinggi itu.
0: Oke deh, siap. Jadi masih itu ada ceritanya ya di sebelahnya rumahnya Bu Umi ya, siap deh. Mudah-mudahan nggak dirusak masalah. Orang iseng ya Bu ya. Apalagi kan itu makam ya.
1: Iya. Kalau makam tuh mungkin nggak termasuk cagar budaya kali ya, Bang Jojo.
0: Iya, kecuali kalau misalnya dia tuh siapa, tokoh siapa gitu sih.
1: Iya.
0: Siap deh kalau gitu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya.
1: Iya. Bang Jojo, sama-sama ya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Pulangnya nih mau selesai ntar ya.
0: Iya, bentar lagi udah mau pulang Bu Umi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap deh Bu Umi. Tuh ada ceritanya tuh Abang Po. Nah, abis ini bakal saya ceritain juga nih Abang Po, ada beberapa cagar budaya yang ditetapin di tahun 2022 sampai 2024. Kalau tadi kan yang 2025 ya. Tadi ada apa aja sih yang 2022 sampai 2024? Tunggu bentar lagi Abang Po.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Abang, po, sebelum Ayah mau pulang, Ayah mau nuntasin dulu biar kagak jadi utang ya. Ini ada beberapa cagar budaya yang ditetapin di tahun 2022 sampai 2024, Abang, po. Dan ini dia rinciannya di tahun 2022. Itu rumah Ibu Fatmawati ya Bang Po, yang diresmiin ya Bang Po ya sebagai cagar budaya. Nah terus di tahun 2023 ada apa lagi nih yang ditetapin atau juga diresmiin sebagai cagar budaya Abang Po? Itu yang pertama ada rumah dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo nomor 4A dan nomor 4B. Terus juga ada gedung Bappenas, ada gedung Detasemen A, Pelopor Brigadir Mobil. Brigadari Mobil Kuitang ya. Terus juga ada gedung kantor Perum Peruri, ada juga rumah dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo nomor 6C dan 6D, ada rumah dinas Direktur Utara Perum Peruri. Terus juga di tahun 2024 nih ya, itu tadi 2023 cuman ada 1 2 3 4 5 6 ya. Di tahun 2024 ada lebih banyak yang agih nih Abang Po. Yang pertama ada patung Dirgantara, yang kedua ada gedung X Terminal Bandara Kemayoran, nomor tiganya ada gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat, empatnya ada SDN Senen 03 pagi, di nomor limanya ada Bundaran Hotel Indonesia, terus juga ada Mausoleum Oji Hou ya, terus ada Mercusuar Pulau Sebirah Abang Po, ada lagi rumah Piatu Muslimin, kantor pos Jatinegara, ada juga benteng Onrus dan menara Martello Pulau Bidadari Abang Po gitu ya. Dan dari itu semua Abang Po Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta waktu itu Pak Iwan Henry Wardana juga bilang nih Abang Po ngejelasin penetapan cagar budaya kemarin itu merupakan komitmen ya buat melestarikan warisan sejarah dan budaya Jakarta. Dan juga diharap ini angka ini bisa ningkatin kesadaran masyarakatnya Abang Po buat ngerawat kekayaan budaya gitu Abang Po. Gitu. Jadi ya kudu kita jaga deh Abang Po nih cagar budayanya, jangan sampai dirusak ya, jangan sampai hilang gitu ya. Jangan sampai dialihfungsikan. Kan udah jadi cagar budaya. Gitu, jangan dirusak dah pokoknya intinya Abang Po. Sayang Abang Po ya, ntar pada enggak tahu lagi nih cagar budayanya apa gitu. Budayanya apa nih di tempat elu gitu kan. Kita juga bingung, kita mau jawabnya apa gitu deh Abang Po. Ya deh Abang Po, karena udah mau jam 3 juga, ayo kudu pamit nih Abang Po. Makasih ya buat Abang Po yang udah pantengin Perompak Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini di Jakarta Po Cerite. Abis ini bakal ada Dangdutnyo bareng Po Mariana dari jam 3 sampai jam 5, sampai jam 5. Dilanjut lagi Blantek di Obrolan Tanpa Teks sampai jam 8 malam. Yaudah deh Abang Po, kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompak FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Pak, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat membuka pendaftaran pelatihan kerja reguler batch 3 tahun 2026 dengan kuota 210 peserta untuk 11 kejuruan hingga diperkirakan 3 Agustus 2026. Seleksi peserta akan berlangsung pada 4 sampai 6 Agustus. Sementara pelatihan dijadwalkan mulai 10 Agustus hingga 13 Oktober 2026 dan program ini diselenggarakan secara gratis bagi warga berKTP DKI Jakarta yang berusia minimal 17 tahun. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melaboh Kabupaten Aceh Barat memastikan distribusi air bersih kepada lebih dari 3.000 pelanggan kembali normal mulai hari ini setelah berhasil menyelesaikan perbaikan satu unit pompa intake yang rusak akibat korsleting listrik. Gangguan distribusi terjadi karena kerusakan pompa menyebabkan pasokan air tidak seimbang dengan kebutuhan pelanggan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompok. Kita ketemu lagi di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok. Request lagu dangdut 2 jam menemani aktivitasnya Bompok di sore hari ini. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas ya. Yeah. Aduh, selalu, selalu, selalu. Masih lama ya kemarau ya Bompok. Jadi tahan deh yang lagi pada haredang, haredang. Kita ademin aja sama lagu dangdut ya. Jadi langsung aja yang mau dengerin requestan lagu dangdutnya. Kemarin kan cuma 1 jam karena ada April. Kalau sore hari ini seperti biasa 2 jam buat Abang Empo request lagu dangdut di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Barengan Epo Mariana Suendi yang menemani aktivitasnya Abang Empo. Pokoknya sampai nanti kelar. Sampai jam berapa, Po? Tungguin aja di mari.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Dangdutnya, yo yo

0: tahu dari waktu itu Miki Zia pernah kita ajak ngobrol di sini di lagu Skip Dulu. Nah, dia cerita. Jadi nanti katanya abis lagu Skip Dulu, Miki sama Zia bubaran dulu po duetnya. Kita pilih genre masing-masing, katanya begitu Abang Po. Ya enggak apa-apa deh, namanya juga anak muda ya, punya ini sendiri, punya jalannya sendiri gitu kan. Gen Z tahu diri, ya kan Abang Po. Tapi ya itu dia, memang setiap orang, setiap keluarga juga punya pilihan yang tentunya ini udah jadi mentok nih pilihannya. Ah, pilihan apa tuh? Pilihan masakan Abang Po. Kadang tuh ya, ini gak semua orang masak kan pagi-pagi ya. Ada juga mungkin pulang kerja nih sore-sore gini nih buat makan malam masak gitu ya. Ada juga gak sih kayak pernah mentok gitu, kayak bingung deh mau masak apa gitu. Kayaknya hari-hari itu-itu aja menu. Apalagi juga mungkin kaitannya sama budget ya Abang Po ya. Pengennya sih masakan beraneka rupa Po, cuma apa kata nih budgetnya cuma segitu-gitu doang buat masak. Masakan apa yang selalu jadi penyelamat di rumahnya Abang Po? Kalau misalnya Abang Po lagi bingung nih mau masak apa, menu andalan dah di rumah apa sih? Misalnya telur dadar, misalnya nih kayak Aye gitu ya. Telur dadar tuh udah jadi penyelamat deh. Bingung masak apa udah telur dadar aja gitu, ribet banget gitu ya. Apa nasi goreng kalau Aye gitu. Kalau Abang Po apa nih kira-kira? Menu masakan andalan di rumah gitu sebagai penyelamat kalau bingung mau masak apa. Nah, boleh dah berbagi cerita di sini sebagai request lagu dangdut ya. 0213504510, WhatsApp-nya di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyonyo, mat sore.
0: Mat sore, ini kayaknya line teleponnya Pro 4 Jakarta udah di blok kali ya Pak Hasanuddin ya. Kalau
1: gitu ya.
0: Kalau dangdut ya. Iya, jadi dia duluan nih dicegat. Ayo duluan nih mau masuk nih begitu. Selalu jadi penelpon pertama gitu Pak. Gak apa-apa, artinya Bapak setia ya dengerin Pro 4 Jakarta ya.
1: Iya.
0: Pak, mau tanya nih.
1: Yo.
0: Kalau bini di rumah biasanya gitu ya masak, kalau udah mentok mau masak apa? Menu andalannya apa, Pak? Kalau bingung gitu
1: saya,
0: masak.
1: Kalau saya harus selalu kentang sama tempe.
0: Oh, selalu ready tuh itu, kentang sama itu, tempe.
1: Ini bingung masak. Oh. Bosen deh.
0: Ah, terus?
1: Di model gimana? Apa ya? Paling nyuruh siapa ya, disuruh tolong bikinin aku bergedel gitu.
0: Lembut. Ini minta tolong siapa
1: karena
0: nih?
1: Aneh sih, rasanya gitu, kentang.
0: Oh gitu.
1: Paling meningkat sedikit, sop iga dah.
0: Sop iga?
1: Naik dikit tuh.
0: Ini menu, maksud ayah ini menu masakan penyelamat Pak, kalau bingung masak
1: apa. Penyelamat itu aja.
0: Apaan?
1: Tempe, udah.
0: Tempe, berarti ya.
1: Tempe udah penyelamat. Beli tempe dulu dari goreng deh, tempe dah.
0: Iya, berarti sop iga.
1: Aneh udah lapar nih.
0: Iya,
1: bun bikin tempe dulu goreng bun.
0: Iya, berarti sop iga kagak masuk kategori tuh ya. ya kali sop yang iga penyelamat.
1: Cuma berarti kalau udah acara lagi.
0: Iya, itu beda.
1: Ini mah penyelamat aja antara tempe, kalau anak-anak itu telur.
0: Nah, iya biasanya begitu.
1: Itu anak-anak itu dua-duanya tuh. Ayah telur. Okay. Ayah mama telur. Oh.
0: Iya.
1: Teblok sama matang. Okay. Mata sapi.
0: Iya.
1: Kata saya mata embe ya Pak.
0: Oke, berarti kok Pak Hasanuddin kalau nggak tempe telur ya keluarganya.
1: Iya,
0: ya
1: gitu,
0: menu masakan penyelamat ya kalau bingung masak apa. Oke deh, sip.
1: Iya,
0: kalau gitu.
1: Gitu.
0: Oke Pak, mau request lagu apa Pak?
1: Jinak-jinak merpati dulu.
0: Jinak-jinak merpati dulu Fitri Karlina.
1: Oke, buat
0: ditunggu lagunya. Oke.
1: Buat Ibu Umi. Buat Ibu Epi, sama Teh Dinda, sama Bang Aris, terus biasa Pak Jamsa, Bang Jen, Aki Adi di Jonggol, Bang Ray di Binong, Herman Ganesa, buat Mpok Nana, Matugas.
0: Gitu. Oke deh, terima kasih Pak Hasanuddin. Ditunggu jinak-jinak hormatinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempe sama telur katanya tuh kalau di keluarganya Pak Hasanuddin. Kalau bingung mau masak apa nih hari gitu ya. Udah dah, tempe sama telur. Ini sebenarnya hampir mirip sih sama di rumah juga. Bang Po juga telur selalu ready ya, gak pernah kosong gitu ya. Iya buat api, buat jaga-jaga kalau kita bingung masak apa, tengah malam lapar, kagak ada lauk, udah gorengnya

telur kelar, ya enggak. Tapi kan tiap keluarga beda-beda. Siapa tahu Abang Po punya menu penyelamat kalau bingung mau masak apa, kira-kira apa ya Abang Po menunya. Kalau menu penyelamat artinya dia enggak ribet ya pengolahannya ya. Yang langsung sang-sang-sang-sang goreng jadi gitu. Kalau di keluarga Abang Po kira-kira menu makanan penyelamat kalau bingung masak apa kira-kira apa? Langsung aja bisa gabung di sini sebagai request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ada Pak Is di Serpong, requestnya Lesti, ku lepas dengan ikhlas. Lah tumben ini kura-kura dalam perahu kagak nongol. Biasanya kura-kura dalam perahu nih. Ganti ya Lestinya, ku lepas kau dengan ikhlas. Ya udah langsung aja kita pilihan buat Pak Is di Serpong. Tapi tunggu dulu ya Is ya, diantriin dulu abis lagunya Fitri Karlina, requestnya Pak Sanudin. Tetap di mari di dangdut nyok nyok nyok nyok.

dan suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Perawat Suara Budaya Jakarta, Lesti, ku lepas dengan ikhlas. Iyalah, harus ikhlas ya, apapun itu Abang Po. Ikhlas di rumah pulang-pulang, gak ada nyediain makanan, memasak apa bingung. Iya gak? Kadang begitu gak sih Abang Po? Ikhlas aja lagi, ikhlas kita jalani hidup ini seperti yang ada di depan mata gitu ya Abang Po ya. Ikhlas dah, tuh makan makanan bini yang udah dimasak ya dari pagi ya, biar kata menunya telur lagi disyukuri ya Bang Po ya. Ngomongin soal menu masakan, kalau Abang Po sendiri di keluarga, menu masakan atau menu makanan apa sih yang jadi penyelamat kalau lagi bingung gitu ya mau makan apa? 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya.
0: Hai Ica. Ica, kalau lagi bingung mau makan apa atau mau masak apa?
1: Tunggu dulu Po Nana. Ica mau komplain nih.
0: Apa tuh? Komplain mulu dia.
1: Itu kan kemarin. Ica mau telepon itu sama siapa teman temunya?
0: April.
1: Itu kan fans aku itu dari audisi ya. Jadi aku mau telepon. Punananya gak diangkat angkat dari awal itu tanganku sakit pencet gak diangkat angkat sampai pulang itu apun kata bapak dia.
0: Bukan gak diangkat, tapi karena masuknya kan banyak yang masuk jadi ya salahin lain telepon.
1: Yang masuk cuma 3.
0: Ya salahin yang lain teleponnya, ngapain kita yang disalahin, kita bisa lihat ada tulisannya.
1: Yang masuk cuma 3 itu semuanya bapak-bapak yang masuk, aku mau telepon. Pas putus masuk Hasan tuh.
0: Salahin deh Pak Hasan dah, salahin Pak Hasan
1: ya,
0: deh tuh.
1: Ya Pak Hasan ini masuk terus, Ica mau masuk Pak Hasan. Kemarin kita bapak gak masuk-masuk, aku mau ngomong sama April itu, Dede Aping.
0: Iya Dede Aping. Iya. Dede Aping.
1: Ya udah. Kan aku suka lagunya tuh, lagu-lagunya.
0: Jadi mau request lagunya Dede Aping nih, sore ini menyala.
1: Mau.
0: Mau, oke. Tapi sebelum diputerin, kasih tau dulu dong menu masakan atau menu makanan penyelamat kalau lagi bingung mau makan apa kalau Ica.
1: Ya biasa lah itu loh.
0: Apa?
1: Yang biasa kita sebut mata sapi, mata kucing.
0: Sapi mata kucing gak ngerti deh. Maksudnya telur.
1: Mata sapi.
0: Telur. Ya. Endok.
1: Kalau itu.
0: Apa?
1: Udah pernah kosong itu selalu ada. Kalau misalnya tinggal 2 tuh beli lagi tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Soalnya penyelamat banget itu.
0: Betul.
1: Sama mie.
0: Mie instan. Iya benar.
1: Benar. Itu tuh.
0: Iya.
1: Yang dua-duanya itu.
0: Iya. Kita kalau kena banjir aja yang disumbang mie instan ya. Kalau lagi kena banjir. Gitu pan biasanya. Bagaimana nggak dibilang makanan penyelamat tuh. Oke. Ya udah kalau gitu apinya langsung diantrin buat Ica ya, menyala ya.
1: Iya, tapi kapan lagi ada bintang tamu lagi di situ?
0: Nggak tahu kapan lagi. Doain aja deh, ntar bakal ada siapa lagi. Kalau Ponana kan nerima aja. Ada tamu siapa nih Ponana? Oh. Ayo, yang ngejatualin
1: kapan,
0: bukan Aye.
1: Kapan-kapan kalau itu ah, kalau ada ya Ponana ya.
0: Iya.
1: Ica mau ituin Pak Hasan. Ica mau duluin Pak Hasan telepon. Aku ada telepon tadi itu. Pas teleponku putus, pasar lagi yang masuk. Teleponnya diangkat lagi.
0: Dibilangin.
1: Tadi di awal-awal.
0: Dibilangin telepon perempat Jakarta tuh udah diblok sama Pak Hasan. Udah dikuasain.
1: Cepet banget masuknya, kok saya nggak bilang kan putus, iya. Masan diangkat.
0: Oke deh kalau gitu, maaf ya Cak ya, kemarin nggak sempat gabung ya.
1: Oh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, kan okay. Aku juga sampai selesai drama itu.
0: Oh makasih Ica. Oke kalau gitu, Aprilnya menyala langsung diantarin buat Ica ya. Oke, makasih Ica.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin tuh dikomplain sama Ica tuh. Kemarin gak bisa masuk tuh. Oh, April katanya ngobrol sama April. Ya gimana ya, lain telepon kan kagak ada tulisannya ya Bempo ya. Jadi ayah gak tahu deh siapa yang nelpon, siapa yang kita angkat gitu ya. Bahasanya rezeki-rezekian aja gitu. Di WhatsApp dulu deh, ayah mau nyapa nih ya Bempo. Selamat sore, ada Bang Ipang. Requestnya Muksin Alatas yang judulnya Maya, kirim salam buat yang lagi pada dengerin aja. Menu emergency, la ilahi lolo, emergency gak tuh? Menu emergency, Aye kalau lagi boncos alias bokeh masak mie rebus aja po yang pedes gitu begitu. Iya itu juga sedep sih, tapi jangan sering-sering ya bang ya. Jangan sering-sering boncosnya maksudnya. Lah kalau sering boncos makan mie instan mulu, keriting dato. Satu penelpon lagi 0213504510. Halo assalamualaikum, dangdutnya.
2: Nyok.
0: Bang Ali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Ali, apa nih menu menu masakan atau menu makanan kalau lagi bingung mau makan apa gitu?
2: Kalau saya makan gampang aja sih.
0: Mie apa ya?
2: Roti. Madu. Korma. Kacang dan. Udah. Jelas buat makan itu.
0: Oke. Iya. Berarti tuh kurma sama air zam-zam emang selalu ready tuh di rumah, selalu ada.
2: Iya.
0: Oh, masya Allah. Iya. Oke dah kalau gitu. Itu dari Bang Ali ya. Iya. Oke deh Bang Ali. Mau request apa nih sekalian nih? Biar kita langsung antrian aja.
2: Janda bodong deh.
0: Janda bodong. Ada nggak ya?
2: Kok nggak ada.
0: Adanya. Kita nyanyi. Enggak ada janda bodong, ada janda bolong mau.
2: Baby Z
0: nyanyi. Baby Z.
2: Ya udah
0: emang didemen banget dan nih lagunya ya. Ya udah. Lagu buat siapa, Bang?
2: Buat Ibu Dindin ya, Bekasi ya. Buat Umi tuh di Pesanggerahan ya.
0: Bumi.
2: Ya, buat Paris. Buat Kakung Jo tuh lagi sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh aja ya.
0: Iya, katanya malah lagi sakit ya Kakung Jo ya.
2: Iya.
0: Terus?
2: Buat itu buat teman Ganesha. Buat siapa lagi? Udah buat semua aja deh.
0: Ya udah.
2: Eh itu Bang Hasan Hasanuddin ya?
0: Hasanuddin di Bogor.
2: Hasanuddin yang itu kan di
0: Jasinga.
2: Bukan Jasinga. Yang di buku itu kan
0: siapa sih?
2: Yaudah ya kalau gak kenal deh, buat Bang Hasanuddin deh.
0: Ya kita
2: bingung mulu ya. banyakan ngopi nih.
0: Iya kita mah kenalnya Pak Hasanuddin Jasinga Bogor. Kalau Pak Hasanuddin yang lain kagak ngerti dah yang mana ya.
2: Ya udah Pak.
0: Oke dah kalau gitu ya Bang Ali
2: ya,
0: ditunggu
2: ya,
0: lagunya ya.
2: Jangan lupa.
0: Ah lupa aja dah kalau begitu. Oke dah kalau gitu Abang Po. Ini berhubung rada panjang ya requestannya, jadi langsung aja dah Abang Po. Nanti kita ketemu lagi abis kabar berita jam 4 sore ya. Tetap di mari di requestnya lagu dangdutnya. Nyok.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Kota Jakarta Selatan menggelar gerakan tanam serentak bawang merah dan jagung di 187 lokasi yang dipusatkan di Agro Edukasi Wisata Ragunan Pasar Minggu hari ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, melibatkan TP PKK, pengelola Air Petra, dan juga komunitas urban farming dengan penanaman sekitar 325 kg umbi bawang merah, 17.500 benih jagung manis, serta 4.000 benih jagung ketan. Gerakan ini bertujuan mendorong pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif, meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, dan menumbuhkan budaya menanam melalui kolaborasi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menyiapkan beasiswa dokter spesialis neurologi untuk memperkuat layanan kesehatan di RSUD setelah formasi beasiswa dokter spesialis anak tidak memiliki pendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah, mengatakan perubahan formasi dilakukan guna mendukung layanan KJSU, yaitu kanker jantung, stroke, dan uronefrologi. Pendaftaran beasiswa spesialis neurologi akan segera dibuka, sementara 6 formasi lainnya telah memasuki tahap psikotes dan wawancara. Program beasiswa ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.00.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Marina Suendi menemani aktivitasnya Bang Po di sore hari ini dan tentunya bisa disaksikan melalui visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun portal berita kita di rri.co.id. Requestnya udah buka lagi ya, 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sembari kasih tahu juga dong, kalau Abang Po di rumah gitu ya, ada gak sih menu masakan yang jadi alternatif kayak bingung nih mau makan apa gitu, itu jadi penyelamat dah menu masakan itu. Kira-kira apa ya Abang Po? Tadi ada yang jawab tempe, ada yang jawab telur ya. Tempe telur nih ya Abang Po nih. Kalau di keluarganya Abang Po kira-kira apa? Kalau tadi Aye telur goreng ya. Sama nasi goreng sih kalau Aye. Jadi kayak misalnya ada nasi yang masih sisa banyak tapi lauknya udah habis nih. Nah, biasanya Aye olah jadi nasi goreng gitu. Daripada kita beli mending kita masak sendiri gitu ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Tadi goyang dumangnya udah diputerin ya, dari Cita-Citata requestannya Pak Siti Maisaroh di Kalianyar Jakarta Barat. Ada Bang Rudi Gaver juga di Bogor. Paling kalau Aye lagi mentok masak kalau malam sih Pak ya katanya. Paling bikin nasi goreng aja gitu sih Pak, penyelamat masakan. Requestnya Roma Irama dengan Rupiah. Sip, diantriin dulu ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam, dangdutnyo, nyok nyok nyok.
1: Iya, selamat sore, Bumi.
2: Iya, Pak Mariana.
1: Kalau Bumi sama keluarga gimana nih? Masakan apa yang jadi penyelamat kalau lagi bingung?
2: Saya kan sendiri, Pak, ya yang gampang. Tahu, tempe, apa, goreng gitu sama sambal kecap.
1: Oke.
2: Kalau nggak sambal terasi gitu aja.
1: Yang simple ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: asal punya simpenan tahu apa tempe gitu.
1: Oke. Itu ngegoreng sendiri apa minta gorengin tuh? Goreng sendiri?
2: Goreng sendiri kok.
1: Oh, masih bisa Bu. Maksudnya masih bisa ke dapur.
2: Oh. Iya, ya pelan-pelan. Bisa, saya numis juga masih bisa kalau pengen numis apa ngesop itu ceker.
1: Oh ya alhamdulillah dah kalau masih bisa mah ke dapur ya Bu, hati-hati bisa. Aja.
2: Bisa ya Pak, hati-hati takut kompornya ntar kelupaan dan sampai pokoknya udah
1: makanya.
2: Mati semua diperiksa baru. Saya tinggal masuk gitu Pak.
1: Oke dah kalau gitu, Bumi sekarang request lagu dangdut apa nih Bu?
2: Ya biasa itu yang langganan kawin kontrak.
1: kagak udah-udah kawin kontrak mulu ya, kagak udah-udah dia ya.
2: Musiknya enak ya, kayak musik muda gitu.
1: Iya iya iya iya iya. Enggak apa-apa kalau udah suka mah begitu ya. Oke deh kalau gitu.
2: Senang gimana sih? Kita cari terus.
1: Siap dah kalau ya, gitu.
2: Salamnya buat Pak Mukimin, Bu Yati, Kak Kucung, udah sembuh Kak Kucung, sama Uti, terus juga Bang Aris, Pak Siti, Bang Ali Topan, yang tadi itu apa, udah dangdutnya, udah sembuh Pak Ali, semoga sehat selalu, juga untuk Bang Wahyu di Cibubur, untuk Uda Wahyu di Bintaro, lama nggak kedengaran ini lagi sibuk terus juga untuk Bang Hasan Pandang, Pak Jiswanda ya sama itu Abah Nana khusus spesial buat Pak Mariana selamat bertugas.
1: Makasih Bumi,
2: banyak rezeki Pak Mariana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempe sama tahu Abang Po, menu makanan penyelamat kalau lagi bingung memasak apa gitu ya. 0213504510, WhatsApp-nya di 0812-1124928. Ini WhatsApp call-nya kenapa ya? Ada yang masuk ke telepon tapi enggak kebaca di WhatsApp kita nih. Buat yang WhatsApp call-nya enggak keangkat-angkat, telepon ke studio aja ya. Itu juga kalau mau. Kalau mau telepon ke studio, kalau dirasa telepon WhatsApp kagak diangkat-angkat nih, Ponana nih, bukannya enggak mau ngangkat, kagak nyaut di ininya. Kagak nyaut dia di komputernya sini. Au, ngapain nih? ke telepon studio aja ya Bompo ya, atau WhatsApp deh, WhatsApp insya Allah ya bacain ya. Lanjut lagi deh nih, ada Pak Wandi di Sidoarjo. Selamat sore Pak Wandi, selamat mendengarkan Propat Jakarta. Terus juga ada Bang Iskandar di Cibinong, requestnya berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Sip dah kalau gitu. Ya tapi memang untuk sebagian orang tuh ada yang gak ada kata ini loh. Kayak kan kadang kita kalau bingung mau masak apa gitu ya udahlah yang ada aja gitu. Ada juga orang yang emang tipe-tipenya mau prepare gitu Abang Po kalau ngomong soal masakan dan kebiasaan gitu ya. Jadi kayak ibaratnya dia mau nih repot misal belum pulang kerja masak gitu. Ini kayak Ginari ya, orang-orang pulang kerja. Untuk sebagian orang gak mesti masak itu pagi, ada juga yang masak sore buat makan malam. Nah ada yang mungkin ngerasa apa namanya, ya udah yang diolah aja ada di kulkas gitu kan. Meskipun rada ribet ngolahnya tapi ada sensasi kepuasan tersendiri gitu ketika sudah tersaji di depan muka gitu tuh makanan ya. Ya pokoknya nanti kita bahas dah menu-menu masakan apa aja sih sebenarnya yang bisa jadi penyelamat ketika bingung mau makan apa, mau beli boros, mau masak bingung menunya apa. Nanti Ai bakal kasih tahu abis requestan lagu berikut ini. Tetap di mari di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Dangdutnya, yuk

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Ya Abang Pok, balik lagi di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Request lagu Dangdutnya masih ditunggu di mari di 0812-1124928. Yang mau telepon WhatsApp, boleh. Tapi kalau nggak masuk, ini kayaknya di WhatsApp aja ya, chat aja ya. Kayak Uni Linda nih dari tadi nelpon nggak bisa kita terima Uni di komputernya. Kalau di handphonenya bisa, tapi nggak apa-apa. Ini ayo sapa dulu deh ya. Bu Mariana katanya, kalau makan nasi goreng apa nih Uni? Ya Allah, ngapa jadi ngebahas soal makan nasi goreng jam 8 malam? Bukan, ini ngomongin soal menu makanan penyelamat kalau lagi bingung mau masak apa gitu loh Uni. Bu Tami di Limo Depok. Halo, selamat sore Bu Tami. Kalau lagi males masak, ceplok telur sambal kecap, lagunya Evita Mala. Mutiar hidupku, salamnya buat Bu Umi, Kak Kungjo, sama Uti, Pak Mugimin, sama Bu Yati, Kong Dani, Bu Alma, Teh Epi yang tadi dia masuk, Ica juga, buat semua aja deh ponana. Siap dah, makasih ya Bu Tami. Ini di 0213504510 juga udah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Nyo-nyo.
1: Bang Jamal.
2: Iya. Iya, Pak.
1: Kalau Bang Jamal, makanan apa nih yang jadi penyelamat kalau lagi bingung mau masak apa?
2: Ya paling bikin super mie aja sama itu apa? Telur gitu ya.
1: Mie instan ya, sama telur ya. Ya,
2: alternatif yang itu ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Lagunya apa Bang Jamal?
2: Ini aja yang kemarin artis yang datang itu apa? Dari Aping ya.
1: April udah lagunya.
2: Udah, menyala.
1: Menyala udah
2: dari, itu dari Lesti aja ya.
1: Lesti juga udah.
2: Udah. Ya udah ini aja apa ya?
1: Apa tuh?
2: Apa ya? Bikin kanu aja dari Siti Badriah ya.
1: Siti Badriah yang mana?
2: Yang bikin candu, Pok.
1: Bikin candu. Yeah. Oke. Okay. Bikin candu.
2: Ini malam lagi turun hujan, Pok.
1: Oh iya, di mana di yang lagi turun hujan, Bang?
2: Ya di tepatnya. Daerah ini, daerah apa, Rangkas Bitung, Cileles gitu ya.
1: Cileles, Rangkas Bitung lagi turun hujan, alhamdulillah. Cileles, ya. Iya, baik.
2: Dan berikan hujan berkah gitu ya.
1: Amin, terima kasih ya.
2: Buat warga sini gitu ya.
1: Iya, terima kasih ya, Bang, ya. Infonya ya.
2: Iya, ya,
1: makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hujannya juga nular ke Jakarta ya. Kita udah kipas-kipas nih, artinya udah gerah banget di Jakarta, Bang Po ya. Rangkas Bitung, Cileles, Banten. Lagi hujan tuh kata Bang Jamal ya. Alhamdulillah semoga hujannya membawa keberkahan. Bisa ketularan juga di Jakarta. Karena udah lama kita ya gak denger rintik-rintik hujan ya Bang Po. Ya oke dah kalau gitu. Ada Uni Linda balik lagi katanya. Kalau Uni sih katanya makan mie instan aja Po. Uni lagunya yang di request nih gak bisa kita putar di sini. Lagu lain ya Uni ya. Boleh WhatsApp lagi ya. Nah ini dia Bang Po yang tadi udah ayo bilang. Kenapa nih kadang-kadang memang di situasi tertentu orang tuh suka kayak punya menu andalan gitu ya. Yang simple biar ibaratnya lapar tapi gak mesti nunggu lama gitu. Masing-masing orang, masing-masing keluarga tuh punya menu makan yang simple, yang gak mesti ribet. Atau mungkin menu udah pasti bakal kemakan kalau bingung mau masak apa gitu. Ini ada beberapa rekomendasi sih ya. Rata-rata bahan utamanya tuh telur Bang Po. Emang telur tuh the best banget ya. Bisa diolah jadi apa aja gitu, bayangin aja. Bisa direbus, telur digoreng, terus juga bisa dijadiin adonan sama sayuran juga bisa gitu kan. Diorak-arik juga bisa gitu. Dan ini gak cuma buat orang dewasa, anak-anak juga kan aman ya Bang Po ya. Asal ya gak pedes aja gitu biasanya. Terus juga ada beberapa rekomendasi nih katanya. Kalau misalnya Bang Po bingung mau masak apa, ada beberapa ide menu makan yang simple dan gak perlu bahan banyak ya. Tapi ini semua balik lagi ya ke masing-masing individu cocok apa enggaknya gitu. Ayo cuma mau kasih beberapa rekomendasi aja nih dari salah satu website gitu ya. Yang pertama ada yang namanya Cah Sawi Tahu. Wah, ini katanya menu yang gampang banget buat dimasak dan didapetin. secara bahan-bahannya. Tumis kangkung, ya tumis kangkung juara sih ya. Tumis kangkung, tempe, udah selesai. Itu juga sih kadang-kadang bingung masak apa, udah itu aja deh, sedep ya. Terus juga ada yang rekomendasi nasi goreng. Nah, nasi goreng ini juga katanya untuk toppingnya balik lagi yang ada di kulkas, yang ada di dapur apa aja itu bisa dijadiin topping. Misalnya ada potongan ayam, itu bisa jadi topping, atau telur aja juga bisa katanya, atau sosis ya, itu juga bisa jadi topping nasi goreng simple katanya. Tumis brokoli jamur, ini juga katanya rekomendasi itu. Ada terong, terong geprek, terong pecel. Wih, kalau di rumah yang punya terong, terong apa namanya yang warna ungu tuh biasanya digoreng terus dipakai sambal, itu juga bisa jadi menu alternatif kalau bingung masak apa gitu ya. Ya karena memang semua balik lagi ya Bang Po ya, ke masing-masing rumah, masing-masing individu ketika berbicara mengenai menu masakan atau makanan. Tapi ada kalanya memang kita kudu punya stok bahan makanan nih ketika di rumah, supaya kalau misalnya lagi tiba-tiba lapar malam hari, warung udah tertutup gitu ya, ke minimarket juga rada jauh, minimal punya bahan-bahan masakan di rumah. Ya kira-kira bahan masakan apa nih yang kudu ada gitu ya, sedia di rumah gitu. Nanti kita bakal balik lagi sama Abang Po. Request lagu dangdutnya juga masih dibuka di satu segmen lagi di 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928. Tetap di sini di Dangdutnya, nyok nyok nyok.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Dangdutnya, yo yo

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Request lagu dangdutnya masih dibuka untuk satu penelpon terakhir aja Bompo ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Atau yang mau gabung di WhatsApp juga boleh. Ayo pilih satu line interaktif lagi ya. Soalnya udah mau jam 5 sore nih, kita kudu udahan. Karena lagi ngebahas soal makanan penyelamat atau masakan penyelamat ketika bingung mau makan apa. Yang tadi udah Aya rekomendasiin ya, balik lagi sih ya ke masing-masing individu cocok apa enggak gitu. Atau mungkin abang pun punya menu lain silakan. Karena memang pada dasarnya kita di rumah tuh harus punya yang namanya stok bahan makanan. Ya bukan karena misalnya buat jaga-jaga kalau misalnya malam-malam lapar atau misalnya bingung mau masak apa, tapi lebih ke jaga-jaga aja gitu abang po. Kan namanya situasi kita gak tahu gitu ya. Kalau punya stok makanan di rumah tuh kan kayak ada rasa ketenangan tersendiri aja gitu. Kalau ayah sih gitu ya. Kalau misalnya di rumah ada beberapa stok makanan tuh kayak yaudah gitu, gak perlu khawatir gitu. Sekiranya nanti mau masak sesuatu udah ada bahannya gitu. Kan kadangkala ya itu permasalahannya. Misalnya kalau mau ke pasar juga jauh, jadi ya di stok aja mendingan. Nah kira-kira apa sih bahan makanan yang mesti ada di rumah untuk ibaratnya bisa digunakan kapan aja gitu ya. Yang pertama makanan pokok ya, sumber karbohidrat ini penting banget sih ya. Beras ya Bang Po ya. Beras ini juga harus stok sih di rumah ya. Ya tapi ini balik lagi ya Kak Bang Po, mau nyetoknya itu beli dalam ukuran yang karungan, yang ukuran berapa kilo gitu ya, itu semua balik lagi ke masing-masing individu. Tapi beras ini penting banget, selalu ada, harus ya. Terus sumber protein, nah protein ini apa nih, macam-macam ya. Nah telur sih yang paling simpel, harganya pun lebih terjangkau kalau dibandingkan misalnya daging merah gitu ya, atau daging kornet kemasan, makanan kaleng gitu ya, itu juga bisa jadi bahan makanan yang bisa di stok di rumah gitu ya. Ikan kalengan juga bisa gitu. Terus juga keju, ini juga kalau misalnya di rumah ada yang suka keju bisa di stok juga. Susu juga gitu, misalnya di rumah ada anak-anak yang masih minum susu, nah itu juga bisa di stok. Sayur dan buah, kalau ini opsi aja sih ya, karena sayur dan buah ini kan lebih ke bahan yang gampang rusak gitu ya Bompo ya, kalau misalnya terlalu lama disimpan. Jadi ini opsi aja kalaupun mau nyetok tapi gak bisa banyak dan gak bisa terlalu lama gitu. Air minum, ah ini sudah pasti ya kebutuhan yang sangat amat penting gitu. Ya tapi itu dia ya Bang Po, cara menyimpan makanan di rumah biar tahan lama juga ada caranya. Khususnya untuk nyimpannya di makanan di kulkas nih gitu. Kayak semacam daging, ayam, ikan, telur gitu ya. Terus juga ada juga beberapa bahan makanan yang gak cocok kalau disimpan di kulkas. Nah cocoknya di rak atau lemari, apa aja tuh? Kayak roti, biskuit, selai, gula, sirup botolan ya, minuman kaleng, keju, itu cocoknya ditaruh di lemari ternyata atau di rak ya. Nah itu dia. Jadi ini juga sebenarnya bisa mempermudah kita ya Bang Po ya, nyetok-nyetok makanan nih untuk kalau misalnya tanggal-tanggal segini ya kan, masih jauh sama gajian, udah punya stok makanan gitu. Ujung-ujungnya tetap ya tanggal gajian. Ya udah kalau gitu ayo pamit deh di dangdutnya di kali ini. Terima kasih buat Bompo yang udah ikutan request lagu dangdut. Mohon maaf kalau ada beberapa yang enggak sempat keputar ya. Besok masih ada lagi di jam yang sama, pantengin aja terus di Mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Poro, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para inovator muda dalam ajang Jakarta Robotic Games 2026 Piala Gubernur DKI Jakarta yang digelar di Balai Kota pada hari ini. Kompetisi yang diikuti sekitar 300 tim dari jenjang SD, SMP hingga SMA ini jadi wadah pengembangan talenta di bidang robotika, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan literasi digital. Pramono menilai berbagai inovasi yang dihasilkan peserta mampu menjawab tantangan pembangunan kota menuju Smart City, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung para pemenang untuk berkompetisi hingga tingkat nasional dan internasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah serta UMKM melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan yang digelar di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam menghasilkan kemasan menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan agar mampu bersaing di pasar. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Disperindakop UKM Kaltara ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, serta menghadirkan instruktur dari BPS PJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Perempat Suara Budaya Jakarta, balik lagi barengan Epo Mariana Suendi di Belantek Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam. Bang David Lau sama Po Ika Amoy yang nyanyi lagu Pokoknya Rebes nih Abang Po, alias Pokoknya Beres. Kalau yang satu ini gak rebes sih, gak beres nih Abang Po nih. Tiga orang terjaring operasi tangkap tangan saat membuang sampah sembarangan di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ketiganya malah membuang sampah tepat di bawah spanduk larangan buang sampah sembarangan. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menindak tiga orang tersebut yang membuang limbah domestik secara sembarangan. Selain warga, pelaku buang sampah sembarangan ini juga ternyata ada pedagang. Ini menurut dari Sudin LH Jakarta Timur di Instagram resminya ya Bang Po ya. Dan sebagai tindak lanjut, ketiga pelaku tersebut diberikan edukasi mengenai larangan membuang sampah sembarangan sesuai peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 dan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Selain itu juga mereka diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sudin LH Jakarta Timur menegaskan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ini bakal terus diintensifkan Abang Po, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung implementasi kebijakan baru pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Saya itu juga warga nih ya, masyarakat diimbau untuk kagak lagi buang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah dari rumah. Lah bayangin aja, kagak kira-kira lagian orang ya buang sampahnya di bawah spanduk peringatan. Gimana sih ah? Tuh tulisan segede-gede gitu kagak kebaca. Apa gimana sih? Aduh, jangan dicontoh ya Bang Po ya. Kalau misalnya selama ini Abang Po masih sering buang sampah sembarangan, sampah rumah tangga kek, apa kek gitu ya, maksudnya sampah-sampah yang Abang Po apa namanya buang sembarangan di tempat yang memang seharusnya enggak jadi tempat sampah gitu ya. Kalau selama ini masih aman-aman aja, wah hati-hati ye. Tiga orang aja berhasil nih ditangkap tangan ya. Untung aja masih baik nih dikasih edukasi dulu ya. Kalau aye sih udah gemes nih ya kalau model-modelannya begini. Pokoknya jangan dicontoh ya Bang Po ya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah jangan sembarangan ya. Kayak gak pernah sekolah aja.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Aduh, aduh, aduh, aduh. Jam segini mah emang jamnya macet, padet ya Bang Po ya. Yang lagi kejebak macet, kemana nih kita sore hari ini? Tujuannya mau langsung pulang? Apa mau ini Abang Po? Mau mampir dulu kali, mau mampir dulu. Mau mampir kemana sih sore-sore begini? Ya barangkali mau ada yang diurus ya kan, namanya orang ada aja urusannya ya kan. Tapi kalau Abang Po mau mampir, Abang Po biasanya tipe yang kalau mampir ke suatu tempat, misalnya gak lama dah, mampir bentaran doang gitu, ketemu orang bentaran doang. Parkirnya di tempat parkir resmi apa yang gak resmi? Ayo ngaku, ayo ngaku. Soalnya kadang kan kalau yang gak resmi tuh di pinggir jalan ya, yang jagain abang-abang tuh. Kalau yang resmi biasanya memang rada masuk ke dalam, tapi udah pasti dijamin aman Abang Po. Ya harusnya cari tempat yang resmi. Kalau parkir gak boleh parkir sembarangan ya, nanti tiba-tiba apa kendaraannya kagak ada loh. Ayo. ngomongin soal parkiran ya Bang Po ya. Ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta mau masang CCTV berbasis kecerdasan buatan alias AI di pintu masuk ame pintu keluarnya area parkir Bang Po. Kadisub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan rencana ini adalah bagian dari penguatan digitalisasi sistem parkir. Dan menurut Budi, sistem parkir yang ada masih memiliki celah sebab proses input kendaraan dilakukan petugas di lapangan. Dan nantinya gitu ya, data yang direkam kamera ini bakal dicocokkan sama data transaksi yang diinput petugas. Jadi dengan begitu Dishub bisa mengetahui jika terjadi selisih yang berpotensi menjadi kebocoran pendapatan. Selain parkir off street, Dishub juga nyiapin sistem digital baru untuk parkir di badan jalan atau on street Abang Po. Dari Dishub DKI Jakarta mengatakan perangkat yang saat ini digunakan di kawasan Jalan Sabang itu udah kagak bisa dikembangkan karena vendor maupun suku cadangnya udah tidak tersedia gitu Abang Po. Dan metode pembayaran yang tersedia saat ini masih menggunakan kris dan juga kartu ATM. Jadi kedepannya Dishub menginginkan sistem pembayaran yang lebih praktis biar transaksi parkir bisa dilakukan lebih cepat. Kan enak ya kalau cepet gitu ya, gak ribet gitu Abang Po ya. Ya kita dukung aja dah ya, apapun itu yang pastinya kalau ke arah positif, ke arah yang lebih tertib lagi, ya kita dukung Abang Po. Jadi kita tunggu dah nanti ya, dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal memasang kamera pengawas alias CCTV berbasis AI di pintu masuk dan keluar area parkir.

Iya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang, Abang Po masih ingat peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, yang melibatkan seorang petugas keamanan yang sempat terjadi bersih tegang ya Bang Po ya, di lampu merah Bundaran HI yang dilintasi mobil Alphard. Nah, masih ingat nggak Bang Po? Itu kan ramai banget ya di media sosial. Jadi security tersebut dia ingin menyeberangi para pejalan kaki untuk nyebrang, tapi pada saat itu lampu merah menunjukkan kendaraan harus berhenti karena pejalan kaki harus lewat. Nah, security pada saat itu mobil Alphard menerobos gitu, sehingga membuat security akhirnya bermasalah nih akhirnya dengan si pemilik mobil Alphard Abang Po. Dan karena udah terlanjur ramai di media sosial gitu ya, karena sempat ada kayak semacam ini kalau di media sosial yang saya lihat gitu ya, jadi security-nya ini sempat posting bahwa dia tuh sempat kayak diintimidasi lah gitu, sempat dipojokkan gitu, padahal niatnya itu baik gitu loh untuk mengamankan para pejalan kaki, dan jelas di situ mobil tersebutlah yang salah gitu, karena lampu sudah menunjukkan warna merah harusnya berhenti, ini malah menerobos gitu ya Bang Po. Dan yang akhirnya pihak kepolisian juga mengungkap ya, mobil tersebut yang viral menerobos lampu merah di Pelikan Crossing Bundaran HI Jakarta beberapa waktu lalu ternyata menunggak pajak selama 2 tahun ya Bang Po. Pemilik mobil tersebut saat ini melakukan kewajibannya bayar pajak dan proses balik nama. Ya, menurut informasi dari Skasub Dit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani yang mengatakan bahwa saat ini proses balik nama dan bayar pajak akan dilakukan oleh si pemilik yang menguasai kendaraan saat ini. AKBP Ojo juga mengatakan mobil Alphard tersebut memiliki nomor polisi asli B-97-LI. Sesuai STNK, kepemilikan kendaraan tersebut atas nama Dr. E, Abang Po. Namun kendaraan ini sudah dijual kepada A sejak 2 tahun lalu dan pemilik lama sudah memblokirnya. Sehingga si pemilik baru kendaraan ini, yaitu si A, harus melakukan kewajibannya balik nama kendaraan dan membayar pajak kendaraan bermotor. Tuh, jadi ini penjelasan dari pihak kepolisian ya terkait identitas kepemilikan mobil Alphard yang menerobos lampu merah di Bundaran HI beberapa hari yang lalu Abang Po. Dan lagi-lagi gitu ya, dari netizen sendiri juga geram banget ya, sehingga berharap mudah-mudahan ada efek jera lah ya untuk pemilik mobil tersebut, supaya kedepannya tidak jadi contoh untuk para pengendara lain agar lebih tertib lagi berlalu lintas. Ya pokoknya siapapun pengguna jalan, mau model apapun, mau merek apapun kendaraannya, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena yang paling penting adalah keselamatan ya Bang Po ya, keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Betul Bang Po, juga yang lagi dalam perjalanan hati-hati, jeda dulu kali ya perjalanannya, apalagi yang beragama Islam, karena bentar lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib ya di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Sambil mencari tempat yang enak buat maghriban, sambil santai malam juga ya, mau melipir dulu cari masjid atau musola. Sambil ayo juga tetap lanjut temennya Abang Po pastinya di mari setelah jeda maghrib ya, tapi tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Orang yang berakal adalah yang memiliki visi ke depan di waktu sekarang, mampu menangani urusannya dan menjaga lisannya. Dan siapa yang menganggap ucapannya adalah bagian perbuatannya, maka ia akan sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Bang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propos Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po. Lanjut lagi barengan Epo Marina Suwendi di Blantek ya. Aduh, lagunya Melili Tajamnya Karang. Jadi apa ya dengernya? Ikut terrenyuh. Heilah, apa begitu? Iya, abisannya suaranya Melili bikin Ati jadi, kok tiba-tiba jadi galau ya ayah ya Bang Po ya? Bukan galau, ini mah lapar ya. Galau sama lapar beda tipis soalnya. Emang lu jam makan malam, jangan lupa makan malam, jangan galau-galau aja dah udah. Makanannya makan-makan kalau lagi kadang kurang-kurang enak Ati gitu ya. Lagi Ati gak keruan nih Po, bawaannya romannya sedih aja. Jangan dah ya, boleh sedih tapi jangan terlalu lama Abang Po. Mendingan cari dah gegaresan apa kek buat makan malam ya. Karena ayah punya nih beberapa deretan ayam goreng yang lagi hits banget di Jakarta Abang Po. 3 ayam goreng basah di Jaksel. Wih deh, ini ayam kehujanan, keguyur apa gimana ya? Kok namanya ayam goreng basah? Jadi ayam goreng basah ini lagi rame banget ya di kalangan para pecinta kuliner. Buat Abang Po yang berseliweran di media sosialnya ngelihat ayam goreng basah, ada ayam gorengnya Aldi Taher, Bu Iin sama Lengket Pamungkas Abang Po. Jadi 3 tempat makan yang sama-sama memiliki menu ayam goreng basah ini memiliki kemiripan gitu ya. Ayam goreng basah bisa dibilang lagi naik daun ya, banyak diburu pecinta kuliner. Ciri khasnya yaitu tekstur ayam itu lembut. Jadi buat yang suka ayam crispy kagak bisa dah makan ini. Ini ayamnya ayam-ayam lembut gitu Abang Po. Ayam-ayam yang juicy gitu. Nah, di Jakarta Selatan ada beberapa tempat yang menawarkan ayam goreng basah dengan racikan berbeda. Mulai dari nasinya, sambelnya, sampai bumbu pelengkapnya punya ciri khas masing-masing. Aye mulai dari ayam goreng basahnya Bang Aldi Taher dulu kali ya Abang Po ya. Ini ada di Senopati, Jakarta Selatan. Dia bukanya 24 jam. Terus juga nasinya dia pakai nasi jeruk Abang Po. Tekstur si ayamnya tuh katanya lembut, sensasi sedikit lengket ya. Terus antara gurih, asin sama manis tuh menjadi satu gitu ya. Sambelnya hijau, sensasi pedas, segar gitu ya. Terus juga ada ini apa namanya, ada jukut gorengnya juga gitu. Terus ke ayam goreng Bu Iin, ini juga mirip banget sama ayam ayam goreng basahnya Aldi Taher Bang Po. Bahkan waktu awal muncul ayam gorengnya Aldi Taher tuh, ayam basahnya Aldi Taher itu, banyak yang bilang wah ini mah niru ayamnya Bu Iin nih, karena duluan Bu Iin kan. Nah, ayam goreng Bu Iin ini juga adanya di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Wijaya ya. Antriannya luar biasa panjang. Dan ini juga mirip-mirip sama ayam goreng basah. Dia pakai ayam pejantan ya Bang Po ya. Jadi teksturnya lembut, lengket. Terus bumbunya meresap. Terus juga kita lanjut ke ayam goreng Lengket Pamungkas. Ya ini juga mirip-mirip lah jenisnya. Ayam goreng basah juga ya. Dia ini warung kaki lima di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Keunggulan utamanya dia di nasinya. Jadi dia pakai nasi uduk gitu. Kalau tadi kan kalau yang di Aldi Taher itu dia daun jeruk ya. Kalau si ayam goreng Lengket Pamungkas ini dia pakai nasi uduk Abang Po. Tuh ciri khasnya. Kalau menu lainnya sih mirip, banyak miripnya gitu. Kayak ada jukut goreng, sambelnya juga rada-rada mirip gitu Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa jenis ayam goreng basah yang lagi viral di Jakarta Selatan. Kalau Abang Po penasaran gak mau coba? Nah, kalau ayah sih penasaran. Nah apa kita coba aja kali ya.

0: nyuwun manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Promo Suara Budaya Jakarta kembali ke Jakarta. Kemanapun kita pergi, baliknya ke Jakarta juga ya Bang Po. Biar katanya Jakarta lagi panas-panasnya, cuacanya maksudnya panas banget kan ya. Tetap aja, ayo mah kangen sama Jakarta, cinta sama Jakarta Bang Po. Apalagi sama makanannya, ya iyalah gak usah ditanya lagi. Populer udah dari dulu ya, kawasan bioskop tertua di Indonesia. Ini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner legendaris di Jakarta. Di mana tuh bioskop Metropol Cikini ke gondang dia. Aku begini gara-gara dia gitu. Pakai nyanyi sih Mpo, iya dah emang apa sih? Iya nih ya Bang Po, bioskop Metropol Cikini kan menyimpan jejak panjang sejarah hiburan di Indonesia ya. Gedung bergaya art deco rancangan arsitek Liao Gongxing ini mulai dibangun di tahun 1932, diresmi ini di tanggal 11 Agustus 1949. Kagak cuma dikenal sebagai gedung bioskop, tapi Metropol juga terkenal dengan kawasan kulinernya. Karena ada food court Megaria yang terkenal banget, punya deretan kuliner gitu Abang Po, yang selalu ramai setiap harinya. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada ayam bakar Megaria. Ini terkenal banget nih gerai makanan ayam bakar Megaria yang udah ada sejak tahun 1967. Dia lokasinya ada di area food court Megaria Abang Po. Terus ada Es Teler Sari Mulia ya. Masih di tempat yang sama ya, di food court Megarianya. Usaha ini mulai dari lapak kecil di Jalan Cilacap Menteng, terus akhirnya pindah jualan di area bioskop Megaria di tahun 80-an. Es Teler legendaris ini udah dijual sejak tahun 1967 dan tetap jadi favorit banyak orang sampai sekarang. Terus juga ada rujak jangkung 212. Wih, Wiro Sableng apa gimana nih? Enggak ya, bukan ya. Tapi ini juga rujaknya enak, seger banget Abang Po ya. Ini rujak enak dan legendaris nih di Jakarta, salah satunya ya di food court Megaria Abang Po. Rujak ini disukai karena porsinya banyak, mayan sih ya. Terus menggunakan beragam buah-buahan yang segar. Satu porsinya itu isinya ada jambu air, semangka, mangga, ame belimbing. Terus juga ada yang paling hits banget ya kalau ke bioskop Megaria, udah pasti sih ke bioskop Metropol ya, pasti sih ke pempek Megaria. Iya gak sih Abang Po, ini salah satu kuliner yang wajib banget gak sih, kayak ciri khas gitu kan. Ini gerai pempeknya udah ada sejak tahun 1989 dan dari dulu berjualan di kawasan komplek bioskop Metropol. Jadi memang udah terkenal banget lah gitu, legendaris banget lah si empek-empek Megaria ini gitu di bioskop Metropol, di food courtnya khususnya ya. Dan terakhir adalah bakmi Megaria, ini juga salah satu kuliner yang ada di food court Megaria. Udah ada sejak tahun 1980-an. Selain bakmi ayam, di sini juga jual aneka hidangan Chinese food dengan porsi besar tuh. Jadi kalau ke bioskop Metropol gak cuma sekedar nonton-nonton doang, kelar nonton enaknya langsung makan.

0: apaan nih?
1: Buat gue.
2: Cerita dalam lagu.
3: Abang Po masih di Cerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini namanya sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot, kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker, menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, gak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Pak Wali Kota Jawa Timur Munjirin membuka sekaligus mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan yang digelar di kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur, Rawamangun hari ini. Munjirin mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga menjadi momentum memperluas kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan mendekatkan layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Donor darah diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari pegawai BPJS Kesehatan, unsur pemerintah, fasilitas kesehatan, badan usaha, Karang Taruna, hingga masyarakat. Dan kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan darah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Beralih ke informasi yang lain, hari ini pemerintah Kota Medan memperkuat literasi digital generasi muda dengan menggelar pelatihan literasi digital dan AI untuk Gen Z yang menyasar 5.000 siswa SMP di 25 sekolah hingga akhir Agustus 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahman Pane, mengatakan pelatihan dilakukan secara door-to-door ke sekolah-sekolah untuk membekali siswa dengan keterampilan digital pasar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, serta penggunaan internet yang bijak dan positif. Program ini diharapkan bisa meningkatkan minat dan kemampuan teknologi generasi muda, sekaligus mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan era digital. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Propos Suara Budaya Jakarta masih lanjut nemenin Abang Podi Maria. Udah nyampe mana nih ngomong-ngomong perjalanannya? Mudah-mudahan sudah sampai tempat tujuan deh. Tapi yang pasti buat yang belum nyampe, sabar deh. Emang masih macet di mana sih? Boleh dong bagi-bagi informasi di Maria Bampo. Nyapa-nyapa dulu kali ah, malam hari ini ada Bulan di Bekasi. Selamat malam Bulan. Terus juga ada Abah Kusna, kita sapa-sapa dulu deh yang tadi enggak sempat disapa di sore ya. Abah Kusna di Pasar Rebo. Ada Bu Alma di Citra Bogor. Ada juga Bang Ican, Bang Ican. Tadi Bang Ican udah ikutan gabung ya? Requestnya udah diputar tadi sore ya Bang Ican ya. Pak Yadi sama Siska, selamat malam. Masih di Belantik ya Bang Po, sampai nanti jelang jam 8 malam nih. Kita masih ngomongin soal Jakarta ya. Ngomongin soal Jakarta yang emang juga ini lagi persiapan nih ya Bang Po. 36 finalis Abang dan None DKI Jakarta mengunjungi Balai Kota Jakarta untuk mempelajari berbagai program pengelolaan sampah berkelanjutan yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan yang digelar Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta ini diharapkan membekali para finalis dengan wawasan yang nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat sebagai Duta Pariwisata dan juga Budaya Jakarta. Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan Biro Umum dan ASD Setda DKI Jakarta Bayu Andalas mengatakan bahwa Balai Kota Jakarta sedang dipersiapkan menjadi percontohan ya Bompo, percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui program Jakarta Waste & Co Innovation Center. Jadi program ini targetnya bisa ngurangin timbulan sampah dari sumber sampai 40% di tahun ini serta mewujudkan target zero waste di tahun 2030 mendatang. Jadi kalau katanya Pak Bayu begitu. Jadi langkah ini jadi sesuatu yang penting karena beban tempat pengelolaan sampah terpadu TPS Bantar Gebang kan terus meningkat ya seiring bertambahnya volume sampah. Dan di sisi lain kompleks Balai Kota yang memiliki 4.200 pegawai juga menghasilkan sampah tuh setiap harinya sehingga perlu juga menjadi bagian dari solusi. Ya pasti kita juga turut support ya Bang Po ya. Semuanya mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama lah ya. Teman-teman dari APNON DKI Jakarta 36 finalis yang nantinya bakal ikut mensosialisasikan kepada masyarakat ya kaitannya dengan pengelolaan sampah ya gak sih dari sumbernya. Yang nantinya juga gak cuma dari pemerintah, lalu juga APNON, masyarakat. Nih kita bisa sama-sama gitu ya ngebenahin Jakarta dari sampah.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang ngerasa lagi butuh lowongan pekerjaan, tetap harus optimis ya. Karena seperti yang diinformasikan beberapa waktu lalu, juga banyak ya event-event, kegiatan-kegiatan yang membuka kesempatan untuk mencari kerja ya. Dari Pemprov DKI Jakarta juga mulai mengubah nih pendekatan dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kalau sebelumnya bursa kerja lebih banyak digelar di tingkat kota atau provinsi, sekarang kegiatan tersebut dibawa lebih dekat ke masyarakat melalui penyelenggaraan job fair di tingkat kecamatan. Ah, ini skupnya lebih ini lagi nih, lebih dekat lagi nih ya. Ah, ini melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI, rencananya nih Bang Po mau bikin bursa kerja setiap bulan di tingkat kecamatan. Jadi sejumlah kecamatan ini bakal digabungkan menjadi satu klaster penyelenggaraan dengan nama Jakarta Job Fair, Bang Po. Jadi pendekatan ini diharapkan memudahkan warga mengakses peluang kerja tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar. Nah, program ini juga masuk dalam daftar 40 program percepatan 100 hari gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya Bang Po ya, karena memang Sekretaris Dinas Kerestransgi DKI Jakarta Dani Sudrajat juga mengatakan bahwa penyelenggaraan job fair ini adalah upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang lagi ngebuka rekrutmen gitu. Jadi konsep penyelenggaraan juga terus dikembangkan biar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kita tungguin aja dah ya, nanti bakal ada di kecamatan mana nih ya. Program ini dimulai ya Bang Po, yaitu Jakarta Job Fair ya. Yang pasti kalau selama ini Abang Po pernah punya pengalaman datang ke bursa kerja gitu ya, kayak bursa kerja yang skupnya besar, yang lokasinya mungkin jauh dari tempat tinggalnya Abang Po. Nah, nantinya dari Pemprov DKI Jakarta bakal bikin bursa kerja ya, namanya Jakarta Job Fair, yang bakal skupnya lebih deket dari tempat tinggalnya Bang Po ya, yaitu di kecamatan. Nah, tapi belum tahu nih nanti bakal dimulai dari kecamatan mana, ditungguin aja ya. Mudah-mudahan ini rezekinya.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada bual langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Masih menemani Abang Po di malam hari ini di segmen terakhir ya. Gak berasa ngoceh-ngoceh-ngoceh dari jam 3. Udah mau kelar aja, tapi tahan dulu karena Ayah masih punya satu informasi yang kaitannya ame Jakarta ya Abang Po. Kan ini kalau ngomongin soal Jakarta ya Abang Po ya. Banyak kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta ya. Salah satunya yaitu diperingatinya Hari Anak ya Bang Po, Hari Anak Nasional di Taman Ismail Marzuki, meramaikan lomba dengan mewarnai ya Bang Po. Jadi sekitar 420 siswa-siswi dari jenjang PAUD sampai SMP Jakarta hari ini ya tadi siang meramaikan lomba Hari Anak Nasional di Taman Ismail Marzuki Menteng Jakarta Pusat. Ini acaranya diselenggarakan oleh panitia bersama Lomba Anak Nasional 2026 berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta. Ini menurut Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Herlina Suswita, kegiatan yang mengusung tema Garuda di Hati Anak Indonesia dalam bingkai bela negara ini ya Bang Po, sebagai manifestasi dalam upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh sejak dini. Jadi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak tumbuh dengan sendiri, tapi juga merupakan proses berkelanjutan. Untuk itu penanaman nilai Pancasila dan bela negara di usia dini sangat penting. Dan ia juga mengajak semua pihak memastikan lingkungan tempat anak-anak tumbuh aman, inklusif dan juga ramah, serta menjauhkan dari budaya perundungan, kekerasan seksual, narkotika, tawuran maupun radikalisme. Sementara Ketua Panitia bersama Lomba Anak Nasional 2026, Evi Susanti, menjelaskan bahwa 420 siswa-siswi PAUD sampai SMP ini mengikuti berbagai lomba. Ada mewarnai, menggambar yang diikuti murid PAUD, TK dan juga SD, serta lomba fashion show diikuti pelajar SMP. Ini seru banget acaranya. Karena beberapa waktu lalu juga sempat di daerah rumah ayah Bang Po ya, ada kegiatan yang digelar juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dan ini melibatkan teman-teman guru dan juga siswa-siswa SD ya, yang apa namanya bikin berbagai macam kegiatan, dan ini diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV swasta. Seru banget karena sekolah anak ayah masuk ikutan juga gitu Bang Po di Jakarta Selatan. Perlombaannya juga banyak, ada fashion show, ada modern dance gitu, terus ada lomba mewarnai juga, ada lomba reporter anak, reporter cilik. Ih, seru banget deh pokoknya. Maka dari itu mudah-mudahan kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional ini bisa membuat anak-anak jadi lebih berwarna ya Bang Po ya, hidup mereka, dan mereka jadi makin banyak juga pengalaman dan juga profesi-profesi yang sebelumnya mungkin mereka kagak tahu ya, sekarang jadi pada tahu gitu dan mau belajar. Dan ini menjadi informasi terakhir bareng Ayah Po Mariana. Terima kasih untuk kebersamaannya. Karena abis ini bakal dilanjut sama Po Tiara Adinda di apresiasi budaya Sunda ya, alias Abdaun. Yaudah kalau gitu Ayah Po Mariana pamit. Oh, malam hari ini sama Bang Noel deng. Bang Noel bakal lanjut temenin Abang Po di apresiasi budaya Sunda bersama rekan-rekan dari Seni Sunda RRI Jakarta. Yaudah kalau gitu Ayah pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, cinta yang dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Rela, apa sih IP?
2: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
1: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Eh dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
2: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
1: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
2: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
1: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
2: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
1: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
2: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
2: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

0: Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Sinyaba B, ketemu lagi nih bareng Ayo Bang Noel di mari. Dan tentunya di hari Selasa 28 Juli 2026 ini, seperti biasa kita akan ada apresiasi budaya Sunda ya Abang Po ya, atau Abdaun. Dan untuk hari ini kita bakal membawakan tema yaitu mengenal sejarah Jampang Sukabumi, kemudian dilanjutkan dengan Hari Ring Peting hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan dengan narasumber ada Bapak Suherlan Jailani, SE, sebagai praktisi seni. Tentunya akan dipandu juga oleh teman-teman dari grup Abdaun, ada Teh Suwartini, Kang Atep Gunawan, dan juga Teh Nining. Tapi sebelum kita bergabung dengan Abdaun ya Bang Po ya, seperti biasa kita akan dengerin dulu nih drama legenda yang berjudul Entong Gendut Pahlawan Condet episode 6.

0: Nah, ini dia sumber suaranya dari dalam goa. Nah, sekarang gue udah dalam goa. Wah, suara itu datangnya dari sono loh. Sebaiknya gue ke situ deh. Gue harus cepat-cepat ninggalin gua nih, Engkong. Ayo pamit. Assalamualaikum. Jurus meringankan tubuh. Yeah.
1: Serial drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Entong Gendut Pahlawan Condet episode ke-6. Naskah karya Estu Irena.

Pada kisah yang lalu, Bang Haji Duloh mengabarkan kepada orang tua Entong Gendut kalau Entong Gendut saat ini sedang bersemedi di hutan agar dapat ilmu kekebalan.

0: Kesinilah. Datang ke sini, Entong. Kakek sudah lama menunggumu, Entong.
1: Hah? Suara Entong. Itu yang biasa datang lewat bibi gue.
0: Entong. Kesinilah.
1: Sepertinya suaranya dari arah gua itu deh. Yaudah, gue datengin aja deh suara itu.
0: Entong. Entong. Ini kakek, Entong.
1: Nah, ini dia sumber suaranya dari dalam gua. Nah, sekarang gua udah dalam gua. Wah, suara itu datangnya dari sono, no. Sebaiknya gua ke situ deh. Ya Allah. Suara itu ternyata dari sebuah golok yang ada di dalam peti. Dan ya Allah, golok itu bersinar.
0: Entong. Golok ini buat elu. Golok ini golok pusaka yang akan membantu elu memberantas kebatilan yang ada di bumi Betawi ini. Dan elu tetap harus menjaga sholat elu dan tetap menjadi orang yang soleh. Jangan pernah menjadi orang sombong. Bantulah rakyat Betawi yang tertindas, Entong. Jadilah Entong yang hebat, rendah diri, dan selalu menjadi pahlawan bagi rakyat miskin. Entong, sekarang lu lulus ujian dalam menimba ilmu kekebalan. Badan lu kebal dengan semua senjata tajam dan peluru. Hanya satu yang akan bisa menembus badan lu. Hanyalah peluru emas yang bisa menembus badan lu, Entong. Nah, sekarang dengar baik-baik. Jangan sampai ada yang tahu kelemahan lu. Simpan rapat-rapat rahasia ini. Nah, Entong, ambillah golok itu. Berjuanglah untuk rakyat Condet.
1: Insya Allah, semua nasihat yang Engkong kasih bakal ayah jalanin. Ayah izin ambil goloknya, Engkong.
0: Ambillah, Entong. Ambillah golok itu. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya.
1: Oh, golok ini semakin bersinar dan membawa badan gue berputar-putar. Gue harus bisa menaklukkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah! Golok pusaka, masuklah ke dalam sarung lu dan diam dalam sarung pinggangku. Yeah! Alhamdulillah, akhirnya golok pusaka ini udah masuk ke dalam sarung pinggang gue. Gue harus cepet-cepet ninggalin gue nih, Engkong. Ayo pamit. Assalamualaikum. Jurus meringankan tubuh. Yeah!

Entong gendut terbang melayang seperti seekor burung. Walau tubuhnya gempal, tapi ilmu meringankan tubuhnya mampu membawa Entong meninggalkan gua dan hutan belantara.

0: Gue dah lega. Lo udah nguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Gue mau nyerahin nih pesantren sama lo, Tong. Gue dah tua, Tong. Saatnya gue ngundurin diri.
1: Kalau emang Pak Haji percaya sama Aye, Aye bersedia ngurus di pesantren, Pak Haji.
0: Gue percaya sama lo, Tong. Lu murid kesayangan gue, ya. Yang cerdas, hebat, dan soleh lagi. Gue yakin dah, di tangan lu pesantren ini akan berkibar kehebatannya, Tong.
1: Insya Allah, Pak Haji. Aye akan amanah, ngikuti semua nasihat Pak Haji. Dan insya Allah, juga akan Aye didik anak-anak di sini seperti yang dilakukan Pak Haji ke Aye.
0: Yaudah. Gue pergi dulu ya. Jaga diri lu baik-baik ya, Tong ya.
1: Selamat jalan. Terima kasih atas semua pelajaran yang Pak Haji kasih ke Aye. Dari Aye kecil sampai gede. Cuma doa yang setiap hari bisa Aye pintain ke Allah. Semoga Pak Haji sehat dan kelak masuk surga. Aye sayang banget sama Pak Haji. Buat Aye, Pak Haji adalah orang tua Aye. Guru dan segalanya buat Aye. Selamat jalan Pak Haji. Aye sayang sama Pak Haji.
2: Entong Gendut memeluk Pak Haji Dulo. Matanya berkaca-kaca. Dan Haji Dulo pun perlahan meninggalkan pesantren dengan perasaan haru. Keduanya sama-sama kehilangan. Sejak kecil, Entong Gendut menjadi murid kesayangan Pak Haji Dulo. Atas rasa sayangnya, Pak Haji Dulo menyerahkan pesantrennya kepada Entong Gendut. Dan apakah Entong Gendut mampu mengurus pesantren yang selama ini berdiri tegar di Tanah Condet? Nah, pendengar, marilah kita ikuti serial drama Entong Gendut, Pahlawan Condet di episode mendatang. Dengan para pemain, Suherlan sebagai Suara Goy, Angga sebagai Entong Gendut, Dermawan sebagai Bang Haji Dulo, teknik dan montase, Berlian Herlambang, naskah dan sutradara, Estu Irena, penghantar cerita, Dermawan Ismail.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Afro 4 FM, suara budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang patarema sorang kelangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh dipiwano abdangun apresiasi budaya Sunda. Sim kuring saparakan sati reng-rengan Seni Sunda RRI Jakarta. Aya Kang Atep Gunawan, aya Teh Suwartini diserengan ku si bungsu Teh Cuneng. Sejanya rengan dugi katabu 12 wengi. Biasa sehat acara ngagupai ka para bidadari. Urang buka ku pangbage ti reng-rengan Seni Sunda RRI Jakarta.

0: Aduh, rengsek. Mas Fikri, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Itu seueur jalmi di ditanya, mending ngumpul ngariung bongkok karonyo. Teh Tini,
1: mohon Kang Ate.
0: Alhamdulillah, ayo santana ayahnya. Teh Tini nggak santana?
1: Hadir Kang Ate.
0: Hadir, alhamdulillah normal deunya. Mohon hatur nuhun, urang dina bang ieu tiasa ngempel dina acara abda mun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining.
1: Mohon Kang Ate.
0: Mohon insyaallah kayak urang ngobrol sareng narasumber. Lebih
1: Kang Atepnya
0: di sagaran ten Sukabumi asli pitrin ti Gunung Bentang. Amit dapat banyak kayak urang ngobrol sareng. Anjeuna sekedar menuju di perjalanan kene. Tadi teh menuju di handap menuju parkir nya. Mas Pirki lagi parkir di bawah. Oke, okay, iya. Biasa orang buka ku lagu anu munggaran. Ieu teh pamunutna ti sepuh. Saha Teh Tini?
1: Abangkus, anu di Bajingkus,
0: di Ciamis. Di Raja Bogor Ciamis hoyong lagu Papa Layon Ciamis, kumari orang Ciamis napangana kanggo ka Bahtoto, kanggo ka Paeyon, kanggo ka para paniten sadayana nu di Banten, nu di Tangerang, nu di Bogor, kumeh ka sadayana saur mate. Mangga urang buka ku lagu anu munggaran Papa Layon Ciamis wantena Mamah Hayati. Lagu ieu dikitukeun kanggo ka sadayana para paniten. Lijeng wengi, lijeng ngadangukeun.

0: Abdaun apresiasi budaya Sunda nyerengan dugi kak rengse. Teh Nining,
1: Kang Atep,
0: Teh Suwartini,
2: ayah Kang Atep,
0: Mas Fikri, ada
1: ayah
0: meni kompak nuhun Kang Atep lainnya meni terus asahan ngeti.
1: Alhamdulillah
0: ya, Kang kakiwa katengan ayah Teh Tini, ayah Teh Nining meni hanut biasa nengah tiluan beda dari
1: akhirnya
0: nuhijina nuju nuju kalem murhila ke Bandungnya. Teteh
1: mohon kan
0: saluyu sareng janji urang tadi
1: terus
0: urang ngobrol sareng narasumber. Alhamdulillah dina wengi ieu mah tiasa ngaluhan di studio di RRI.
2: Alhamdulillahnya
0: saha narasumberna teteh.

0: taros.
1: Urang taros.
0: Tos aya disagedengan abi Kang Ateh narasumber teh.
1: Nyaeta
0: sok atuh urang kenalannya
1: Kang Suhela Jailani. Muhun kaisa teh acan. Ieu tema dina bengi ieu teh nyaeta mengenal sajarah di Tatar Sukabumi, Jampang Sukabumi. Wilujeng wengi Kang Suhela.
2: Wilujeng wengi oge Kak Pak host penyiar RRI anu hadir dina dangat ieu anu aya di Proopat RRI Jakarta anu tadi di sahuran ku Bapak Atep sareng nusanesna, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat walafiat. Oke, sadayana paniten anu aya di Jomantara aya dina sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahannya sadayana paniten anu manco sehat sadayana. Kang, ari akang teh asli teh di Sukabumi nya.
2: Sumuhun.
1: Sukabumi na teh di mana Kang Heran teh?
2: Abi Sukabumi na kaleresan tanah air atau napi wewengkon teh nya eta di daerah Jampang Tengah. Kecamatan Sagaranten yaitu di Desa Gunung Bentang.
1: Gunung Bentang.
2: Jauh kan itu ka dieu.
1: Desa Gunung Bentang, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, lebetna ka Jampang Tengah. Saluyu sareng tema dina bengi ieu mengenal sejarah Jampang Sukabumi. Haduh. Sobi Kang tiasa dipaparkeun kumargi urang teh kan sok bingung bade ka Jampang. Jampang,
0: Jampang
1: mana?
0: Mana? Jampang teh seueur Kang Atep. Di Bogor oge aya Jampang.
1: Aya.
0: Aya.
2: Di Ciseeng oge aya Jampang.
0: Jampang Bogor. Oh,
1: tah cobi Kang. Kumargi upami urang nyarios Jampang meni asa. Duh. Sanes kumaha kitu nyupas eta mah maena urang Jampang kade.
0: Kade. Jawara di ditu jagoan. Jawara.
1: Ulah. Ulah wani-wani, ini orang Jampang.
2: Orang Panyalu.
1: Ada apakah gerangan
0: di Jampang?
1: Dengan di Jampang teh, mani non teh ada sesuatu yang bedanya nami daerah Jampang teh. Nah, gitu Kang Cobi biasa dipaparkeun ngeunaan Jampang.
2: Perkawis atau tapi bahasana campur-campur wenya. Margi tangtos naoge aya anu Sunda, aya anu Indonesia, gitu kan anu Melayu kan gitu. Mudah-mudahan ieu iya teh tiasa katampi kalayan kabingahan dina wengi ieu. Penyampaian atau napi obrolan. Dicampur-campur nganggo bahasa Sunda sareng oge nganggo bahasa Indonesia. Nah, sapertos tadi anu didugikeun ku ka diuningakeun ku ka Pak Atep, perkawis sejarah Jampang Sukabumi, ayo hoyong nama kenal, deparantos kenal di kapungkur genya. Itu Jampang teh adalah merupakan kawasan bersejarah yang berada di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
1: Oh, gitu. Di kidulnya.
2: Eta masih kalebet provinsi Jawa Barat. Saat ini justru kawasan Jampang dikenal melalui tiga wilayah utama tadi ya yang disebut nyata ya kan. Aya Jampang teh seueur kan gitu aya aya tilu tah tilu wilayah gitu. Namun pada masalah wilayah Jampang itu sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas lagi Kang Atep, bahkan meliputi sebagian besar wilayah Sukabumi bagian selatan yaitu hingga sampai ke wilayah Bandung. Nah, Bandungnya tapi Bandung Selatan. Yang gitu. Pada masa lampau di zaman pemerintahan POC ya, zaman penjajahan Belanda tuh, Jampang telah dikenal sebagai salah satu distrik penting di wilayah Priangan Selatan, artinya di pantai selatan gitu kan. Nah itu tuh, dari sisi geologi. Bahwa Jampang adalah memiliki sejarah yang sangat unik. Nah, berdasarkan penelitian geologi, kawasan ini diperkirakan merupakan dasar laut yang terangkat menjadi ke daratan. Nah itu pada masa Pliocene, sekitar 5 hingga 1800 juta tahun yang lalu. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan ditemukannya adalah fosil tulang belulang paus purba di wilayah Surade. Nah itu fosil gigi hiu purba yang berukuran besar, serta bagian fosil yang kerang laut juga yang menunjukkan bahwa wilayah Jampang dahulunya adalah merupakan habitat berbagai biota laut. Nah gitu. Jadi kembali lagi kepada asal usul
1: Jampang.
2: Jampang, yaitu asal usul Jampang sendiri memiliki beberapa versi. Itu salah satunya adalah pendapat, ada yang berpendapat menyebutkan bahwa nama Jampang tersebut berasal dari bahasa Makassar, yaitu Rijampingi. Rijampingi itu bahasa dari asal mula, berarti ditinggalkan gitu bahasa artinya tuh. Ditinggalkan, intinya bahwa ditinggalkan oleh pimpinannya gitu. Nah gitu ya. Versi ini dikaitkan dengan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari melawan penjajah Belanda dulu. Nah gitu. Sementara versi lain menyebutkan bahwa nama Jampang berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada hamparan rumput yang luas sesuai dengan kondisi alam wilayah tersebut pada masa lalu. Itu. Nah gitu.
1: Disebut ya. Jampang begitu hamparannya.
2: Iya. Hingga kini belum terdapat kesepakatan tunggal mengenai asal-usul nama tersebut. Sehingga kedua versi tersebut masih dikenal dan dalam tradisi masyarakat. Itu masih lengket. Jadi tadi yang disebut Rijampingi atau misalkan, dan juga yang di hamparan yang begitu luas, itu yang asal mula dari Jampang itu. Dan dalam perjalanan sejarahnya bahwa masyarakat Jampang dikenal memiliki semangat perjuangan atau pejuang yang tinggi. Dari sejarah POC yang tadi disebutkan di awal menyebutkan bahwa perlawanan masyarakat Jampang terhadap pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-18 itu jelas, dan juga tokoh-tokoh lokal bersama masyarakat mempertahankan wilayahnya sehingga Jampang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi kepahlawanan yang dan keberanian.
1: Berarti gitu. Intinya orang Jampang mah teu bisa dijajah, ya nggak bisa, karena dia itu jiwa kepahlawannya tinggi.
2: Betul.
1: Jadi daripada negara dibikin kop mending nyawa, tah tapi kadieukeun naon teh negara.
0: Mungkin nggak Kang, itu berhubungan dengan di Jampang terkenal dengan banyaknya seorang jagoan jawara. Gitu. Mungkin nggak berhubungan dengan itu.
2: Ada korelasinya ke situ, ya. Kalau bicara masalah ini dikenal Jampang bahwa banyak jawara katanya gitu, terus banyak tukang torok, tukang tarok gitu kan di Jampang, terus ada tukang santet katanya kan gitu. Kan.
1: Itu makanya, ya. Padahal mah asli nanti ayah adanya.
2: Nah, insya Allah itu ayah.
1: Pokoknya bersihnya,
2: honda
1: nah gitu. Muslim sadayana tuh. Tapi karena jiwa kepahlawanan, kulantara ngelawan penjajah supaya murun ditembak henteu teurak. Nah, didinya kurang nonte boga kakawasaan.
0: Pegangan.
1: Weduk, lamun nah, gitu. Nah, Kang, mohon sedikit. Nilai-nilai budaya yang masih dijunjung tinggi di masyarakat Pajampangan naon wae Kang? Yang masih benar-benar nonte nilai-nilai keasliana.
2: Nilai-nilai budaya yang masih kental di wilayah Pajampangan yaitu banyak sekali yang dipertahankan, yaitu termasuk kalau misalkan kita ada kerja bakti atau misalkan ada dalam kehidupan masyarakat, contoh ini perlu kerja bakti dan gotong royong, itu salah satu gotong royong yang dipertahankan sama masyarakat Jampang itu sendiri. Nah gitu. Dan juga musyawarah untuk mencapai mufakat, saling menghormati dan menghargai sesama. Dan juga orang Jampang sendiri itu adalah menjaga sopan santun dan tata krama, etika dalam pergaulan itu tetap dipakai dan dilaksanakan. Itu sesuai dengan para karuhun, para leluhur memberikan wejangan dan arahan didikan kepada para putra dan keturunannya sampai sekarang juga masih dilaksanakan. Nah itu, nah itu sehingga melestarikan adat istiadat dan seni budaya warisan leluhur. Jadi yang kelanjutannya adalah menjaga kerukunan, kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Itu adalah bagian daripada ikatan tali kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat Jampang. Nah, itu. Dan juga menjunjung nilai masalah agama. Nah, nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari tetap di kental untuk dilaksanakan dan juga dipakai setiap hari. Itu bagian daripada nilai-nilai yang apa namanya
1: dijunjung tinggi,
2: yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Pajampangan yang ada di ini Jampang tuh kan banyak kan, ada tiga tadi tuh.
1: Jampang Tengah,
2: ada Jampang Tengah, Jampang Kulon,
1: Jampang Kulon,
2: Jampang Tengah. Nah, Jampang Kulon termasuk Surade, dan juga Jampang Tengah itu meliputi ada Purabaya, ada Sukabumi, tengahnya ada Sagaranten, ujung-ujungnya tetap ke pantai pantai selatan.
1: Jampang Wetan.
2: Jampang Wetan yaitu meliputi adalah tadi Cianjur, itu termasuk Jampang Wetan.
1: Agrabinta
2: itu. Agrabinta termasuk. Nah itu termasuk apa Cidaun atau tadi yang di ini sama Pak Atep dan juga keluarga Pak Atep, istrinya kan di sana, di mana?
1: Di mana Kang Atep?
2: Di Cidaun. Nah itu di Cidaun itu bagian daripada bagian
1: sedikit masuk ke wilayah Jampang Wetan.
2: Iya,
1: Jampang Wetan. Kasih nang barang ke Agrabinta tadinya ya. Aduh.
0: Luas ogenya Kang Antep.
1: Ih, luas pisan geningannya, pengen disebut Pajampangan. Si orang Pajampangan teh lain Jampang atau Jampang Kulon, Jampang Wetan, Jampang Tengah.
0: Ari abi mah terang nanti Jampang Surade we.
1: Jampang Surade. Ka ujung genteng kali itu Jampang teh. Kang Heran, orang teras kendainya, mohon ayeuna mah kana lagu lah. Mohon. Ieu teh pamundutna ti Abah Agus Rasta,
0: ya.
1: Cengkareng, Kalideres, hoyong daun pulus keser bojong. Suantena Ibu Hajah Ijah Hadijah. Aina urang ngareng kene heula nya. Mun urang ka Jampang ka ditu.
2: Hareng kene.
1: Yuk atuh. Mangga. Ka jalur selatan, Prung.

0: Aduh, eta keur ngareng kenek Pak Eko Jampang Tengah jeung Pak Haji Suranda langsung meni ngesang daun pulus keser bojong Suranten mah aja ijah dijah lijeng wengi Kang Goka maestro oge nya alhamdulillah nu aya di Karawang Kang Atep mah ada putrina mah ijah dijah teh rencangan Kang Atep oge nya Neng Lilis Teh Nining
1: mohon Kang Ate.
0: Urang nepanggeulik Kang Herlan. Kopina Kang Herlan mangga atuh di.
1: Mangga dileueut atuh. Kopina.
2: Biasana ge kopi pahit di
1: dieu. Cobro.
0: Urang teraskeun deui nya. Aduh, upami emut ka Jampang teh nya kitu. Kang Ate upami ka Cidaun. Tah tiasa ngalangkungan teh ngalangkungan ka Cianjur tiasa di Cianjur. Lewatnya kali itu ke arah selatan, ke naon gitu teh, namina teh, ke Tanggung, ke Sukanagara, ke Cibinong, gitu, dugi ke Cinang Barang. Biasa oge, upami bade ke Cidaun teh, ngalangkungan, di keluar tol di Sukabumi, kan, ke Sukabumi, Cibadak, nah, lebat ke Cikidang, lebat ke Puluban Ratu, di Puluban Ratu teh ngidul kene. Nyata ka Jampang Kulon, ka Surande, mapai dugi ka Agra Binta, ka ujung genteng kadinya. Aduh. Emut teh, Kang. Eh, training aya tatarusan?
1: Bade naros ka Kang Herlan. Naon tah? Aya naon wae Kang anu disebat situs budaya di Jampang?
2: Situs anu aya di wilayah Sukabumi. Enten seueur pisan anu disebat situs-situs budaya. Anu aya situs budaya anu aya di wilayah Sukabumi teh. Di antawisna nyaeta aya situ Tugu Gede. Gitu. Situ Tugu Gede adalah merupakan salah satu situs megalitik terpenting di Jawa Barat. Nyaeta di lokasi ini ditemukan menhir batu datar, batu tegak, serta berbagai artefak seperti tembikar, alat batu, dan benda logam. Para arkeolog memperkirakan bahwa situs ini adalah digunakan pada masa prasejarah terus dimanfaatkan pada masa-masa berikutnya termasuk masa kini berarti. Nah itu ada salah satu situs Tugu Gede. Kedua aya Museum Palagon Bojong Kokosan.
0: Eta teh di Jampang.
2: Aya di eta pokona wilayah Sukabumi.
0: Oh, lepat ka Sukabumi.
2: Eta di Jampang dan insyaallah kayak
0: di Kabupaten Sukabumi intinya.
2: Mohon. Aya Pendopo Kabupaten Sukabumi. Ini bangunan peninggalan kolonial yang menjadi salah satu bangunan cagar budaya dan memiliki nilai sejarah sebagai pusat pemerintahan Kota Sukabumi. Nah, dan yang selanjutnya ada rumah tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Ini rumah tahanan ada di Sukabumi juga. Bangunan prasejarah tempat dua tokoh proklamator Indonesia pernah ditahan pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya, wilayah Sukabumi. Ada stasiun di Sukabumi ya kan, stasiun Sejangkar. Itu ada juga stasiun kereta api peninggalan kolonial Belanda juga, itu bagian daripada situs. Kawasan kota lama Sukabumi meliputi kawasan Jalan Ahmad Yani, Surya Kencana, Jalan Bayangkara, dan juga beberapa ruas jalan lain yang masih mempertahankan bangunan bergaya kolonial Belanda. Kawasan ini menjadi bagian daripada tetap cagar budaya, cagar
0: situs budaya. Aduh, kartos pisan. Cihoreng seueur teh ningnya di Kabupaten Sukabumi, di Kota Sukabumi. Kumargi Sukabumi teh kota aya kabupaten. Puseur dayeuh Kabupaten Sukabumi teh ayana di Puluban Ratu sana.
2: Kuma?
0: Iya nak pemerintah daerah.
2: Pemerintahan di ayah kotanya, ayah kota Madia itu di kota Sukabumi.
0: Kota Sukabumi.
2: Terus di kabupaten, bupati Ngalungguhan ayah di Pelabuhan Ratu.
0: Di Pelabuhan Ratu. Oh, jadi upami nguruskeun SIM nanaon teh urang kabupaten
1: kada ka
0: Pelabuhan Ratu.
1: Aduh tebih atunya.
0: Anu tebih. Anu tebih mah Kang Atep di Ciamis ka Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Teh tiningan ku sakit sih kayak naon? Naon?
1: Bade naros oge abdi ki sate
0: atuh kada didamel di dieu teh sok mangga bade naros
1: mohon abdi bade naros tah
0: ngeunaan naon
1: ngeunaan makanan yang menjadi ikon oleh-oleh khas Sukabumi
2: Reman pisan kana kuliner
0: gitu ibu makan kadaharan we kulinerna Kang khas panginten aya di Pajampangan Sukabumi teh naon tah cepi
2: perkawis kuliner anu aya di wilayah Sukabumi Jampang gitu kan kalebet namanya yang menjadi kekhasan Sukabumi itu mau Jampang terus mau wilayah Sukabumi itu sudah menjadi kekhasan ibarat Bandung tauco gitu kan itu jadi khas Bandung walaupun misalkan produksinya di daerah Bandung pinggiran gitu misalkan. Nah gitu. Ini termasuk mochi oge. Ini adalah bagian daripada kuliner khas Sukabumi yang paling disukai oleh para pengunjung baik wisatawan maupun domestik maupun yang ini di luar dari luar. Itu mochi yang paling khas yaitu oleh-oleh paling menjadikan ikon Sukabumi itu mochi itu margi iya mochi kalau betna kan didamel kenate tina tepung ketan sareng isian teh kacang coklat keju sareng variasi anu lain-lain nah eta anu mochi teh anu janten ngagemeskeun ka para pengunjung.
1: Gemes deh. Yang gemol-gemol gitu.
0: Naon namanya topping naon?
1: Topping. Topping. Topping. Toppingnya beraneka rasa.
0: Mochinya.
2: Eta mochi. Janten ikon Sukabumi adalah mochi. Paling ratingnya paling tinggi.
0: Paling tingginya.
2: Yang kedua nyaeta geco.
1: Geco, naon geco teh Kang?
2: Tauco.
1: Geco teh. Tauco ge jeung tauco.
0: Oh, ai tauco na mah di Cianjur. Ai toge na mah di Jampang. Jadi geco.
2: Anu dilebetna teh kan aya isina teh ya na teh kemasan disebut tauco teh nyata aya ketupatna, aya taucona, aya mie aci, aya kentang, aya telur, aya anu disiram ku bumbu taucona. Eta anu ngajantenkeun nan sesahilapna.
1: Oke, sakedap. Akan nyandak teh oleh-oleh ka dieu.
2: Insyaallah.
1: Tebih-tebihnya di Jampang ka dieu nyandak teh mochi sareng geco.
2: Akan aya di
0: itu. Kang Heran mah asal pas tepi oleh-oleh alhamdulillah pasti Jampang Sukabumi alhamdulillah ya cenah asaan. Apa sih teh? Eh gini ngetahu kan.
1: Kang Helan ari mochi teh mau jang Cimande sanes. Cikande.
0: Aduh. Anu orang Jampang teh aya nyaeta Pak Eko-nya.
1: Eko Jampang Tengah.
0: Eta lebetna Jampang Tengah, Kang.
2: Jampang Tengah.
0: Berarti
2: di mana tadi awalnya?
0: Di Jampang Tengah.
1: Jampang Tengah
2: di mana maksudnya?
0: Ya duka, bilangnya Jampang Tengah ya. Itu Jampang Tengah teh itu kan
2: luas.
0: Luas.
2: Jampang Tengah ge luas, Jampang Kulon ge luas, makanya nanti disebut Jampang teh ayat tilu wilayah Jampang Kulon, Jampang Tengah, Jampang Wetan. Meliputi ke wetanna Cianjur, ke kulonna eta Surade, tengahna adalah Sagaranten.
0: Aduh, ya. Alhamdulillah nuhun pisan. Ih, mani jelas tah. Aiku urang Sukabumi mah ku aslina urang ditu mah ja saluyu nya urang teh henteu paremeun obor.
2: Salajengna
0: ku abdi. Aya keneh wae.
2: Misalkan kan nyanyuan kan iya penjelasan
0: tentang
2: perkawis kuliner.
0: Oh kuliner, ay karena katuangan memangga.
2: So. Mie kocok Sukabumi, khas Sukabumi itu. Nah gitu aya nasi kuning, nasi uduk, ya kan nasi uduk ungu.
1: Tadi ane nih. Nasi uduk ungu. Kumaha ngadamel eta tina naon kan?
2: Ih nikmat.
0: Nasi uduk ungu.
2: Nasi uduk berwarna ungu, alami dari ubi. Ubi ungu ya.
1: Itu
2: menjadi salah satu ikon kuliner Sukabumi.
1: Kita sih warna unguna di damel tina ubi apa memang ubi di damel nasi uduk gitu.
2: Eta khas Sukabumi anu asalna tina non ubi, ubi eta ubi emang ubi ungu. Janten eta nanti dikemas dugi ka warnana tetep teu berubah. Gitu. Tidak berubah, akhirnya kan timbul ungu nanti. Itu menjadi kekhasan Sukabumi. Gitu.
1: Nah gitu. Nyandaknya angkemanya kan dia yang ningali. Yang ngarawasan.
0: Tapi anjing-anjing kan ngatanya pemberi kantor sok dia sok ngelarian ungu uduk.
1: Nasi uduk. Eta menu koneng.
0: Sang uduk.
1: Angu teh ungunya, ungu.
2: Nah ya oke deh. Aya nu disebat nasi tutug oncom.
1: Tutug oncom.
2: Di Sukabumi teh upami teh mah ameng ka ditu. Terus nyalse pasti di kota Sukabumi mampir heula dina kulinerna komplit.
1: Komplit.
2: Komplit tadinya. Seueur.
0: Nasi tutug oncomnya,
2: tutug oncom.
1: Nasi ungu.
2: Nyuhun anu campur ku bumbu nu biasana ge disajikeun sareng goreng hayam na gitu kan tempe sareng sambal anu lalapan sareng sajabina eta disebut nasi tutug oncom.
1: Tutug oncom
2: eta su aya dia Surabi Sukabumi.
0: Oh ieu Surabi Sukabumi
2: eta masuk Surabi Sukabumi.
1: Ayam goreng Sukabumi nya.
2: Ayam goreng aya oge nu disebut bandros.
1: Bandrosnya
2: bandros Sukabumi khas itu Sukabumi kue bandros. Kue tradisional justru berbahan tepung beras dan santan dengan rasa gurih cocok dan mantap itu anu pemiyem.
0: Jadi bandrosnya aya nu gurih aya nu amisnya.
2: Aya gurih nu amis eta tergantung selera kita. Jadi aya sagon bakar ciul
0: aya oge nya.
1: Sagon. Opak ya aya opak.
2: Opak aya bajigur, opak ketan, aya opak ketan, ketan jampang nih. Aya khas eta. Kepak opak ketan jampang. Nah itu makanan berat termasuk geco mie mie ya berarti itu mie geco jajanan oleh-oleh seueur pisan anu di Sukabumi anu tiasa kanikmati upami teh mah urang ngalengka ka Sukabumi dan menikmati wisata-wisata dan kulinernya. Itu yang aya
0: parona panoramana anu teh nyuna anu indah katuanganana anu lejat. Mohon atuh istri lagi gara rilisnya. Atuh mojang-mojang Sukabumi gara rilis. Pantesan Kang Heran gaduh istrina ka urang Banten atuh gitu.
2: Asa nyambung.
1: Asa nyambungnya Kang Atep mah.
0: Aduh, hatur nuhun Kang Heran. Parantos tiasa rumpaheun dina acara Abdangun Apresiasi Budaya Sunda. Mohon kin urang ngobrol sareng Kang Heran. Aya nu bade didugikeun terakhir Kang Oka para panitia?
2: Abdi mah teu seueur sahur. Kanggo urang sadayana we. Anu urang di dieu hadir. Anu panitian-panitian oge anu nuju meranco di Radio Nasewang-sewangan. Mudah-mudahan hiji abdi ngadorong ngadoakeun sing pada sehat walafiat sareng dua kaduana sing cager bager boh bapak-bapak ibu-ibuna aki-akina nini-ninina sadayana para remaja anu aktif sareng nan manco dina proopat khususna budaya Sunda. Eta, mudah-mudahan sing dipasihan kesehatan, kawaluyaan sareng di dimudahkan atau napi dibabarikeun rezekina. Oke, di nanti sakana segala urusanna sing aya seueur nanti sing di nama masalahna sing teh dijauhkeun tina permasalahanna.
0: Tina
2: kitu.
0: Tina
2: balayina. Anu teu damang oge sing engal damang pan kitu teh aing urang ngadoakeun. Mudah-mudahan urang oge teh anu di dieu tetep ngadoakeun. Sing pada sehat sadayana boh keluarga masing-masing. Sing teh para pecinta apresiasi budaya Sunda Abdaun anu nuju manco di mana wae ayana sing pada sehat walafiat itu anu di presen ku abdi sing mudah-mudahan dina danget ieu namina teh di jaman disebut efisiensi di jaman urang kapeurih urang teh sing-sing urang jaman urit mohon sing
0: langsur langsar
1: iji deui akang sing tiasa ngajak abdi sadayana ye kak jampa
0: kak jampa gitu
2: kapungkur parantos eta
0: kumar tos ieu kumar ge kang ate paling nepangan mojang jambang hatur nuhun kang Herlan mangga hatur nuhun pisan
2: kapaniten
0: mudah-mudahan baktos ka keluarga kang Herlan sadaya doakeun abdi ge abdi abdi sadaya
2: dina nya amin mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: tah kitu teh nining aing ngobrol sareng dalang mah kitu seur singna sing sareng sing pageu kacing sing sareng keut pageu ikeut
1: sing
0: kawang tah ayeuna sadaya nampi telepon ti para paniten sadayana urang kana pamundut lagu ieu mah pun nu mundut teh seur pisan nya ti sahawai
3: ti Abah Toto,
0: mohon
3: ti Pak Endang Cipenjo, sareng Abah Jami.
0: Uluh eta mah tiluan maning pas kumplitnya. Eta mah tos nanti sigana berkolaborasi.
3: Berkolaborasi.
0: Teleponan sigana ulah minta lagu ieu yeuh. Hayu
3: kompaknya.
0: Lagu naon teh?
3: Laguna Tepang Sono, Swanten Teh Neneng Fitri.
0: Oh gitu. Aduh, atuh pas salieu pisan gitu banyak urang Tepang Sono sareng para paniten sadaya. Hayu atuh urang ngarengkeun.
1: Hayu.
0: Prung.

0: Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri nyarengan di acara Abdangun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining,
1: mohon ya, Kak Teh.
0: WA ti tadi teh ayah teleponnya, ti Pak Eko. Kemarin Pak Eko orang Jampang, jantan aja ada pada Mairan. Saurna teh, abdi di Jampang nak, di wilayah nate di pada Beunghar, Bojong Lopang. Terang tuh daerah Bojong Lopang. Atau terang, langsung ngaliwat ke Bojong Lopangnya.
1: Oh gitu.
0: Tak gitu. Sami oge leres, teteh paparan ti Kang Herlan teh. Si Horeng, baheulana orang-orang kerajaan Jampang teh pada lalumpatan. Kumargi aya kakacauan.
1: Gitu.
0: Kakacauan di negeri Jampang, sebenarnya aya negeri Jampang. Tah nu ayana negeri Jampang teh di Cikunul Cianjur sareng Pak Eko mah. Lalumpatan pangitan ka dieu ka Jampang ka Sukabumi. Jadi negeri Jampang. Nun Pak Eko.
1: Gitu.
0: Tayana urang tampinya. Teleponna di 021-350-4510 ngalangkungan WA-na di 0812-112-4928. Lupa ya teteh.
1: Assalamualaikum Abdaun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Abdaun Hebring ngejomantara ngelangkungan Proopat RRI Jakarta.
0: RRI Jakarta.
2: Wilujeng wayah kieu Kang Atep.
0: Ih, sami wilujeng.
2: Teh Nining, Teh Tini sararehat.
1: Alhamdulillah, say.
2: Alhamdulillah, abdi bisa lembat ya di Ranjeng Tangerang.
0: Kang Mas.
2: Mohon Kang Mardi ya.
0: Oh, Mardi.
2: Aduh. Kang Atep, Jakarta hujan tuh.
0: Ih, halo, halo dok. Dok
2: kami di abdi oge di kecamatan Ranjeng di Halodo. Ayong yang.
0: Awat,
2: tos. Sehatna Kang Atepna?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Lain tadi anu nebel lungsur teh Kang Herlannya.
1: Leres.
2: Upami telepat mah ka Pungkur mah salah sahiji penyiar radio nya.
0: Oh sanes eta mah Kang Herlan.
2: Oh sanes ieu mah nya.
0: Sanes eta mah Kang Herlan anu di P2SC ka Pungkur.
2: Nyamuhun di P2SC.
0: Hari ieu mah Kang Herlan anu tos di RRI di dieu.
2: Oh. Mugi-mugi sararehat teh atuh sadayana nya.
0: Amin. Kang Mardi adeh Mas Mardi.
2: Kang Atep. Per minggu payun puterkan lagunya.
0: Ayong lagu naon?
2: Di ijah ma ijah laguna teh serat salira.
1: Serat salira.
3: Serat salira.
0: Sok serat teh
2: ini. Atuh ngagupal nama kangge ka sadayana wae nya. Anu monitor Proopat RRI Jakarta. Mungkin abdi ye sabe 12 mah bare turun di udara. Mungkin manjang doi tabe 5 kirang saparapa.
0: Aduh.
1: Mancok.
2: Mungkin ayah suara ta. Ning gitu ta. Kang Arif pertama Kang Arif.
0: Arif.
1: Mas Arif.
2: Upami dinten satu sareng minggu mah Kang Darmawan Ismail.
0: Kapalan bener itu.
2: Satu nuhunnya.
0: Asami-sami mohon mangga.
1: Asami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Mardi, Rajeng.
1: Mardi di Rajeng.
0: Tangerangnya Pasar Kemis. Nuhun. Di Sapangkeureun. Abda ngun di Lujang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Sampurasun.
1: Rampes.
4: Aduh, kumaha Kang Atep, Teh Nining, Teh Hajah Tini, Daramang Sadayana.
1: Alhamdulillah, sae.
4: Syukur upami damang mah alhamdulillah abah wengi ieu tiasa lebet jadi teu aya anu teneangkeun deh istilahna mah kitu tah
0: geus poe sih kana tanya
4: mohon jadi berat mah berat we ka Abdaun kumaha atuh aya geus kebiasaan mah kitu tah wayahna we mun ditinggal tos barat wengi rebo tak abah teh hadir hadir.
0: Abah teh gila sugan teh ka mana cing teh. Sugan teh nikah deui abah.
4: Henteu hiji ge can see.
0: Aduh.
4: Teh mohon gitu. Jadi aya nu eta wae kitu kumaha daramang sadayana ya.
0: Ibaring
4: ngestor saya. Syukur. Abah bade ieu ya, bade kintun-kintu atau bade senggol-senggol gitu kan. Atau utama nama ka abah Nana Duka di Pasar Rebo. Teras ka abah Rusmana atas si tukang petik tadi Mulia Harja tah. Sarang si Kukut na ta Ibu Entin gitu ta. Ibu juru kawih si Kukut gitu. Teras atau ka Kang Parman di Setia Budi, ka Abah Agus Rasta, ka Pangtono ta sok ilap wae ka Mangtono ta di Pondok Gede sok ilap wae abah kadinya mah terus. Terus ka Teh Neni, ka Kang Ajo, sok muncul cara Kang Ajo tah.
0: Oh, sabar minggu ta teu lebet.
4: Oh, telebet. Oh,
0: kamari teh kan ka papatenan saurna teh putra nanya ngantunkeun.
4: Putra saha?
0: Putra Kang Ajo.
4: Lelencangan,
0: lelencangan atau nabi putra ya tehnya mohon.
4: Lelencangan sanggota Pertuni.
0: Oh, gitu, kan. Mohon.
4: Anu ayana teh di kampung gugur gitu ta. Atuh teras ka Mamah Anggraeni di Tanjung Sari. Teras atau ka Ciamis urang kan nyebrang heula ka ditu tah ka Ciamis. Ka Abah Engkus, Pak Haji Engkus kasepuhan. Teras ka Abah Oyon, Abah Toto, Mesadayana Prosonil Nusantara Lintas Budaya gitu ya. Tapi senggolan ti Abah ti Bogor gitu tah. Atau teras nama kapa Sadid tah sokila poe Pak Sadid baso tah
0: di Cibeasnya.
4: Abah sokila
0: di Cibeas.
4: Cibeas. Cibeas eh nama terus ngalih meureun ka Cibeas itu tah. Atau seteras eta nama umoy kasadayana ti dugi ka Z. Abah tuh anamang seledak karagok liwai gitu tang ngintun-ngintun paniten teh gitu tang. Kanggo akang mah sareng teteh hatur nuhun wilujeng tugas tubi katuntas. Atuh nyuhun laguna mah eta we ta anu tadi diputer teh ta nu pertama paniraha ta papayon Ciamis gitu ta. Nyuhun teh lagu eta ta. Sakitu atunya ti Abah. Sakitu ti Abah hatur nuhun. Wilujeng kantun, wilujeng tugas gitu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baso bari Cibung Bulang saurna teh nyalamin teh ngamonitor nuju pre eta teh. Di sapengkeren Abah Sobari 021-350-4510 Abdaun Lujeng Wengi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abdaun Ruhai ngegebrai ngajomantara. Kang Atep
0: Kulan
5: Tamang
0: Ibaring Pangesto saya.
5: Teh Nining.
1: Alhamdulillah. Saya.
5: Nuhun pami damang manya.
1: Hatur nuhun.
5: Teh Tini.
1: Alhamdulillah saya teh.
5: Mas Fikri juga sehat Mas Fikri. Hatur nuhunnya akang teh pami damang mah. Kumaha di Bogor? Di Bogor di RRI aya hujan teh.
1: Tak ayah, tak can ayah.
5: Oh, can ayah, kami kacariu ge, can ayah. Oh, yang nyunkin lagu nahil lah.
1: Oh, mangga.
5: Lagu naten, kanggo minggu payun mah. Sinjang bodasan.
1: Sinjang bodasan, cuma mangga diserah.
5: Ada ngintun anu nembelung sulnya Abah Sobari. Anu pupus teh, emang leres putra nak. Bapak Ajo dinten Jumat na, Ibu Onci dinten Minggu na, gitu. Mungkin Abah Sobari mah teu terangan putaran Abah Ajo Kupus mah terangannya Ibu Onci doang.
1: Mohon.
5: Mohon gitu. Kau kan anu tadi teh sahanya
1: Kak Masdi.
5: Oh nyaw, kakak Pak Masdi, kakak Abah Yadi, Abah Rustam, Abah Agus Rasta, Pak Haji Suhanda, Kak Abah Haji Amsar. Anu sanes mah dikumkeunnya teh, ieu teh hari lap deui.
1: Dikumkeunnya, mohon.
5: Dikumkeunnya nya nu nuju

0: tugas di teh tin. Sok golosor.
1: Golosor.
0: Golosor.
1: Di
0: urang mana?
1: Di Aki Yadi, Jonggol. Mohon.
0: Kumaha saur Aki Yadi teh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Punten wilujeng wengi Kak, Kang Atep, Kang Pikri, Teh Tini, Teh Nini nuju kongres di RRI Pro 4. Tiap-tiap pengirbo apresiasi budaya Sunda atanapi abdaun. Ruhai ngajabantara. Punten Aki pangputerkeun lagu kanggo Salah Sapayun mohon. Tanggal 4 Agustus lagu nama Botol Kecap.
2: Botol.
1: Lagu ieu dikintun Kak Kasepuhan Abah Haji Ngkus, teras ka Pak Toto, sarang ibuna Abah Eon, sarang ibuna di Ranca Bogo. Loncat deui ka Lebak Maja Banten, ka Pak Haji Suwanda, sarang ibuna ka Abah Nana Dukat, sarang ibuna di Pasarbo. Abah Kiki di Cipaku, Pak Guru MD Miyati, sarang ibuna Bah Edi Otong di Gunung Sindur. Pak Endang, Abah Gaul di Cipenjo. Cilengsi Kang Tatang di Jalan Baka, Teh Ati sarang Pang Pikrina Jasinga, Pak Warma di Setiabudi, Mamah Maya di Cibung Bulang, Mamah Yati di Tanjung Priuk, Teh Neni Cariu, Teh Anggraini Tanjung Sari, Kang Ajo di Cariu, Bah Tita di Cilongok Pasar Kemis, Tangerang, Pang Ayut Age, Pak Tono Pondok Gede, Hajah Rahmi di pos Pasar Minggu.
0: Pasar Minggu.
1: Sarang di Cipinang, Pamungkas ke Aki Yadi Asta di Bandung kanggo numancen tugas sulejeng tugas di Aki Yadi. Sumuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuhun. Mohon. Teras ka
0: nutulisan ada arageng cobi.
1: Tisahanya.
0: Tisah cobi. Kang Agus Rasta.
1: Abah Agus Rasta.
0: Abah itu namanya.
1: Abah mohon kahatur Teh Nining, Teh Tini, Kang Atep. Assalamualaikum abdaun ruhai ngajemantara. Hahaha. Bade ngaku baik ngagupai wae ka Abah Otong. Mohon. Gitu we Kang Atep. Gitu deh Kang Atep, Kang Aep. Abdaun RRI Pro 4 Budaya Sunda anu terus mengudara makin ngajomantara. Assalamualaikum Kang Atep, sadayana anu mancen tugas semoga selalu sehat. Abdi Kang Aep Bogor anu teras setia monitor Abdaun. Kang Atep,
0: Kulan.
1: Saya warga baru hayang di Gupai, cenah abah-abah, Abah Wandi, Abah Sarmili, anu sok manco wae di Payunan Radio buntut nama di acara Abdaun. Kawih nama ngiringan wae, hatur nuhun Kang Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Niji deh Kang Teh Nining.
2: Mangga.
1: Mohon niji dehnya. Kapa Guru MD Miyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngajomantara. Wirujeng wengi Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining kumaha daramang?
2: Alhamdulillah.
1: Ti Pak M Dimyati sarang Ibu Yamna di Cepak Nangka. Bade nepangan kangge Abah Nana Dukat, Aki Yadi, Abah Haji Suanda, Abah Amsar, Kang Tatang, Abah Jamin, Abah Anda oge nepangan kangge Abah Engkus, Abah Toto, Abah Eyon. Aki Gaul, Paman Mida, Teh Anggraini, Mamah Yati, Mamah Nenti, sarang Bang Black. Ogekum wae kasadayana paniten Abdaun di mana wae ayana. Haturan pamugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kalayan sehat walafiat. Kangge Kang Atep, Teh Tini, sarang Teh Nining mugia sarehat salamina. Kawih nama serat salira. Mangga dikantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tisaha.
1: Ti Pak Guru MD Miyati.
0: Oh, tadi teh aya mundut lagu serat salira.
1: Serat salira oge aya mohon.
0: Payunnya.
1: Ti Pak Mardi.
0: Pak Mardi sarang
1: Pak Guru MD Miyati.
0: Hatur nuhun Pak Guru. Aduh, tak ayeuna urang lajeng keneh kana lagu teteh.
2: Ayo.
0: Kamu kamar mandi teh mangga tataha tatatatan nomor teleponna

0: di 021 350 4510, ngelangkungan telepon WA gitu biasa di 0812 112 4928. Salajengna ieu khusus panggupai ti teh Tini Suartini. Ngan aya nu mulut lagu emut bae ieu teh.
1: Emut kasaha
0: atuh teh.
1: Emut ka para panggupai.
0: Tapi alhamdulillah ayeuna mah bakal ditugaskeun Teh Nining sareng Teh Tini teh kedah aya
1: ngalagu
0: di produksi seni Sunda
1: gitu.
0: Aina tugas Teh Haja Suartini. Bari lagu nanti Tini.
1: Emut baik.
0: Emut baik. Sehingga nama emut ke Pandang Cipenjau sana. Atau nafi ke Faji Suwana. Atau nafi ke Abah Nana Dukat.
1: Sadayana wey panite.
0: Ini suka yang kesepuh wae. Aduh, mangga kanggo ka para paniten. Emut baik, suanten teh, Suartini. Lujeng wengi, lujeng ngadangukin.

0: Aduh, hatur nuhun Teh Tini. Eta sewanten, aduh engkang.
1: Engkang. Emot bae.
0: Engkang nu mana teh?
1: Nu mana we?
0: Seurting engkang.
1: Kang Pikri.
0: Seurting engkangna. Mangga kanggo Kang Kangkang nu bade ngiringan updaun tiasa telepon ngalanggungan 021 350 4510 0812 112 49 28. Cobi gupai Teh Tini, Teh Nini.
1: Abdaun, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun ngegebrai di Jumantara. Abdaun ngegebrai nyangan senutantara. Abdaun ngegebrai mawa kumara naki Sunda. Itu cari osen Allah. Jan Agun. Neng Nining.
1: Neng Nini. Hai Abah.
2: Terang Hidup Pikri. Sararehatnya.
1: Alhamdulillah.
2: Mohonlah hari sararehat.
0: Ada batuk sekedikan.
2: Aduh, tadi ngupingkan anu di Jampangnya. Hari Jampang teh biasanya masuk di Anggonami Jawa di Jakarta mani.
0: Abang Jampangnya.
2: Jampang. Hari di Bandung mah Jampang teh aya Jukut, yang Jukut Jampang cenah ngalakeun rumah jalan. Yang tadi teh emut karena kulinerna tadi teh.
0: Kumaha kulinerna?
2: Cenah teh tadi teh aya tauco sareng
0: aya geco.
2: Oke nya. Heeh. Bae bapa emutna dina waktu sasisi am eta. Eta kalana papa teh eta sama tauco naon toge ditambih ku leupeut. Itu.
0: Ini warna.
2: Ditambih deui ku kerupuk udang. Eta teh upami buka teh biasana bapa mah tara kantun eta. Ketuangan eta teh.
0: Aduh, eta
2: suka kumaha deh ngeresep lai pun bojo mah ieu teh leh cenah kenaon bulan puasa ngadahar tauco atuh panari ngeresep mah cenah nya keseneng teu tiasa disisilihan. Mohon gitu tadi serius Jampang ya. Jampang Kulon, Jampang Tengah, Jampang Wetan nguping lemu, nami lemurna ada are kadenya mah teu acan jadi mereka suka bumi nawe kita ke kota kan di pare gitu
0: di suka bumi teh ngidul ngulon
2: bade iya lah penut lagu kanggo sang kem payun mah payun hoyong lagu na teh ye we ye nam jalan ke Cianjur.
1: Oh, bungur jalan ke Cianjur.
2: Atur salam ka Ibu Wajah Rahman kemari tehnya. Anjana teh resep kana lagu Longkewang jeuna. Ari anjana teh ka kantos penyiar di RRI kitu.
0: Teh Rahma?
2: Di
1: Bu Rahma sanes.
2: Kantos kantos penyiar di RRI 4, RRI 4.
0: Mohon kantos, kantos. Kantos. Nyar
2: mohon. Terus pensiunnya. Dilejeng we Ibu Hajah Rahmi.
0: Oh teh Mama Hajah Rahmi mah teu sanes, Mama Hajah Rahmi.
2: Ibu Hajah Rahma.
0: Rahma.
2: Ibu Hajah Rahma. Ibu Hajah Rahma. Kamari teh nya. Anu resep kana lagu ieu iya, nan, lagu Longkewang.
0: Longkewang.
2: Lagu biasa lagu Mangkoko nya. Bade salam-salam nama Kapak Nang Atiyadi Panana Duka Tatu Tuhilap Kua Urang Ciamis Tului Tena Ketuang Rama Kapak di Jenema Bawa di Gusnya Terus Pak Mang Oyon ya, Mang Oyon yang dilintas budayanya sekarang Pak Nono, kan Nono gitu. Ini teh Pak Toto.
0: Abah Toto.
2: Pak Toto. Atu kasadaya nabelah anu tembih anu cakat. Salam kasadayana mugi-mugi urang aya dina kesehatan. Urang aya dina kagumbiraan, ulah sedih bae. Kadang itu kita neng siap bah pikir sering ngeleng hatinya di biasanya
0: kamu kaya sing engel damang itu terus lami itu terlebet ya sama barang minggu
2: tenguping-nguping ke mana itu
0: kayak orang pasihan lagu sih karena mas mudah-mudahan aja nana rojo
2: kalau pak guru di miati tanya sering ibu nak terus kaya dia Abah Jamin tah sok hilang ke Abah Jamin
0: di Gunung Mulia
2: Makming tah nu di
0: Makming di Setu Bekasi ya
2: mau di Bekasi sakit oleh punten kambin ka nutacan ka sengol mahapunten gitunya waktu sana ya banten seno yang lebet sakit oleh men yang aset neng ya yang kiri ada amit mungkur amit mundur pemirsa nesti seno badai pulang sana nesti melang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Haji Suhanda Lebak Maja Banten anu mundut lagu hoyong naon tadi teh Tini
1: hoyong
0: disiapkan kamu mingguan payu
1: bungur jalan kaci anjur
0: tapi ya gini mundut Gentera Pancasila nya ayahnya di sepengkeren Bapak Haji Suhanda Abdaun halo ujung mengi. Waalaikumsalam. Punten tina pesawat telepon we nampi ieu na suantana. Volume radiona di
3: dialitan.
0: Dialitan we dialitan.
4: Tos.
0: Supados henteu feedback diaradu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat.
0: Sehat. Mohon sareng sehat.
4: Alhamdulillah ini becik. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Gogom nya.
4: Tepat aya Mbak dia kan.
0: Ah, hafal aya nama lah. Pak Gogom. Pak Gogom teh Bogor teh di mana Pak Gogom teh?
4: Jampang, eta gak Jampang di dieu ge. Jampang Parung.
0: Oh, di Jampang Parung Pak Gogomnya.
4: Jampang Parung.
0: Mun saya Jampang tengahnya.
4: Jampang tengah Jampang Parung.
0: Pantesan saur teh ini di
4: Bogor ge Jampang-Jampang. Eta Jampang teh seueur. Jampang Dua Bumi, Jampang Surade, Jampang Kulon, Jampang Parung.
0: Jampang Parung mah ayeuna di Bogor.
4: Bogor. Ayo sejarah nak kena Jampang Parung deh.
0: Gitu.
4: Iya. Kalau pemakaman Jawara-Jawara itu di Jampang seur gitu. Tadi nak. Kalau si Jampang nak ininya apa? Sudah kuat dan kuat bahwa lah gitu.
0: Mohon tadi ayo seur Pak Eko mah pindahan di Jampang Cikundul Cianjur oke ayah seur
4: nanti. Ayah Cikundul aja. Dengan maklum pen zaman buron-buronannya bahwa itu kan bangga dia gitu.
0: Jaraguan buronan tetapi pahlawan itu nya.
4: Iya gitu.
0: Mangga Pak Gogom. Beli pada yang ngintunan ke orang Jampang.
4: Yang ngintun ke sesepuh lah ya orang Jamis.
0: Mangga.
4: Sesepuhnya di Jamis, sedayana sebelah grup gitu nya grup lintas budaya
0: Nusantara.
4: Nusantara eta teh sepuh dianggap ku urangnya, sepuh urang ieu.
0: Yes, mohon.
4: Ayeuna anu di Jampang gitu nya, Jampang Kahuripan ayeuna aya naman aran anyar ta.
0: Mohon.
4: Eta RT Eli itu nya alias RT Dieng ta, mana aing di Kupai we mana nama. Tah geus bae babe Amsa sareng Umina sing sarehat sadayana.
0: Mohon.
4: Aju onin jenggot di Desa Tegal. Jampang kene di Desa Tegal ge yeuh. Jampang kene. Itu karena Jampang. Terus ibu bapak pitu jeung Yati ke mana ieu nya? Cenek naik ya.
0: Dan silalah. Mun ieu teh mengampleng duga ka mana ta pikir.
4: Di Gupay ku abdi geusukeun manehna nutu damang ku naon gitu nya ke Bagogom di Gupay bisa rehat gitu lem teu damang. Kudanyana anu aya di sekumna ya beda anu di pro 4 mah penggemarna sadaya abdi mah biji-biji.
0: Terus.
4: Pro na ka sadayana beda anu pro 4 mah penggemarna gitu. Grup budaya Sunda orang gitu udah ditinggalkeun, tingkatkeun malah sing seueur gitu.
0: Ah, gitu.
4: Ayeuna nek ku bae lagu ye. Heeh. Di Subang jadi lagu kan ya.
1: Ayeuna ade.
0: Atus aya tah, aya aya di dieu terus di.
4: Aya.
1: Aya mangos kedap deui.
4: Ngedap deui. Aya di Minggu Payun ye.
1: Mun enggak.
4: Lagu Payun Mas. Lagu naon nya?
0: Yang lagu naon?
4: Ba tepang sono eta. Anu gambel.
0: Eh, mun kana tepang sono. Tadi kita tepang sono
1: nya. Atus.
0: Tadi aya.
1: Aya lagunya.
4: Geus dijan.
1: Tos diputer. Atos
0: tadi diputer.
4: Aduh. Ganti atuh
1: udah ganti. Ganti. Parantos diputer tadi.
4: Daun pulus keser bojong bae dah.
1: Tadi atos sih.
2: Atos sedayana. Kumaha tos juga lagu.
0: Atuh tos ya tepang tepang
3: di luhur panggung.
0: Sanes. Tepang sono daun pulus kasir bodoh.
4: Adus nih. Lagu gaplek we geus lah
0: cing payung mah. Gaplok we sugannya.
3: Gaplok.
4: Gaplok pun geus lah. Si kuat goyang na we lah.
0: Mohon.
4: Ada nomor sadayana ngadepnya sing sadayana ada mah gerinya. Budaya orang Sunda orang teh ulah ditinggalkeun gitu. Tingkatkan malah.
0: Ternuhun.
4: Masa gitu, ya ternuhun bisa nanti di tugas nanti ketuntasnya sing sarehat sedayana.
1: Amin.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Gogom, nu aya di Jampang, Jampang Parung.
1: Jampang Parung.
0: Upami di Ciampe aya Paman Mida.
1: Paman Mida.
0: Di Hijri, di Sepengkeun. Pak Gogom.
1: Pak Gogom.
0: Abdamun. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abdamun ruhai ngajumantara. Baru menyelesaikan 1-0.
0: Oh, hebat. Rengsek, Bah. Entos tadi.
5: Iya.
0: Persib 1-0.
5: Persib mengalahkan Brunei.
0: Wah,
5: dengan tendangan penalti.
0: Sahan ngalebetkeun anana, Bah?
5: Eta ada pemain baru dah sahan.
0: Oh, pemain nanti. Baru. Oh, paling oge pemain baru mah eta meureun sih.
5: Ada yang tendang teh katangkep ku kiperna teh. Balik deui kana sukuna diasupkeun deui kitu.
0: Kitu nya.
5: Hampir-hampir seri. Alhamdulillah darah mangsa dayana ya.
0: Alhamdulillah.
5: Nguping wartos mah di Pandeglang, Pandeglang di Rangkas Bitung mah hujan ageung.
0: Oh tadi gitu.
5: Sekitarnya. Nyaroskeun hujan, hujan di Rangkas Bitung mah hujan tuh. Punten bener naros, teh nining atane teh sini anu gaduh pucuk teh.
1: Abdi teh tini.
5: Teh tining ya.
1: Teh tini.
5: Teh tini ya. Tas dinamian teh acan.
1: Atos.
5: Sa namina.
1: Namina nu kamari man saka saka.
5: Pamegat.
1: Pamegat nuhan.
5: Saka.
1: Saka.
5: Oh. Atau ayo kita mau beleduk di legur kesaksian kumara juatra mara wolu. Kang Atep. Atep. Di kemana Kang Atep?
1: Aya.
5: Hari dalang kapung urma gitu. Upame ayah nung namian budak gitu nya. Saya anak ngaren Bima teh anak teh. Cucu Nabi Ma teh. Putra Nabi Mak, jabang tutuka, beledug jelegur gitu. Hari ini kan bingah, kayak dalam kapung mantik itu beledug jelegur.
1: Gitu.
5: Nah, putra Nabi Kang Asep.
0: Anu mana tah?
5: Anu kedua.
0: Nuka dua, pamegat nih nuka dua.
5: Pamegat,
0: namina teh lafad magenta.
5: Beledug jelegur kasakian. Ah, Asep. Aduh, nembe teh mun asanya jampangnya ari abang teh terang jampang mah. Cacan. Tapi ari Sukabumi mah da pun bapa ka pungkur pun abah. 20 tahun dinas di ditu teh di Sukabumi. Kantos ka pungkur 20 tahunun. Janten terang ari Sukabumi mah. Atuh naon de nya gitu. Aduh. Abah mah ya sesok beraring ada terus naik kita Black Intun kita lah apa turun cari ke bapak sobarinya anu pantas naik Pak Haji Suhanda. Pak Haji Suhanda itu teh tadi teh nu goreng naon teh toge
1: angge
5: naon eta mah apa ti kapungur ge eta mah terkenal di Bogor mah toge goreng
1: toge goreng
5: aya nu aya kene teh teh
3: aya
5: terasa nanti Pak Mawardinya.
1: Pak Mardi dirancak mah.
5: Ari nu di Bekasi teh Pak Mardaninya.
0: Pak Mardani. Mohon. Aya ge Kang Ming.
5: Waktos pekempel di RRI ka pungkur nya. Eta teh aya plekse nu ternyata nu calik paryun eta gigireun abah teh Pak Mardani teh ngangge batik kaena foto naon ge. Nyata tuh ada arada salah paham tadi nama kanjena siapa teh panaros kanjena pak ya sedang pun bojo cek abah teh gitu ngahreyan gitu kanjena teh diwarar itu dia saya dari pagi datang sini katanya jalan cari kendaraan berapa kali naik baru nyampe kemari cek kurang ngahreyan ya sedang pun bodoh pun bojo saya jawab nanti orang kata saya dari pagi jalannya mah. Minggu bayun mungkin duriat ah.
1: Duriat degung sanes.
0: Duriat mamat,
5: Pak. Duriat.
1: Dei pokan sanes
0: duriat. Duriat pop Sundanya.
1: Pop Sunda.
5: Pope lah
0: numpuk. Ah, engke suanten teh ini ngeta nami teh tini nya.
1: Insyaallah.
5: Urang mun eta Kang Fikri ka mana terus lamilnya teh ati
0: kamu. Ke urang gupai ku ku lagu sugannya.
5: Aya abah mah bade ngagupai ka ibu-ibu we lah
0: eta nya. Mangga.
5: Ka Mama Maya nya. Mama Nop, Ibu Hajah Rahmi. Ibu nu Pasanggerahan teh Umi. Mama Sukaesih. Mama Nenti, Mama Yati, Mama Anggraeni, sekarang saya itu mah Neni ya Mama Neni. Ada ya tuh Mama Nate. Keurenya. Ada ya kira. Kasadaya. Atur nuhun ya, Bang. Malam-malamnya daya aya kene bola ya mengantep ya.
0: Oh, gitu. Bola mana-mana.
5: Kan Mars sarang Jupiter. Atur nuhun.
0: Atur nuhun.
5: Anu tetan kasebat mah atunya Ki Hadi sadaya teh ka Pak Wandang atur nuhun ka Ilahi Hadi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atur nuhun kanggo ka Abah Kusnadi Dukat anu tos ngimpokeun bola hiji kosong. Mohon. WA mangga?
1: Tos tilu mohon mangga Teh Nini.
0: Teh Nini.
3: Maoskeunnya ti Abah Edi Otong.
0: Aduh, di Gunung Sindur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Daun ruhai ngagebrai ngajumantara. Hai. Kang Atep, Teh Hajatini, Teh Nini, kumaha damang? Alhamdulillah. Nuhun upami damang mah abdi Aba Otong di Gunung Sindur mundut lagu Papacangan.
0: Papacangan.
1: Papacangan.
3: Lagu ieu disanggakeun ka Abah Nana Dukat, Abah Agus Rasta, Abah Kiki, Abah Anda, Abah Jamin, Bapak Guru Dimiati, Ibu Iam, Mama Hajah Rahmi, Mama Nok, Mama Maya, Mama Nenti, Mama Yati di Priuk, Mama Uut, Aki Yadi, Abah Rustam, Kang Roy, sareng Teh Rosna, Ambu Sukaesi, Teh Neni, Teh Anggraeni, Api Darta, Ibu Nayani, Kang Ayut Age, Kang Mamat, Kang Ming di Setu Bekasi, Pak Endang, Pak Mardani, Kang Black, Apanarisma, Mama Anggun di Jayanti, Kum Kasadayana Paniten Abdaun di Menawe Ayana, Wilujeng Ngadangukeun, Kanggo Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nini mah hatur nuhun, mugia dipaparinan kesehatan salawasna.
1: Amin.
3: Amin. Wassalam ti Abah Otom.
0: Abah Otom.
3: Rajeng di Panur Opik di Pagedangan.
0: Oh, Panur Opik Pagedangan. Kumaha saurna?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sareng Ni Abdaun Edun Ruhai ngajumantara. Hahaha. Aba Atep, Ambu Nining, Ambu Tini, mohon punten nyunkeun kawih sarua jeung bohong ti Kang Darso.
1: Sarua jeung bohong.
3: Sarua jeung bohong.
0: Sarua jeung bohong we.
3: Salam kanggo sarerea wae. Cenah, kum tadi wiji-wiji anu nuju ngupingkeun RRI Propat Jakarta. Kanggo Abah kali Ambu wilujeng mancen tugas dugi katuntas.
0: Dugi katuntas.
3: Lajeng deui ieu ti saha. Assalamualaikum. Sampurasun Abdaun Ruhai ngajumantara Propat Suara Budaya Jakarta. Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Tini, Teh Nining. Kumaha damang aki gaul di Desa Kota Batu selalu hadir. Salam baktos kanggo sadayana, mugia sarehat aki gaul di Kota Batu. Mangga di kantun.
0: Mangga. Cekap sakitulehnya.
3: Cekap Kang Atep.
0: Mohon. Saur Abah Agus Rasta. Teh Tini hatur nuhun gupayna dina lagu emut bae sanatehna geuning masih emut keneh ka Abah. Aduh
1: keneh atuh Abah.
0: Tadi teu digupay teh Abah Otong emut bae teh nya Teh Tini teh. Tugas Teh Nini mungkin dina lagu Pongsuna oge duriatnya ge gupay paniten. Tah ayeuna supados Ibu Ati sareng Pak Pikri. Aduh ieu duka, mudah-mudahannya sehatnya. Upami teh sehat. Pamugi sing enggal damang.
3: Ya, amin.
0: Upami teh sehat radiona, pamugi sing kameser di radiona.
3: Amin.
0: Mundut laguna teh, papi ge sareng Bu Ati teh hoyong lagu Garut Kota Intan. Tak teras kada pamunutna Bapak Haji Suhanda hoyong Gentara Pancasila.
1: Gentara Pancasila.
0: Urang dua nya.
3: Mohon.
0: Hayu atuh.
3: Hayu.
0: Pamunut Bu Ati Garut Kota Intan sareng pamunutna Bapak Haji Suhanda Maja Gentara Pancasila.
3: Hayu urang ka Garut.
0: Hayu.
3: Hayu.
0: Tung kadinya.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Masih di sarangan ku Teh Nining, sarang Teh Hajah Tini. Oge Kang Atep. Teh, tekarosnya atau sungi. Urang tampi deui aya telepon teh.
1: Aya telepon,
0: mohon. Cobi. Kang Pikri. Abdaun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngagumrai ngajumantara. Ha ha ha. Halo kakarak atuh.
0: Alhamdulillah Pak Eko.
2: Di Jampang tengah ini. Kang Atep ya Kang Atep.
0: Iya Kang Atep.
1: Iya.
2: Iya nya. Ada ya ngarada ngabejer keung tadi ieu ngan teh. Eta Jampang.
0: Jampang.
3: Tah. Jampang nama kedah sok.
2: Nyana ambil depan menjung separi tadi jangari. Ya penak ini dan duka kasih bapak-bapak. Naros lembah di mana? Di Jampang. Jampang itu cenah kieu ilatecenya. Tak urang ieu di Cikunul, cakap pungkuran Cikunul teh. Aya kerajaan Jampang. Kulantaran Krismon merenjang carain banyak. Lalu empat teh bapak-bapak kaluwung kaki dua ka mureun ka daerah Sukabumi aya nama. Tak, iya ngawa badan leuweung mun biasa-biasa katanya ngadamel lemur. Ari yang kayak di waktu itu. Cek si bapana teh. Baru dak cenah pan urang teh cenah ti Jampang, cenah ti kerajaan Jampang. Supaya ulah leungiteun urang namian cenah itu lemur Jampang kitu dah.
0: Gitu.
2: Tah, upami iya mah pas ngarios kana teh kieu. Teh nu tadi tanya Jampang lah, dah ayah sedina buku nang kita dina dina di iya dina perpustakaan, tapi di museum sebenarnya nasnya. Tak, iya sejarah Cisokannya, Cisokan. Tak di zaman Raja Mandala, zaman Raja Mandala teh artinya Raja Mandala teh raja teh penguasa Mandala teh surga dan balas ku subur makmur gemah ripaluh dinawi dinamian teh raja surga. Tak ayah em cara ayah nama meren kiai di itu di India menyebarkan ya ilmu mencari ilmunya nya ditempatkan di sisi wahangan eta Cisokan mun aya mah meureun ka santri-santrina teh kieu barudak tapan bapak teh di India di lemur Asokan tah supaya ulah leungiteun ieu wahangan teh urang namian we Cisokan
0: cenah
2: Ciasokan itu teh nyarios kana teh duka ngan duka bohong namanya teh Jampangnya gitu teh abdi mah di Jampang Tengah teh desana desa Padabeunghar kecamatan mah di Jampang Tengah Bojonglopang nah gitu tangke upami ieu teh upami teh Nining bade teh sareng teh Tini Kang Atep upami bade ka abdi teh ya abdi perbatasan gitu pas mentas wangan Cimanggeuri pas desa Padabeunghar eta tos kelebet Jampang. Ya gitu. Keras kepungkur sama pami ayah serang-serangan teh pami ieukeun teh ya merenungse we kita saling mentas Cimanggeuri aja na musuh teh tuanian lewat deui cenah kitu.
0: Gitu.
2: Sekolah teh mah Jampang mah. Tah bade nyonkeun kawihnya.
0: Mangga.
2: Upami ieu mah ieu tah teh hayang di yang dikawihkeun di Siganu tadi tah. Teh ieu nya. Teh upami dieukeun ku abdi di ieu di buruhan ku puasa sebulan.
3: Teh. Hayang lagu naon?
2: Eta teh. Dua saat teh hiji saat.
3: Oh, dua saat.
2: Dua saat kan kieu. Waktu kuring panggih tan kieu.
3: Sok
2: anda pasang. Kela upami ieu mah aya ieu mah ke abdi bae di ieu entong ku pa herannya. Ke ku abdi dijemput lah insyaallah ke pami aya rezeki mah dijemput sana ka dia ka Jampang. Hiburan gitu.
0: Hiburan.
2: Ya,
0: kitunya.
2: Ta eta lagu mah dua sati bari gupai-gupai ah.
0: Mohon mangga.
2: Ka eta tah ka meureun tatangi lah. Ka Paheran tadinya narasumber ka Teh Nenti, Teh Neni, Mbah Opa, Pak Ajo geus kitu panana dukat ka Babeh Amsar nya ka Pak Andi tanu atan ieu tetrocingan irah ieu tetrocingan deui. Ah ieu batur bilih hayangan ieu nanti pengkeram bila yang dinaik abis tas garing dia tadi ya. Nah, gitu nya upami bade dinyanyikan mah keku ieu tah ku tas Terus tadi teh Teh Nining ya.
0: Teh Nining.
3: Ya Teh Nining ya Teh Nining. Dua-dua nari saminya.
2: Sami wae. Nyata gitu ya. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuh, langsung request.
0: Request teteh diserang.
3: Diserang. Yang dua saati.
0: Yang dua saati. Teteh,
3: seperti tadi yang mut bae.
0: Nah, gitu.
3: Peda hayu panggu faina nya. Tapi aya ieuna leuleureun. Bisa pangkeureun. Orang Jampang nya. Heeh. Daun lujeung wangi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kap daun ruhai ngajomantara.
3: Halo.
2: Teh Nining Daramang Kadayani.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, Kang Ming. Satu sanes.
2: Nuhun upami Daramang mah mudah-mudahan dina-dina.
3: Amin, ieu teh berarti urang Cibeas ieu mah. Bisa dipaso nya.
2: Hayang teh nuju di leuwiliang Kang.
3: Oh, nuju di leuwiliang. Leres pas adit paso?
2: Mohon leres telepas,
3: telepasnya nuju di leuwiliang teh di Cibeas nya.
2: Bade munut kawih heula nya.
0: Mangga.
3: Puter volume radiona di alitan itu Pak ya Pas Adit.
2: Kenapnya?
3: Sok, tina pas lewat telepon we. Budaya atau sorat dikukur. Tah, gini ngante acan. Halo. Ih, ka mana heula
2: nya? Halo.
3: Halo, mohon. Sugan teh ka dapur.
2: Tepangnya.
3: Bisa tos tepang.
2: Tepang tujuan tena darso namung anu ngagalindengkeun nama teh. Kenal teteh Ninanya pamit telepat mamon.
3: Nina, Nina, oh Nina Gasentranya.
2: Mohon.
3: Tah.
2: Dari kuntun.
3: Lagu naon tadi teh? Tadi teh nembe lagu naon? Nyunkeun lagu naon?
2: Nyunkeun lagu Kantos Tepang.
3: Kantos Tepang. Suanten teh Nina Gasentra.
0: Nina Gasentra.
2: Mohon. Bari kintunkeun kanggo kapanda Cipicung yang ngawompok. Nah. Oge teu hilap ka ngoka Bah Jamin Gunung Mulya paming oge nya di situ Bekasi. Teu hilap batu ka Mamah Nenti Raja Wali atau Mamah Maya Tibung Bulang Mamah Ngoge teh kantunnya. Teras atau ka Teh Neni Cariu Teh Angraini oge teu hilap. Kaki Yadi Jonggol nya. Haturan jeung wengi Kakang Ayut Age oge. Pak Guru Dimyati manawi nyarengan haturan ujeng wengin sareng Ibu Iya mencepak nangkanya. Mudah-mudahan mentena sing emut gitunya ka Pak Sadit. Terasa tuh kaku kapanana duka. Tatu salam nama kau kasadayan nawe kang atepnya. Mohon panitian abdaun mudah-mudahan sing sarehat sadayana. Atuh kau bang kamu kang atep mah sareng Teh Nining.
0: Mohon.
2: Hatuan jeung pancen damel di sarengsenya.
0: Hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Mohon kamu ka Teh Tina oge. Mangga dikantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas Hadit Baso nuju aya
0: di leuwiliang.
3: Di sapengkeureun Pas Hadit Baso 021-350-4510. Abdaun di
0: Jemaah.
1: Assalamualaikum. Abdaun ruhai ngajumat ra.
3: Waalaikumsalam.
1: Ibu Umi di Pesanggrahan.
0: Umi.
3: Selamat malam Bu Umi.
1: Wilu jeung wengi Kang Atep aja ini dadah Nining.
0: Wilu jeung wengi
1: sehat walafiat.
3: Amin.
1: Iya. Ini mau kintun salam.
0: Buat siapa?
1: Oh iya. Untuk itu tercapa nama duka Bapak Endang, Bapak Haji Suhanda, terus Teh Neni, Teh Anggraini. Salam sadayana aja buat Kang Wahyu juga di Cibubur. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Mau ini request lagu ya, boleh ya teh?
3: Boleh.
1: Badminton. Badminton.

0: Istirahat. Abdangun. Aduh. Kaget dewa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten pulum radiona di alitan. Punten. Halo.
1: Abdaun.
0: Mohon.
1: Ruhai ngajembarai ngajumandara.
0: Hahaha.
1: Dan Atep.
0: Sudah.
1: Mas Dikri, Teh Kini, Teh Nining. Teramang sedayana.
2: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Atep bade naros tadi nu ti Jambang saha?
0: Tadi teh Pak Eko.
1: Mang naon mang Pak ta Pak Eko, Pak Eko abdi kantos ka. Pak Eko Jambang nang mana? Jambang Tengah mana sih? Ai Surade mana gitu?
0: Pak Eko teh asli na
1: Jambang Tengah.
0: Di Jambang Tengah ayana di Lembur. Daerah eta pada Beunghar Bojong Lopang.
1: Oh, Jambang Tengah teh. Abdi mah apalah Jambang Surade. Jambang Tengah mancan apa? Kapai kote. Emang abdi ngelangkungan harita tahun sebarahnya kirang langkung 20 tahun 15 tahun ke pengkernya. Kita kantos ke dininya ke Jambang Surade, tapi tujuan abdi na ke perbatasan Cianjur teh anu entah namina teh.
0: Agrabungkah?
1: Sanes Sigaranten.
0: Oh, Sagaranten.
1: Sagaranten apa Sigaranten?
0: Sagaranten.
1: Ta perbatasan Cianjur antara Sukabumi. Emang abdi ngalangkungan eta nu namina wahangan naon tadi?
0: Tadi teh cinaonnya hilap berita.
1: Aye mun teu salah Cikaso disebutna apa? Naon teh wangan? Sorok beda
0: kan Cisoka, Cisoka. Tadi Cisoka nyebut teh
1: naon? Cisoka. Oh, eta. Hari tadi ka dinya erek boboran semingguan deui bade ningali domba korban di daerah dinya aya bebaturan. Ada pas buka puasa teh ada hese di dinya teh untuk sebentar di Jakarta. Buka puasa teh ukur di warung teh aya anu ukur apa jeung naon tah harita teh. Cai mun teu salah kopi teh. Atuh uihna kapentingan Kang Aten. Waduh rawan di daerah dinya mau mobil mun nyalira teh tuantun jalan kada ngantosan rerencangan gitu.
0: Ngantoran mobil nu dipengkernya
2: konvoy.
1: Kada ngompoy gitu Mang Atep. Ari tama dukai namanya. Eta saking ieuna abdi nu jadi jalmi teh nembe ngarasakeun mabok teh harita di daerah dinya eta. Ceritana eta uber-uberan Kang Atep nu di uber ku urang sieun, urang ka pendirian ge sieun padahal mah eta.
0: Padahal
1: yang eta yang bareng.
0: Yang bareng.
1: Tujuanna mah.
0: Disangkat.
1: Oh, yang sesarengan gitu ngalangkung teh. Waduh, Kang Atep, eta be jadi jalma nami nama mabok teh. Abdi di dinya harita teh.
0: Oh, gitu.
1: Tapi misal ieu-ieuna supir teu sieun ka pandirian maksudna teh gitu. Moron nu dipayun oge.
0: Sieun.
1: Moron dianggapna dikejar ku urang geus sieun gitu. Harita aya pengalaman di dinya tah ka bumi teh.
0: Kajenggot-jenggot jeung
1: dugul. Oh, aya di Semohon Mang eta mah Mang naon tadi Mang Eko. Eta mah berarti sok milarian tutut teh di wahangan eta.
0: Di dinya Cisoka meureun tah.
1: Sun, jelas nyarios nak itu tamang Atep. Itu salam Mang Atepnya.
0: Angga babe.
1: Pak Eko Jambang ini. Tengah, Pak Jiswanda di Maja tadi, Pak Nana Dukat di Pasarbo. Pak Gus Nadi yang Pak Nana Dukat bentennya.
0: Ayah
2: Abang Gus.
0: Aya Pak Kusnadi Dukat. Mohon.
1: Oh, ai sebenarnya mah ada orang Betawi ngomong Sunda ada esenya.

0: Mohon sami.
1: Saudara mah eta calembur eta. Kampung Gedong yang Pasar Bote eta teh kene beda tetanggi eta teh. Itu ceritana teh. Gitu aja lah, atas salam semuanya dibungkus.
0: Amin, siap.
1: Di yakin ratakin sudah enak gitu. Mental laguna kacang asin yang minggu kacang payun apa ayun?
2: Asin, minggu payun pangin tenaba.
1: Ngomong minggu payun ya, sonang-nang atur nohon waktosna tenining tetini kang antep mas pikri. Atur nohon waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Amsar. Betenya. Hiji deunya. Urang tapi bisa pangkeren Babe Amsar mangga ngalangkungan perempat RRI Jakarta. Abdaun.
2: Abdaun.
0: Ulah jeung wengi. Halo. Tuh, pabetot-betotnya eta teh.
2: Aki Adi ti tadi teh naleponan we. Hese meureun.
0: Tah, aya nu lebet deui.
2: Halo. Aki Adi tadi WhatsApp.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Nah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten.
0: Mangga. Siga ada jero sumber ki. Bang Hesto, Aki.
2: Alhamdulillah Aki.
0: Damang.
3: Alhamdulillah. Sae sup.
0: Tah kitu atuh Ki, kamana wae digupai teh tadi ku sasaha.
3: Apaan ngadangukeun? Tadi teh atuh nuhun. Teh ajah tini, teh ajah nining. Anu tos ngebukin lagu-lagu naon ieu teh? Kayak di sawah nah.
0: Lagu
3: pami.
0: Lagu emut
2: bae.
0: Emut bae suanter teh tini tadi teh nya.
3: Teh tini teh wah. Mungkin upami kopi darat orang sawer deui
2: kitu. Ah, gitu. Kedah.
0: Kopi darat mah ila teuing.
2: Diantos kan dia ti.
3: Tangena urang ieu deui, customer deui, papatokan deui kitu tah.
0: Hoyong wae kopi daratnya insyaallah.
3: Siap. Gitu. Kopi darat deui 200.000 siap per urang kopi mah.
0: Waduh, siap ae Aki mah hebat.
2: Mantap Aki Adi.
3: Anu penting kumpul. Penting kumpul sadayana. Ulah poho tadi Aki nyunkeun lagu kecap botol.
0: Botol kecap.
2: Tos, tos, tos dicatet.
3: Bade ngegupa ya, bade ngegupa ya ke pandak upami pandak gue gupa sok beak atau jukut dicabutan di kebon. Pandang naik digupai lajeng ke Kang Tono ya, Kang Tono kemana ungkul naik-naik naik Kang Tono ulah ukur nguping dulu ukur naik atau ah gitu. Kang Ajo, Kang Ajo naik atuh Kang Atep mah kanggo teh tini teh nining mah bejeng tugas teh duwe kados eta wayang golek mari wayang golek Kang
0: kumaha
3: tuh saya pisan eta
2: alhamdulillah
3: hayang eta cuma eta ka ieu ka pangge deui jeung patilasan nu baheula anu di mana tadi di kahyangan
0: dari siteragennya
2: siteragen.
3: Mohon ya teteh perkirasan nana di ditu nanti dina teteh.
0: Penaklinya, si ganam tapi kareng sih menaki hari mai bener ih hebat lah.
3: Pendak day di alam wayang golek. Saya tahu wayang, akim direkam ayah rekaman nana. Candi tak kenung gue kagup gitu. Atuh nuhun kang Atepnya. Mohon atuh ka kasepuhan ditu di Ciamis lajeng wengi. Kangge Abah Bayon Nobel Toto ge.
0: Undang kusnya.
3: Mohon sadayana wae. Kang Tatang, Kang Tatang naik Kang.
0: Tatang suminta nya.
3: Mohon Kakang eta Tatang suminta. Kamari ieu naik ka kuping gua ki
0: mohon. Aya
3: mohon. Mohon. Aya mohon. Atuh nuhun Kang Atep kan nining eta nining. Mohon nining teh nining. Bisa jeung wengi. Sing ngarageng nih.
2: Amin. Amin.
3: Amin. Tambah-tambah rezeki nak. Sehat sedaya panitia daun. Gimana we ayana?
2: Amin.
3: Semangat semangat semangat semangat.
0: Ternun ki. Mohon.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh tos tilunya Aki Adi, ayah Babe Amsar nya. Tah aina sehat acan WA teh tini. Itu ti Mamah Maya sur Mamah teh anu naroskeun tadi Pak Haji Suhanda, Mamah Senes, Mamah Rahma, Mamah Maya anu resep kena lagu Longkewang. Tah kanggo ka Pak Haji Suhanda sapunten Senes Mamah Rahma tapi Mamah Maya. Mohon Mamah Maya mah resep kena lagu-lagu Mang Koko. Mohon atur nuhun Mamah. Mamah mah manco teras saurna teh di leuwih liangnya atur nuhun kanggo ka Mamah Maya. Teras ieu langsung Pak Fikri tuh ngawea
2: tadi.
0: Assalamualaikum atur nuhun Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini sareng Mas Fikri cenah. Anu tos diputerkeun lagu Ibu Atih. Saurna teh Mamah Atih teh tiasa naik kumargi sinyal nak kirang saya.
2: Oh gitu.
0: Mohon tah ayeuna bade nyuhunkeun deui lagu kanggo Minggu Payun judulna nyaeta Tumarina Tumarima. Tapi hoyong dilagukeun ku Teh Nining atawa Teh Tini anu tadi ngagupai dina lagu Emut Bau Emut Bae sanes baunya. Tah kumargi tadi Teh Tininya lagu-lagu pop Sunda ngalaguan karaoke nya akhirnya saya request di Pak Fikri ge Bu Ati hoyong lagu Tumarima bade suanten Teh Tini bade suanten Teh Nining mangga.
2: Insyaallah
0: tos saya dua Tumarima sareng lagu
2: non Duriat.
0: Duriat sareng dua saat
2: dua saat ya.
0: PR tah
2: PR.
0: Sok, mangga.
2: Mohon, kayak sakedap. Napangan, Mamah Maya.
0: Mamah Maya, nambah tadi. Oh ya, nya.
2: Mohon.
0: Atas tadi.
2: Atas.
0: Kita cobi.
2: Mamah Maya, tacan.
0: Cobi, cobi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
0: Lampes.
2: Wilujeng wengi, Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini. Abdaun nganggebrai ngajemantara. Hahaha. Sarang Mamah Maya di Cibung Bulang. Badai nganggupai kangge Bapak Haji Suwanda kali ibuna. Aki Adi, Bapak Nana Dukat, Mang Tono, Kang Albari, kali ibuna, Bapak Agus Rasta, Abah Otong, Kang Rian, Kang Ayut Age, Kang Mamat, Kang Fikri, sarang Teh Atina, Pak Anda, Abah Jamin, Bapak Guru M. Dimyati, kali ibuna, Abah Sobari, Kong Dani di Kemayoran, Nusanesna mah dikumkeun wae, wilujeng leleson, wilujeng ngadangukeun. Kanggo Bapak Haji Suwanda anu gaduh lagu Longkewang, sami Mamah seneng pisan lagu Mang Koko teh sepertos duh indung. Bungur ka jalan Ciandur hanjakal suanten nama tos ancur siga kaleng rombeng. Aduh, janten curhat. Kangge Kang Atep wilujeng wingi mancen tugas dugi ka rengse lagu nama samikeun sarang Pak Haji Suwanda bungur jalan ka Ciandur.
0: Oh, yang bungur jalan ka Ciandur yang disamikeun nya pamanduti Mamah Maya. Mohon. Salajengna.
2: Salajengna. Oke, aya kedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Abdaun ngajemantara. Hahai. Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining kumaha daramang? Alhamdulillah. Iya Kang Nana Idir Alam di Taman Cibodas Tangerang, Kota Bade senggol-senggol ka Pak Eko Jampang Tengah. Kang Ajo, Teh Ati, Kang Pikri, Aki Yadi, Abah Otong, Teh Anggraini, Abah Amsar, Ibu Umi, Abah Yayang, Pak Haji Surya Wijaya di Ciomas, Abah Opa di GSA, Kang Black di Pasar Kemis, sakitu wae hatur nuhun, punten anu sanesna teka sebat Kang Nana Ider Alam.
0: Hatur nuhun. Tadi Bapak Haji Suryadi nya di Gupai. Hatur nuhun katampi ieu na naon teh?
2: Sapuna.
0: Sapuna ti Bapak Haji Suryadi di Ciomas sareng Bu Ani nya. Intenan sapu kata es nining, kata es ini, kata ngatep kak Mas Fikri, ngantar candi kak dia kan masih di
2: sini.
0: Mohon. Ya, hatur nuhun ya.
2: Atep bade ngintunan teh nining ngagupai ka Abah Muhsin di kebon pedes.
0: Kebon pedes.
2: Cak keluargi paniten satia.
0: Satia nya Abah Muhsin, nuhun Abah Muhsin. Aya keneh atuh cek apa lanya?
2: Atos.
0: Mohon tah aya urang kana lagu deui. Ieu teh pamunut nati Pak Gogom hawatos. Hoyong lagu Gadis Subang.
2: Gadis Subang.
0: Kemargi Pak Gogom mah istrina teh urang Sukabumi.
2: Atep masak gitu. Sok ngagaleong nya.
0: Aduh Pak Gogom hoyong lagu Gadis Subang. Sareng pamundutna Pak Sadit Baso. Hoyong lagu Randa
2: Gaya.
0: Gaya. Kemargi Pak Sadit Baso mah resepna teh ka
2: Karanda.
0: Kaparawan. Teh nining mulai langsung wae nya. Mun ih sami keneh bade Randa, bade Parawan. Sami keneh eta ge nya. Istri. Pamaget mah duda. Jeung lajang. Aduh punten kanggo kasadayana Kang Atep heureuy nya. Mangga pamundutna ti Pak Gogom Gadis Subang. Diteraskeun pamundut ti Pak Sadit Baso hoyong Randa Gaya.

0: Masih di Sarengan, ku Teh Nining sareng Teh Haja Swartini. Oge Kang Ate. Teh.
1: Teh Nining.
0: Ayo urang tampi deui. Aya telepon teh Kang Fikri.
1: Halo. Assalamualaikum. Abdaun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sareng saha?
2: Kula ya.
0: Kula. Kumaha? Pakula.
2: Mendingan. Mendingan kabar nama.
0: Kunaon atuh teu damang?
2: Ieu bareng aja bola ieu.
0: Leuleun. Sok atuh.
2: Kumaha? Salam ulah.
0: Pandang sok mangga.
1: Mangga pandang.
2: Aki tadi kula teu kaborok ki. Kita naik ge. Dan teu kaborok teu kabagian kana atuh.
1: Teu kabagian.
0: Kumaha, Pak?
2: Abah Haji Suwanda. Eh, Aki Adi lah, Aki Adi.
0: Aki Adi.
2: Abah Rustam.
0: Terus.
2: Abah
0: Saha.
2: Itu akan cari Teh Neni. Sang Ajo. Banana Dukat. Kang Ming suka pohon ya.
0: Satunya.
1: Satu Bekasi.
2: Bumi tanya Bumi.
0: Bumi.
2: Kong Dani. Iyo Bu Ati kita naik.
0: Bu Ati tacan. Sauna sih nya awon cenah.
3: Ai Pak Fikri nama ayah
0: tadi. Pak Fikri ayah tadi nge WA.
2: Ayah Pak Fikri. Mohon. Nyaho iya lalu ngitan diknya kesalahan tinginnya.
3: Sari.
2: Saya coba sebut panitian.
3: Pandang. Maksudnya balik naros, iya paniten. Tacan kagupai. Nya seur atu. Aribala. Pak Mardani piraku teh digupai.
2: Oh Bapak Mardani tahu. Mana sekali ngekun teh. Jenting ngecan deh teh yang nanyakun.
3: Aduh.
2: Bapak Mardani ah. Besok gitu aja.
0: Mangga.
2: Lagu kula ini ya.
3: Ayah. Ke.
0: Ke.
3: Lagu naon
0: tehnya?
1: Tepang sono.
3: Tepang sono tadi.
0: Atos tadi.
3: Tadi. Tadi
0: tipayun mohon.
2: Lagu naon coba?
3: Tepang sono.
2: Tepang sono iya.
3: Ih, bahaya pandang dirinya Bang Sono, Abah Jamin, Abah Toto, tadi pamulut nate tiluan.
0: Abah Jamin, mohon.
3: Sok hayang naon di.
2: Lagu eta ya, lagu ya.
0: Naon?
2: Lain Gerudra Pancasila, ieu mah Garuda Pancasila.
0: Garuda Pancasila. Eta lain.
3: Sanes. Garuda Pancasila lambang Indonesia eta nya.
0: Kelilingan
2: ya. Eta. Beda jeung Gerudra Pancasila. Eta lain nya. Garuda Pancasila. Tadi mah Gerudra, ieu mah Garuda.
0: Garuda. Catat.
2: Garuda Pancasila lambang negeri Indonesia. Gitu ya.
3: Kamasur. Nya.
0: Siap.
1: Top. Tos dicatat ya. Tos.
3: Nanti acan mas saweran anak. Nanti acan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta request na hoyong Garuda Pancasila. Aya Gentra Pancasila, aya Garuda Pancasila. Aya Tugu oge Pancasila. Di sapengkeureun si kula. Mangga di 021356.
4: Sampurasun.
3: Rampes.
4: Aduh Abah wangsul leuyeuh dobel tos sababaraha wengi soalan teu naek di dina dobel.
3: Ai seur pulsa mangga bebas.
4: Iya bade ngaturkeun nuhun ta ka Abah Eko di Jateng anu tos anu tos ngintunan kapun lancek nyata Bapak Andi si jago tutugan, si buntung jago tutugan dan Bapak Andi hatur nuhun. Iya raina ya Abah Sobari.
3: Oh Pak gitu, eta teh.
4: Muhun, muhun eta. Iya raina Abah Sobari, lancek nama Pak Andi si buntung jago tutugan gitu. Aduh, tehilap ka Mama Maya tadi si Bung Bulang luka di Lewiliang ta Mama Maya teh. Soalnya mena dua tempat sih di Caruten Seri atau di Lewiliang Bumina teh aya dua.
3: Seueurnya gitu, Bumina.
4: Tampi ye kintunan ti Abah Sobari gitu ta. Atuh tehilap ka Bapak Pikri sareng Ibu Ati di Jasinga. Hawa aktosnya teu aya sinyal. Coba ngalih ka Cibung Bulang, di Cibung Bulang mah sinyal seueur ampe di Kalengan sinyal teh di Cibung Bulang apa Bapak Pikri itu ta. Ngalih ka Cibung Bulang seueur gitu ta. Sinyal teh di Cibung Bulang mah gitu ta. Oh, pokoknya ka Kang Sareng Teteh mah hatur nuhun nya.
0: Sami-sami.
4: Atos Mino ya. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mindo ti Abah Sobari dua teh hiji deui.
0: Hiji deui, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tuhai ngajomantar.
3: Ngajomantara, mohon. Mesti wantena ageng 10 menit penting di tina radiona di alitan. Halo.
2: Halo, halo juga.
3: Aduh, ruas ieu. Mohon mangga teraskeun teh can katebak ge ti saha. Halo.
2: Halo.
3: Mohon. Halo.
2: Ada yang soal itu tadi teh bisa tigurawil wae.
0: Bapak punten di alitan sakedik radiona.
3: Polumena, polumena.
2: Keluar, kelak, sedapuran keluar.
3: Keluar, nah itu atuh. Tuh, itu Kang Rian sahanya gitu itu sih gana teh.
0: Tos.
2: Tos, nyain nama tos.
3: Nah, ayo nama geningan terang. Kang Rian.
2: Ya wangi. Kang Atep.
0: Mohon.
2: Lajang kanggo kae teteh-teteh aja cantik-cantik sadayana.
0: Amin.
2: Biar panjang yuswa sehat walafiat sadayana.
0: Amin.
2: Ari nu pangan mah diawurkeun we kanggo kae sadayana moal di abdi. Dekat tampi sadinya aya naon? Adik teh. Lagu Ciamis.
3: Bapak Layon Ciamis.
0: Layon
2: Ciamis. Layon Ciamis. Aduh. Sama Malik ke mana gitu. Selamit teka kuping. mohon boleh nyakul lagi karena lepas waktu senar saya gini terserah nyerelek ya tertinggu beragua itu tadi atau dengan kangennya kol sadayana darah mang sadayana.
0: Amin.
2: Itu kan nujungan lagu.
3: Itu sareng Kang Rian sanes.
2: Mohon.
3: Oh, mohon makan aye
2: be. Ya sana. Lupa menu nyerosnya soka itu ka dia eta mah ta tos kanyawan sama di Gunung Sinur.
3: Kadang suantena teh ngebas jadi aki-aki jadi budak ora tah jadi teh katebak meni sesah.
2: Biasa teu dapat nuju ieu mejehna berubah-rubah.
0: Aina jadi naon ya.
3: Ai suanten Kang Rian kumaha cuaca? Lamun lamun nuju paceklik suantena teh
0: leutik jadi aki-aki gitu nya.
2: Ah, punten udah mah alit gitu.
0: Robi tuh, terus Robi. Jadi tanggal tua atau
3: teh. Tukang nyanewara mah kieu teu da. Bisa mencala putra, mencala putri, ya mah doh. Mangga mangga Kang Rian. Eta terosna ka mana terosna?
2: Nya eta nuju ngutupan itu tuh abdi tuh nuju aleh ku incu enak gak ayah kamari abdi dagu-dag on RT ku incu.
3: Ayah lagu nah itu oh yang lagu nah itu Istri Raspati
0: Istri Raspati
2: Mohan. tadi teh banana terus naiknya anu nembe teh sana nembe lungsur
3: anu nembe tadi cobi tebak sa pandang
1: pandang
2: pandang mohon aduh
1: pandang cipenjo
3: cipenjo
2: pandang cipenjo sok emut ke pandang estus serungkut
3: ke ayah aduh
1: mohon terselami pisannya
3: pandang estus.
2: Jadi ada ya ratan oke kalau kemang bani besok monitor yang
3: dan cobi panitian hubel emut sawai
2: mohon
3: pandang es jus
2: saya nama ajaran
3: Kang Aldi balarajanya selami
2: balaraja selami
3: apa na Aldi ini balaraja tanya Kang Denkus kemana tanya
2: Denkus saya mohon
3: Kang Tohari
2: Kang Tohari
3: neta aduh
2: putri eta ge
3: Mama Eplok Cendol ke punggul mayanya
2: Eplok Cendol di Bekasi yang pas seur ke punggul mada nyari rute ya
3: di atas benten wilayah
2: atas benten wilayah atas
3: benten waktos pengintennya
2: di Sumedang ku sok monitor
3: oh
2: ngancara monitor yang nyenggol jenna kamar jadi payido abdi teh
3: Mama Cipta
2: Mama Iyar
3: oh Mama Iyar mohon ayah Mama Iyar ayah Mama Cipta nu di Cipondok
2: mohon di pawannya Mama Iyar mah
3: oh nu jengwangi Mama Iyar abdi sono ih
2: sakit serta jendang mah oleh kamu ke Mama Cipta yang menaturan ke jengwangi tanggo ka ati golernya
3: abah goler
2: goler mohon sama Mama Nokomara sehat Mama Maya kamu
3: mantap Mama Maya manteng teras Mama Maya mah duka rengse jeung nama
2: duka rengse abi ke duka rengse pada tara kecet-kecet
3: gitu oh kitu teh oh nesuk duka rengse teh eta ya, urang ditu tuh urang mana di sanes di Balaraja
2: oh kitu abah otong
3: duka rengse abah otong tah mohon
2: duka rengse surat dari Kang Roy atosan mohon
3: Kang Ayut age gitu mengnonghol ya bungkul teh padahal mah manteng
2: manteng deh mau yakin deh sadayana yang marah ranteng artinya mungkin salam batas nama salam salam ke sono diaurkan dong ke sadayana nanti di wiji-wiji ya sehat ya merdeka diantos laguna anon uji tugas satu mohon kena waktasnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh paniten satya tika punggur di kayu nage Kang Rian sarang teh rosna mani kemate papasangan teh kemana-mana ge itu terlalu seuyunan di sepengkeren urang Gunung Sindur tangga ditampi di 021-350-4510 ngalangkungan WA na di 0812-112-4928 halo Abdangun tah pemikir itu mati nini teh tini WA pada dia masukin atau napi ini di nukang ATP ya gak iya teh
1: tikang ATP
3: tikang ATP mah pangan ti Abang Kus di Ciamis lan Cabogor nepangan kanggo ka para paniten wae sadayana teu di wiji-wiji pokona mah ti kulon dugi ka tungtung wetan hatur nuhun Abang Kus nya selalu setia mohon sigana teu nuju ngempel ieu mah ye tah urang teraskeun kana lagu ieu pamundutna awatosnya di keke Akiyadi hoyong sangsara dihaja suantena Ibu Emi Nurhayati sangsara nu dihaja teh nu kumaha teh nini teh ini sangsara nu dihaja mah biasana teh nu nundutan di ieu digebug
1: da teh nini alim alim sangsara
3: terus anu kadua ieu pamundut nati caket teh tini di Setia Budi Bapak Warman hoyong hayam
1: hayam lupuk
3: pilih hayam na engke lepasnya sakatu urang barolongkeun wae pamundut nati nyaeta sangsara dihaja Aki Adi diteraskeun kana hayam pupuk ti
0: Pak Warman
3: Setiabudi mangga nyanggakeun wilujeng
0: ngadangukeun.

Binokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang. Pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Aduh, Teh
1: Nining, Kang Atep,
0: Ruhai
1: Ngajomantara.
0: Pamungkin katampinya ku para panitian sadayana di reng-rengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta. Sate acan

0: Kang Ajo, Teh Ati, Kang Fikri, Aki Yadi, Abah Otong, Teh Anggreni, Babe Amsar, Ibu Umi, Abah Yayang, Pak Haji Surya, Pak Haji Surya Wijaya di Ciomas, Abah Opa di GSA Cinangka, Bang Black di Pasar Kemis, tah sakitu ya hatur nuhun punten anu sanes nama bilih teh kasebat ye ti Kang Nana Ider Alam tuh kalimat pangintenya. Terus aya oge ieu deui tuh kahatur teh Nining teh Tini Kang Atep. Assalamualaikum abdaun ruhai ngajomantara bade ngagupai ka Abah Otong itu saha itu nya. Hatur nuhun. Tah gitu. Ai Kang Pikir ka mana itu nya?
1: Kang Pikir.
0: Tuh abi bilihil. Ayeuna lagu naon deui teteh teh?
2: Aya keneh Kang Atep.
1: Mohon.
2: Aya istri Raspati.
0: Teras.
2: Sareng saguling.
0: Saguling.
2: Pamurut nati Pak Eko Jamteng. Sareng istri Raspati ti Kang Roy Rian.
0: Ti Kang Roy Rian. Istri Raspati. Oh. Coba teu urang gorolongkeun heula istri Raspati nanya. Mohon pamugi katampi kalayan kabingahan. Jempe heula tuh teh Niningna.
1: Ah, badhe atuh.
0: Tuh. Ah. Saur kalinya

0: Kang Rian ngarengkenek digigirin terosna melukin bantal. Aduh, tekarawas teh ini, teh ini, Mas Fikri, gini orang teh ngajau mantar kita sekarang dia kita bu 12 ya teh lagu ayat tilu deh teh cengka
1: ayah
0: gorolong ke dia pamunut nanti Pak Eko Jampang Tengah ayah saguling kayak diteraskan karena pamunut nanti
2: Kang Tatang Suminta,
0: Kang Tatang Suminta hoyong lagu
2: Bulan Sapasi,
0: Bulan Sapasi teras pamunut nanti
2: Abah Ming
0: di Setu Bekasi Awet Rajetnya Benten Ayah Saguling Ayah Awet Rajet Sareng
2: Bulan Sapasi,
0: Mudah-mudahnya tiasa kagorlong ke tiluan pemintenya punten. Mangga sim kuring safara kanca Kang Atep Gunawan Teh
2: Tini Suartini
0: sarang,
1: Teh Nining Yuningsi
0: sareng Papi Krik, oke, saya lumung surti jamantara, walagri lemah cai,
2: waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa 28 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Antena 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta 92,8 RRI Pro 4 Jakarta. Di pagi hari ini di Suara Budaya Jakarta edisi kali Rabu 29 Juni 2026. Barang sama Tiara Adina di Kabar Jakarta untuk Abang Po, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillah.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 61 sampai dengan 64.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta. Abang Po, saatnya kita masuk ke sesi Hikmah Pagi untuk edisi kali ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Temanya pagi hari ini adalah mengapa Islam melarang pergaulan bebas. Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ustazah Linda Lestari, SAGGM SOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang pagi hari sudah terhubung via telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiara.
1: Alhamdulillah, sehat Ustazah?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Pagi-pagi udah rencana mau sarapan apa pagi nih, Ustazah?
2: Kalau pagi-pagi itu biasalah yang diangat-angetin aja.
1: Yang kemarin ya, Ustazah ya? Sama lagi.
2: Soalnya agak-agak malas keluar juga kalau pagi nih. Udah gitu kalau kayak di apa daerah sini tukang nasi uduk, kelontong sayur, antrinya minta ampun. Daripada antri, mendingan masak ceplok telur, telur dadar, kayak gitu aja.
1: Benar, benar. Oh, berarti daerah rumahnya saja yang jualan rame tuh nasi uduk sama lontong, banyak yang beli ya?
2: Rame karena di sini banyak sekolahan ya. Kelurahan Lubang Buaya itu sekolahan ada banyak lah di sini. SD ada 17, benar. SMP ada 5, SMA-nya ada 1, ada SMK-nya 1. Jadi kita keluar aja tuh agak susah kalau pagi.
1: Iya bener ya. Rame,
2: macet jalanan.
1: Macet, bener. Ya udah kalau gitu ayah ini deh jualan nasi uduk sama lontong deh di sebelah rumahnya saja biar dibeli. Wah,
2: laku keras itu nanti.
1: Alhamdulillah. Tapi saja nih, menurut tema hari ini mengapa Islam melarang pergaulan bebas, ini tuh sebenarnya hal yang semua orang tuh udah pada tahu gitu loh. Kenapa sih nggak boleh bergaul, nggak boleh pergaulan bebas, bukan nggak boleh bergaul, nggak boleh pergaulan bebas begitu kan? Karena memang sudah pasti melanggar atau melawan dari syariat Islam itu sendiri. Tapi monggo Ustazah silakan diberikan tausiahnya pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mpok Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Mpok Tiara dan seluruh kru Hikmah Pagi RRI Perempat Jakarta, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh pendengar Abang Empok dimanapun berada, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang terbaik, kondisi sehat walafiat sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas dengan lancar. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah, dibangunkan kembali setelah kita ditidurkan sementara, dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat bernafas, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan semua aktivitas ibadah dan aktivitas rutinitas kita setiap harinya dengan kondisi yang sehat walafiat. Salawat pengalaman salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Abang Empok, saya yakin pasti para pendengar sudah paham bahwa pergaulan bebas itu jelas-jelas dilarang. Karena begitu banyak sekali mudorotnya, sehingga Islam benar-benar melarang pergaulan bebas. Jangankan pergaulan bebas, bersamaan atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan saja itu sudah dilarang kalau tidak melakukan kebaikan, apalagi melakukan pergaulan bebas. Jadi salah satu anugerah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada kita itu adalah keberadaan dari anak-anak dalam kehidupan di rumah tangga kita. Nah, sebagai anugerah ini, anugerah anak-anak, putra-putri itu wajib kita syukuri. Sebagai amanah berarti itu adalah titipan. Maka karena ini adalah amanah dan titipan dari Allah, kita wajib menjaga titipan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita bicara tentang anak nih yang telah menginjak usia remaja, ada sebuah fakta yang membuat kita ini sebagai orang tua harus waspada. dan berhati-hati atas pendidikan atau tarbiyah kepada anak-anak. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ini merilis hasil temuan yang mencengangkan. Temuan ini menyebutkan hubungan layaknya suami istri telah banyak dilakukan oleh para remaja di Indonesia. Jadi BKKBN menyebutkan hubungan seks di luar nikah oleh para remaja di rentang 15-19 tahun itu banyak mengalami peningkatan yang signifikan. 59% remaja perempuan telah melakukan hubungan pranikah. Sementara para remaja laki-laki lebih parah lagi, 74% bahkan yang telah melakukan hubungan badan. Jadi tidak salah atau tidak berlebihan jika kita ini benar-benar harus menjadi orang tua yang waspada dan orang tua yang aware terhadap pendidikan kepada anak, terutama pendidikan agama. Karena dengan pendidikan agama itu menjadi dasar untuk anak-anak kita dalam melaksanakan aktivitas atau dalam menjalani kehidupan. Kita sebagai orang tua ini harus mengambil tindakan yang tidak boleh abai terhadap ini. Jangan sekali-kali memandang remeh fenomena yang mengkhawatirkan ini dan harus membuktikan bahwa kita adalah orang tua yang bersyukur kepada Allah atas anugerah dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dari semuanya itu, dari pernyataan dan fakta yang ada, tentu saja kita harus mempunyai step-step atau tahapan-tahapan bahkan trik untuk mendidik anak-anak kita. Di antaranya kita harus mendidik anak-anak kita dengan menitikberatkan pada akhlak yang mulia. Dengan memberikan pendidikan berupa akhlak, adab, sejak dini dari anak-anak usia mumayyiz, si anak masih usia kecil ketika dia di pose di fase 1-4 tahun, kita berikan pendidikan yang terbaik. Bagaimana dia berakhlak, bagaimana ketika dia menghadapi berhadapan dengan orang lain. Jadi semua ini harus kita berikan sebagai dasar pendidikan karakter bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita tahu batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini menjadi tugas kita. Bukan hanya tugas ayah, tapi juga tugas ibu. Apalagi ibu al-ummu madrasatul ula, sebagai pendidik pertama di dalam rumah tangga. Rasulullah juga memberikan perintah kepada para orang tua untuk mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Lalu kemudian memberikan anak-anak kita makanan dan minuman yang halal dari hasil pekerjaan yang halal. Jangan sampai kita memberikan anak-anak kita dari hasil pekerjaan yang haram. Karena setetes saja darah anak-anak kita mengalir dari harta yang haram, maka berimbas kepada doa-doa kita tidak diterima. Perbuatan anak-anak kita itu menjadi tidak bisa dirangkul. Sehingga banyak terjadi kenakalan-kenakalan atau pergaulan bebas itu akibat dari orang tua yang mencari atau mendapatkan dan memberikan makanan dan nafkah yang tidak halal kepada keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan dan beliau bersabda, al-karu ala iyadihi kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia merupakan orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga jangan sampai udah capek-capek berjihad mencari nafkah buat keluarga, tapi yang didapat adalah yang haram. Imbasnya nanti bukan hanya tingkah laku, akhlaknya tidak baik, imbasnya adalah kepada seluruh kehidupan anak-anak kita menjadi tidak bagus. Lalu kemudian orang tua juga harus memastikan

0: terbaik buat anak-anak kita. Dan kita harus menjadi, bukan hanya menjadi orang tua, tapi juga kita bisa menjadi teman, sahabat buat anak-anak kita, tempat mereka curhat. Bahkan kita ketika mereka diam, tidak mau bicara sama kita, menceritakan aktivitas dia, kita lah yang harus korek-korek. Bagaimana hari ini, bagaimana temannya, bagaimana sekolahnya, seperti itu. Sehingga kita tahu bagaimana aktivitas anak-anak kita, dan sehingga anak-anak kita merasa diperhatikan, diperhatikan oleh dia. Nah, untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, muru auladakum bisholah, wahum abna'u sama'a sinina wa asrubuhum alaiha wahum abna'u ashri wa farraku bainahum fil madajik. Jadi kita itu disuruh memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, karena dengan melaksanakan sholat, insya Allah anak-anak kita dimanapun dia berada, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pendidikan-pendidikan akhlak ini, di rumah diutamakan, diutamakan di rumah dulu, diawali dari rumah. Insya Allah ketika anak-anak kita di luar jangkauan kita, anak-anak kita yang sudah remaja, itu akan menjaga dirinya, menjaga marwah, kehormatan dirinya, dan akan menjaga juga marwah dan kehormatan orang tuanya. Demikian Mbak Tiara.
1: Betul. Nah itu dia tuh Ustazah, memang kalau misalnya menjaga apa ya namanya istilahnya, enggak cuman sekedar keluarga aja gitu yang kita lindungi, iya, tapi juga diri kita, kita lindungi agama kita, badan kita, kesehatan mental,
0: iya,
1: kita
0: betul,
1: juga dilindungi gitu. Enggak kebayang kalau misalnya dengan angka-angka yang tadi udah diberikan sama Ustazah di awal kayak 54% gitu. Aduh, kayak ngerinding gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya ini
0: Masya Allah ya, miris jadinya.
1: Miris banget benda itu, kan artinya setengah perempuan, setengah anak perempuan di Indonesia tuh sudah pernah melakukan hal tersebut gitu. Untuk yang laki-laki juga 74%. Aduh. Rasanya takut. Nah ini untuk Abang Po yang ingin bergabung pagi hari ini, ingin bertanya seputar tema kita, boleh tinggal WhatsApp ke 0812 1124 928. Dan ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, karena mungkin ini agak nyentil begitu ya Ustazah ya, karena menjadi kekhawatiran banyak orang tua dan juga banyak apa namanya orang-orang dewasa lainnya. Ini sudah ada Bang Fajar di Tangerang, katanya kalau seseorang udah pernah terjerumus dalam pergaulan bebas, apakah masih ada kesempatan buat bertaubat dan juga memperbaiki diri Ustazah, katanya.
0: Baik, jadi kalau taubat jelas Allah itu maha pengampun. Wallahul ghafurur rahim. Jadi Allah itu maha pengampun. Ketika sudah terlanjur pernah melakukan itu, maka banyak-banyak istighfar, minta ampun, taubatan nasuha, dan benar-benar menyesali perbuatannya. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas setelah istighfar, jangan ngulangin lagi.
1: Iya,
0: setelah istighfar, perbaiki diri, banyak belajar, dekatkan diri sama Allah. Itu insya Allah akan diampuni oleh Allah. Walaupun ya nanti ketika kita masuk ke alam kubur, ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, tetap itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi ketika setelah melakukan kesalahan, lalu kita bertaubat, maka nanti di alam kubur pertanggungjawaban kita berikan kepada Allah itu, ketika kita ditanya nanti apakah pernah melakukan, iya benar pernah melakukan gitu kan. Tapi ketika ditanya lagi apakah sudah bertaubat, kita bilang sudah bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Sehingga nanti balasannya tidak terlalu berat di sisi Allah ketika sudah di alam kubur. Tetap nanti akan dibalas oleh Allah di alam kubur karena sudah melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau sudah bertaubat, maka diringankan oleh Allah. Dan gak usah khawatir, Allah itu maha pengampun. Seperti itu Mbak Tiara.
1: Jadi sebenarnya jangan mentang-mentang, ah ntar juga tobat, ayo diampunin, terus ngelakuin lagi gitu ya. Jangan kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Nah ini juga sekarang itu kan, apa namanya Ustazah, media sosial tuh luar biasa masif ya. Semua informasi itu bisa masuk tanpa filter, apalagi sekarang anak-anak remaja itu mereka udah diberikan handphone sama keluarganya untuk memudahkan komunikasi tujuannya, karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja segala macam. Dan memang sosial media kalau menurut saya pribadi itu udah jadi kayak pintu masuk pergaulan bebas gitu loh. Nah kalau dari sisi agama

0: Sem tuh apakah ada kayak semacam apa ya ceritanya atau masukan-masukannya untuk bijak menggunakan sosial media menurut syariat Islam gitu saja.
1: Baik, jadi memakai sosial media di ini dulu diawali dari kita nih orang tuanya. Karena kan kesuksesan dan kegagalan anak-anak atau generasi penerus sebenarnya itu adalah kesuksesan dan kegagalan kita orang-orang
0: Betul,
1: tua gitu.
0: betul.
1: Jadi kita dulu yang harus memberikan contoh. Emang handphone itu kalau bisa jangan diberikan kepada anak sejak dia usianya dini. Kalau bisa, kalau memang anak-anak kita pakai handphone, harus kita kasih jam.
0: Oke.
1: Satu contoh kayak anak saya nih, anak saya kelas 11 sekarang, tapi dia sekolah di madrasah. Madrasah Aliyah Negeri MAN 15. Dia bawa handphone ke sekolah, tapi itu di sekolah boleh dipakai ketika ujian, ketika ada pelajaran-pelajaran yang memang butuh handphone. Nah, setiap harinya itu handphone dikumpulkan. Kumpulan ada kotak-kotak khusus handphone. Nah, ketika di rumah itu menjadi tugas kita, orang tua jangan sampai bablas membiarkan anak-anak kita main handphone. Kalau bisa, tiap hari itu, tiap malam, ajarkan pendidikan yang terbaik, akhlak-akhlakul karimah. Kalau saya, sering saya ajak anak-anak saya untuk tadarus, tadarus bareng. Kalau misalnya tidak mau bareng, saya ajarkan untuk mereka tadarus di kamarnya masing-masing, itu setiap hari. Minimal itu dibaca Al-Quran satu lembar. Alhamdulillah kalau sekolah di madrasah itu pra KBM, pagi-pagi ada sholat duha, ada tadarus itu sampai jam 7 pagi. Alhamdulillah di sekolahnya sudah seperti itu. Jadi diawali dengan pendidikan dasarnya dulu, di akhlaknya, dan kita tanamkan bahwa dimanapun, kapanpun kamu berada, Allah itu maha melihat. Sehingga kita tanamkan bahwa jangan sampai kita tidak takut kepada Allah gitu.
0: Betul, betul.
1: Takutlah kepada Allah, karena semua yang kita lakukan itu akan ada balasannya dari Allah. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia juga sudah dibalas. Dan kita harus benar-benar memberikan pemahaman bahwa masa depan itu masih panjang dan harus dilalui dengan penuh perjuangan. Sehingga jangan sampai mengorbankan masa depan yang panjang itu, mengorbankan cita-cita yang bagus hanya dengan perbuatan yang kesenangan yang sesaat.
0: Betul.
1: Kesenangan sesaat itu kan sebetulnya sesaat ya ketika bergaul bebas itu. Tapi imbasnya itu lama.
0: Betul.
1: Dari segi psikis, dari segi lain-lainnya, imbasnya lama. Sehingga kita harus tanamkan yang paling utama adalah akhlaknya agar diperbaiki, baik tidak terlihat oleh mata kita ataupun di depan kita, baik di belakang kita. Karena Allah Maha Melihat. Itu yang harus kita tanamkan sebenarnya kepada anak-anak remaja, begitu, Mbak Tiara.
0: Nah, itu dia yang jelas. Jadi, sebenarnya balik lagi filternya tuh ya ke kita, orang tuanya gitu.
1: Iya, orang tua.
0: Betul. Dan sekarang tuh udah juga banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi yang memang memudahkan kita untuk membatasi tayangan di sosial media atau di handphonenya
1: Betul.
0: anak-anak begitu, Ustazah ya.
1: Iya.
0: Tapi ini orang tuh kudu melek teknologi nih. Kadang-kadang orang tuh kayak ah,
1: Iya.
0: duitnya ada udah beli aja dah. Ngemikirin
1: Ya,
0: tuh
1: kitanya juga
0: kadang-kadang.
1: harus cerdas nih.
0: Bener, kita juga kudu cerdas ya sampai nanti anak kita lebih jago daripada kita nih ngeles ini. Ini berikutnya sudah ada WhatsApp dari Po Aisyah di Jakarta Utara. Saza mau nasihatnya, apakah ada amalan atau doa-doa yang bisa kita amalin nih buat keluarga kita dan juga kita supaya dijaga dari pergaulan yang bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustazah?
1: Baik, kalau amaliah-amaliah untuk orang tua ya, jangan lupa itu kalau malam bangun tahajud. Karena doa-doa kita untuk anak-anak kita itu paling mustajab di antara waktu-waktu mustajab adalah waktu di sepertiga malam. Itu yang harus benar-benar kita, ini ya di samping sholat fardunya kita jalankan, sholat tahajud itu harus dawam, jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud. Karena doa-doa kita, ketika kita setelah tahajud, itu Allah yang langsung megang doa-doa kita dan Allah kabulkan. Karena Allah sudah janji, apabila kita bangun sepertiga malam, lalu kita bermunajat kepada Allah, terutama kita doakan anak-anak kita, maka doa kita diijabah. Nah, ini ada amaliah yang saya nih, saya setiap hari laksanakan. Mohon maaf, bukan riya, tapi boleh dicontoh gitu ya. Saya itu kalau bangun tahajud itu saya nggak maksudnya nggak dari jam 2 tuh, kadang-kadang jam itu sebangunnya ya, tapi lebih diakhirkan. Memang Rasulullah juga mengajarkan untuk lebih diakhirkan, jadi subuhnya nggak kesiangan gitu. Jadi amaliyah yang apa boleh dicontoh adalah kalau saya tiap hari itu saya baca surat Yasin. Sebelum baca surat Yasin itu saya baca surat Fatihah dulu, saya sebutkan nama anak-anak. Jadi Suma ila ruhi wa jasadi, sebut tuh nama anak-anaknya. Siapa bin siapa gitu. Kita bacakan suratul Fatihah. Setelah itu bacakan surat Yasin. Kalau pengen lebih mantep lagi surat Yasin, Yasinnya Yasin Fadilah. Karena di dalam surat Yasin Fadilah itu lengkap. Ada doanya, ada solawatnya, ada munajatnya, kemudian ada ayat-ayat kaifiatnya seperti itu. Insya Allah, Allah akan menjaga anak-anak kita, baik di depan mata kita ataupun di belakang kita, dengan kita ikat pakai doa. Karena kan kita nggak selalu mendampingi anak-anak kita.
0: Betul.
1: Seringkali kita, mereka ada di luar jangkauan kita, sehingga dimanapun mereka berada, di beda tempat dengan kita, insya Allah kita minta sama Allah, Allah yang melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Itu Mbak Tiara, yang biasa saya lakukan ya itu. Dan alhamdulillah itu pun dilakukan oleh banyak para ulama. Pokoknya munajatnya sebelum subuh. Jadi 15 menit sebelum subuh lah itu. Jangan sampai kita nggak doa sama Allah, karena itu waktu paling mustajab. Sebelum 15 menit sebelum subuh. Gitu Mbak Tiara.
0: Baik, berarti untuk Bu Aisyah nanti doanya atau tahajudannya di akhir gitu ya Ustazah ya, supaya supaya biar sekalian juga satu dua tuh doanya yang paling cepat masuk jalan tol, pakai ekspres lagi jalan tolnya.
1: Jalur khusus.
0: Jalur khusus itu. Kalau orang pakai jalur orang dalam, enggak, kita pakai jalur langit kita pakainya.
1: Nah, iya
0: betul.
1: Baik. Ya, kita orang tua harus banyak tirakat, karena enggak boleh kebanyakan tidur gitu ya. Karena kan yang jelas kita ingin nih nanti di alam kubur kita punya jariah, diantaranya waladun sholih ya da'ulahu. Anak-anak yang sholih yang selalu mendoakan kita. Tentu saja anak-anak sholih itu kan harus dibentuk, harus diperjuangkan dari sekarang. Seperti itu Mbak Tiara.
0: Betul, kalau nggak dari sekarang mau kapan? Ntar kalau udah gede udah mulai batu
1: nah.
0: Tuh. Kalau udah mulai batu,
1: betul.
0: Kelar dah kita sebagai orang tua, ya kan?
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu Ustazah, terima kasih banyak atas obrolannya, tausiahnya pagi
1: sama
0: hari
1: Mbak
0: ini.
1: Tiara.
0: Ini semoga bisa apa ya namanya, menggerakkan hati kita sebagai orang tua, atau mungkin anak-anak remaja lagi dengerin, oke deh, untuk menghindari dunia itu kita sudah mulai membatasi begitu ya Ustazah ya.
1: Iya, betul. Amin.
0: Amin. Baik, kalau begitu Ustazah, selamat kembali beraktivitas pagi hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya Ustazah.
1: Terima kasih Mbak Tiara.
0: Terima
1: Mohon
0: kasih.
1: Maaf.
0: Terima kasih kembali Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abangko, sebanyak 36 finalis Abang None Jakarta mengunjungi Balai Kota Jakarta Selasa kemarin untuk mempelajari program pengolahan sampah berkelanjutan. Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan Biro Umum dan ASD Setda Jakarta, Bayu Andalas mengatakan, kegiatan ini bertujuan membekali para finalis agar dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari sumber. Menurut Bayu, Balai Kota Jakarta tengah dipersiapkan sebagai percontohan pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui program Jakarta Waste and Eco Innovation Center. Selain mengikuti pemaparan, para finalis juga mendapat pelatihan mendaur ulang botol plastik bekas menjadi aksesoris berbagai bentuk pemanfaatan kembali sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mencatat lebih dari 1,26 juta kunjungan wisatawan hingga akhir Juni 2026 atau mencapai 60,84% dari target tahun ini. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Ciamis, Asep Didi Herdiawan mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tren positif dan optimistis target lebih dari 2 juta kunjungan wisatawan pada 2026 dapat tercapai. Pemkab Ciamis terus memperkuat promosi melalui media digital serta meningkatkan kualitas destinasi wisata dan desa wisata. Program ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di Kabar Berita jam 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Antena 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, 92,8 RRI Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Abang Po semuanya apa kabar? Bareng sama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Po di rangkaian Kabar Jakarta untuk edisi kali ini hari Rabu 29 Juli 2026. Yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jalan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik begitu ya. Kenapa cantik? Karena penyiar cewek. Kalau penyiar cowok, nanti kalau Bang Arif siapa namanya ngobrol-ngobrol ganteng. Dan pagi hari ini Jakarta gimana ya tadi ya? Ayah nggak tahu lagi. Pokoknya ayah berangkat pas azan aja. Orang mah azan gitu nungguin sampai kelar tuh. Ayah lagi di jalan azan aja diberhenti dengan azan Abang Po. Untung nyampe sini kagak terlambat. Pagi hari ini di hari Rabu, moga-moga kegiatan Abang Po di akhir bulan Juli lancar terus ya Abang Po. Tak lagi awal bulan sabar, masih ada 2 hari lagi. Tanggal 30 sama tanggal 31. Kenapa khusus sampai tanggal 31 sih? Kenapa enggak langsung aja gitu? 29 langsung 1 gitu, enggak bisa ya. Yang mau bergabung pagi hari ini bisa WhatsApp 08 12 11 12 928. Mana katanya mau ngirimin dari tadi, ayo tunggu enggak nyampe-nyampe kirimannya. Dan juga bisa telepon 02135045510. Mana? Orang nungguin nih. Mana baru satu? Aduh, nih enggak dia, enggak sore sama nih. Udah dipin. Pinjol maksudnya, mana belum masuk? Allahumma Gustinu Agung, emang bener-bener nih punya anak magang nih. Gak ada yang beres, gak yang pagi, gak yang sore, sama ya bro, kembar gue rasa. Oke, yang kedua boleh. Abang Po, ayah kan kemarin kan telur sempat nyentuh harga sekilo 22.000 ya, 23.000 ya. Kayak ayah seneng banget gitu harga telur turun. Karena di rumah tuh ayah sama keluarga ayah itu suka banget konsumsi telur. Jadi setiap pagi itu pasti sarapannya pakai telur rebus, satu orang dua. Terus nanti segala macam masakan yang kita itu berarti tuh seminggu bisa habis berapa itu? Sekilo lah. Paling cepat enggak, lebih malah. Pokoknya ayah beli 4 kilo telur itu enggak nyampe sebulan udah habis, ya 3 minggu lah ya. Benar-benar berarti seminggu tuh sekitar 1 kilo sampai 1 kilo setengah telur itu bisa habis cuma buat sarapan pagi doang. Ya makan 3 orang soalnya. Nah, terus habis itu segala macam masakan yang dibuat di rumah itu biasanya suka pakai telur. Kalau misalnya kita pengen bikin gorengan bakwan gitu ya kan pakai telur. Atau enggak kita pengen bikin ayam crispy pakai telur. Kita pengen bikin tumis-tumisan capcay pakai telur. Kita pengen apa-apa ujung-ujungnya pakai telur karena itu paling gampang. Kalau lagi males masak tinggal ceplok telur gitu. Terus baru 2 hari yang lalu ayah beli telur nih Abang Po di agen. Angkanya 28.000 lagi, 28.500 coba bayangin. Buset. Itu kayak apa ya? Kayak ada yang hilang gitu. Tuh gitu kemarin ketika telurnya 23.000, 25.000, ayah borong. Karena keluarga ayah tuh makan telur banyak banget, Abang Po wajib banget makan telur. Nah, terus beras juga ada beberapa yang sudah mulai naik. Yang biasa ayah beli tuh harganya seliternya 11.000, naik jadi 12.000. Cabai juga udah pasti naik, yang gak turun-turun tuh heran gue sama cabai, heran dah pokoknya. Nah, karena kebutuhan dapur itu kadang suka naik, kadang suka turun. Kita kan kudu-kudu pinter nih ngatur keuangan nih, gak cuma perempuan doang. Yang laki-laki juga kudu-kudu pinter nih ngatur pengeluaran uang masuk, uang keluar, ngatur belanja supaya tetap hemat gitu. Nah, Bapak punya trik dan tips sendiri gak? Kalau misalnya pengen belanja gitu ya, pengen masak nih di rumah, lebih suka masak sendiri di rumah, cari diskonan di ojol, di makanan online, atau mungkin punya trik lain, misalnya numpang makan gitu di rumahnya siapa gitu biar gratisan. Boleh gabung ya, berbagi sama kita kira-kira trik Abang Po supaya bisa tetap hemat dan juga ngatur belanjaan supaya lancar jaya sampai akhir bulan. Silakan WhatsApp ke 08 12 11 12 928 dan juga telepon 02135045510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Jadi bagaimana Bang Po? Kalau misalnya ngomongin soal dapur, iya, itu kan banyak tuh trik-triknya. Dari emak-emak zaman sekarang tuh udah pada tahu tuh gimana cara trik-trik ngatur keuangan supaya kebutuhan dapur tetap terpenuhi sampai akhir bulan, baik buat diri sendiri maupun juga buat keluarga. Boleh dong berbagi tipsnya nih Abang Po, gimana ngatur keuangan buat kebutuhan dapur, mau masak sendiri kek, apakah nyari promo gitu kan. Kadang ada beberapa soalan-soalan tuh suka buy one get one, buy one get two, buy two get one gitu ya. Atau malah mungkin nebeng sama tetangga kita nih buat makan. Gabung pagi hari ini di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon 0213504510. Kalau Ayah sendiri nih Abang Po, di rumah tuh kalau ngatur keuangannya mah sebenarnya susah. Sulit. Tapi Ayah suka belanja tuh, ada satu swalayan yang menurut Ayah cukup murah gitu. Promonya banyak. Kalau untuk kebutuhan kering-kering tuh banyak banget tuh promonya. Kemarin Ayah beli tepung buat ayam goreng, beli satu gratis dua kayak gitu. Terus ayam lebih murah di pasar sih sebenarnya. Sama belanja online juga cukup membantu banget Abang Po. Jadi kadang kalau belanja online tuh bisa memberikan pengaruh yang luar biasa juga. Tapi kalau untuk masalah fresh ini mah fresh di pasar gitu. Lebih fresh di pasar ya. Cuma kalau buat Abang Po cuma sekedar buat makan sehari-hari, itu kayaknya lebih belanja online tuh lebih murah. Ayo beli ayam tuh harganya jauh lebih murah dibandingin di pasar gitu. Ayam fillet maksudnya. Yuk yang mau gabung pagi hari ini di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga bisa telepon 0213504510. Kita sapa dulu yang satu ini. Selamat pagi, good morning Kong Dani.
2: Bonjour mademoiselle. Sapa bien.
1: Bien, très bien. Très bien.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
2: Banyak itu.
1: Apa nak?
2: Merci banyak.
1: Banyak, tapi bukan punya kita. Mersinya. Mersinya. Oh, tapi ada kok teman-teman aja kalau tiap pagi berangkat pakai Mersi dia.
2: Iya, benar juga.
1: Transjakarta kan ada tuh yang Mersi.
2: Transjakarta Mersinya banyak.
1: Banyak iya. Dia. Kang Dani, apa kabar Kang Dani?
2: Insya Allah baik-baik, Po.
1: Alhamdulillah.
2: Mpononi. Bagaimana Mpononi Tiare?
1: Kalau Ayah mah alhamdulillah sehat-sehat terus. Nah, mah kelihatan kalau kita mah.
2: Alhamdulillah, bismillah.
1: Kang Dani. Kang Dani kan ini kan secara teknis tinggalnya kan sendiri ya. Paling ditemenin sama cucu sama anak-anaknya di akhir pekan, ya kan? Terus
2: ada ya Pak, Sabtu Minggu ada.
1: Sabtu Minggu ada yang nemenin gitu. Tapi kalau Senin sampai Jumat kan ponakan cucu-cucu pada sekolah tuh, ya kan?
2: Iya, just alone at home.
1: Just alone at home, ya, alone, look at the window, look at the beautiful view gitu ya kan. Tapi kalau misalnya Kong Dani tuh ngatur keuangan Kong Dani tuh gimana sih buat kebutuhan dapur ya khususnya? Apa sekarang tuh Ayah kemarin beli telur aja harga naikin aujubile. Gitu. Malah sempat sampai 35
2: ribu. Yang penting gini.
1: Gimana?
2: Kuncinya gini, Po, ya. Jadi kalau engkong kan mikirnya udah enggak usah mikir lah gitu lah. Pokoknya apa adanya aja, sepanjang bisa beli, sepanjang barangnya ada, sudah lakukan saja. Jadi enjoy saja. Cukup enggak cukup ya itu tegar perkiraan kita saja. Kan itu bukan matematika.
1: Iya sih.
2: Kan kadang-kadang rezeki tau tuh, misalnya anak, pah, ini ada rezeki ini gini, bisa aja begitu tuh, Po, tuh. Bener-bener. Gitu.
1: Jadi jangan distresin banget gitu ya.
2: Terus kadang-kadang nekat. Perlu anu sesuatu tapi ini enggak bisa ditinggal gitu. Ah udah pokoknya nanti gimana buat makan? Allah pasti ngasih makan kita, kenapa kok rezekinya Allah udah tentukan. Udah gitu aja, alhamdulillah sampai-sampai aja gitu, Po, gitu.
1: Iya. Soalnya kan kadang-kadang tuh ada yang karena mikirin, ih anak kita banyak gitu ya kan. Orang tua juga kudu kita kasih duit gitu. Jadi kudu banyak gitu pikirannya kadang-kadang ya kan.
2: Ih justru yang punya anak satu lebih stres lagi, Po.
1: Kenapa tuh?
2: Jadi kalau anak satu, kalau gagal kan nggak ada obatnya.
1: Oh iya, deh benar. Karena cuma satu ya.
2: Jadi karena satu itu harus lebih hati-hati dan harus betul-betul terencana gitu ya. Sampai misalnya cucu sayang nomor 4 ini kan sekarang baru naik kelas 3 ya di SD swasta, swasta Islam. Itu 2 tahun yang lalu aja masuknya kan ya, uang mukanya tuh kira-kira 11 rupiah lah gitu tuh. Belum yang macam-macamnya itu.
1: Betul.
2: Nah, terus tiap semester kan ada apa gitu, buku, pakaian juga gitu kan ya. Dia bilang itu iseng-iseng ngobrol gitu sama saya. Kayaknya sih anak nih kalau kalau sampai dia lulus hitungan sekarang ya kan, kembali lagi ngitung matematika kan Pok deh.
1: Iya.
2: Bisa dihitung matematika, itu urusan Allah gitu ya. Gitu. Oh, kira-kira saya bilang berapa? Wah, minim paling enggak harus punya 200 rupiah kalau sampai dia ngitung sampai lulus. Lulus terus itu juga dengan catatan misalnya SMP SMA-nya negeri katanya. Kalau SMP SMA-nya tetap swasta, wah lain lagi itu hitungannya. Terus saya senyum aja. Kalau kakeknya mampu mah enak kali. itu kan jadi pikiran loh, Bo. Gitu.
1: Benar.
2: Kakeknya jadi pikiran, padahal cuman iseng-iseng hitung-hitungan aja gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Ya sudah lah, Bo. Pokoknya yang penting saya bilang anak satu hati-hati.
1: Betul.
2: Enggak ada obatnya, harus jadi saya bilang gitu. Ya alhamdulillah gitu, ngajinya apanya karena di sekolah Islam, jadi insyaallah gitu ya, enggak kecil hati lah gitu gitu gitu Pok tuh tuh.
1: Baiklah kalau begitu Kong Dani, ya tetap aja intinya mah ada, ya udah kalau ada mah nikmatin aja, kalau enggak ada kita ikhtiar aja gitu, tapi jangan berlebihan.
2: Betul, karena
1: pokoknya
2: semua sudah hidup dan mati kita sudah dipatron, sudah dibikin apa, sudah dibikin skenario sama yang maha kuasa, yang maha punya keinginan.
1: Benar.
2: Istilahnya kita cuma wajibnya ikhtiar dan usaha saja, serahkan aja hasilnya. Dan apa yang nggak lupa,
1: apa tuh?
2: Betul-betul penekan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.
1: Kayak Kong Dani tuh kalau ngomong tuh kayak lagu ya, kata-katanya.
2: Kenapa?
1: Serahkanlah gitu hidup dan matimu. Kong, makasih banyak ya Kong ya.
2: Iya, sama-sama Pak, terima kasih waktunya.
1: Kong. Ya Kong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau misalnya benar kan, serahkanlah hidup dan matimu gitu. Serahkan pada Allah semata. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Serahkan pada Allah yang Maha Kuasa.
1: Lanjut dong. Ini orang-orang lama nih kayaknya nih.
3: Iya, aku kangen banget sama Putri.
1: Aduh ya ampun, kemana aja, Cak?
3: Abis sakit.
1: Sakit apa?
3: Sakit hati.
1: Ah, kalau sakit hati mah.
3: Kalau Putri tahu enggak?
1: Enggak.
3: Aku kan kan waktu bulan puasa tuh kan mama itu kan menyayangkan Putiara tuh hari tiga puasa ya.
1: Uh-uh.
3: Tiga puasa.
1: Hah? Kenapa?

0: sama Ponova di awal-awal SD
1: Ah,
0: aku sama sekali ini po
1: iya nggak apa-apa.
0: itu aku hilang, semangatku hilang
1: Tapi sekarang
0: waktu mama
1: udah membaik kan? Maksudnya
0: udah agak mendingan,
1: udah
0: sudah
1: agak
0: bisa telepon
1: mendingan.
0: teman lagi. Kalau dulu nggak mau telepon, nggak mau, pokoknya aku benci banget itu telepon, nggak mau telepon.
1: Ya udah kalau gitu, pokoknya sekarang
0: Tapi
1: harus
0: aku
1: harus kuat-kuat, terus
0: bingung.
1: happy-happy. Kan kita bakal seru-seruan lagi.
0: Iya, makanya aku bilang semangat Ica tuh hilang sama sekali, kayak nggak ada semangat hidup.
1: Iya
0: Aduh, aku
1: benar.
0: sendirian di rumah, nggak tahu, nggak enak, nggak ada mama, kayak gitu lah pokoknya.
1: Betul. Baiklah kalau
0: Tiba-tiba
1: begitu.
0: sakit, sakit itu asam lambung karena nggak mau makan kan.
1: Iya, itu dia makanya. Aslam tuh jahat loh dia. Udah sering
0: Iya.
1: asam lambung tuh jahat, jadi nggak boleh dibiasain untuk
0: Dan
1: nggak
0: banget
1: makan,
0: kalau
1: harus
0: kalau
1: makan.
0: sudah itu kena kena itu kena kena apa namanya kena asam lambung itu, yang lain-lain juga ikut, penyakit-penyakit yang lain juga ikut semua di
1: Nah,
0: situ.
1: itu dia. Nah, supaya nggak kena asam lambung kan kita kudu jaga-jaga makan gitu. Kalau Ica jaga
0: Iya,
1: makannya
0: betul.
1: bagaimana? Apalagi sekarang semakin mahal, Ica kan tukang jajan. Gimana cara ngatur
0: Ini
1: keuangannya
0: aja
1: coba
0: nggak
1: Ica?
0: boleh aku makan kayak bakso-bakso gitu, nggak
1: Nah,
0: boleh
1: nggak
0: di
1: boleh kan?
0: makanan.
1: Nah, terus sekarang gimana? Kalau buat
0: Harus
1: makan,
0: makan ini kayak bubur ayam. Aduh, aku juga bosan makan yang lembek-lembek gitu, nggak
1: ya
0: enak
1: nggak
0: juga, kayak mau
1: apa-apa.
0: muntah juga.
1: Nggak boleh dong masak digituin. Tapi kalau makanan itu apa namanya sengaja dipilih yang lembek-lembek supaya perutnya nggak kaget. Kalau kaget
0: Ya
1: nanti kok
0: itu.
1: nanti kalau perutnya kaget dia ngomong ayam ayam ayam gitu kan nggak lucu. Ya kan?
0: Ya, betul.
1: Apa? Jadi diem.
0: Ya, aku udah lama nggak tugas dangdut ya, di dinas dangdut.
1: Eh, nanti dangdut hari Jumat ya, gabung ya.
0: Jumat ini, besok.
1: Jumat tahun depan, besok lah. Ya, yeah, ditunggu ya.
0: Iya, ya.
1: Ya, wes buat Ica cepat sembuh. Eh, Ica tapi belum jawab pertanyaan Aye. Kalau Ica buat
0: Apa?
1: ngatur ngatur keuangannya Ica nih untuk kebutuhan dapur, untuk masak atau untuk makan gitu ya. Sekarang tuh gimana? Masak sendiri tetap atau nyari promo online atau numpang sama kakak, numpang sama tetangga buat makan siang nih gitu. Ada enggak?
0: Kalau kalau kalau kalau masak nasi tetap masak, tapi sekali-sekali gitu kadang-kadang masak sehari gitu kan. Mending kayaknya beli gitu, kalau beli kan pas-pas gitu kan.
1: Benar-benar lebih murah ya,
0: Karena aku
1: lebih murah
0: sendiri
1: kalau
0: juga
1: buat makan
0: daripada
1: sendiri mah
0: impor.
1: murah gitu ya.
0: Iya, apalagi apalagi kalau misalnya pas masak ya, pas masak aku juga pergi juga belanja, habis itu kerja lagi gitu, masak. Karena juga nggak habis, kadang basi lah apalah, kalau kita beli kan cuma secukupnya aja gitu kan.
1: Benar benar
0: Jadi
1: benar.
0: kadang beli kan juga masak sih, sekali-sekali masak.
1: Oke,
0: Masak kalau masak nasi, iya masak nasi.
1: tapi kalau bisa buat makan sendiri mah kayaknya lebih hemat beli ya daripada masak ya.
0: Iya, daripada kadang masak juga nggak habis.
1: Benar, benar, benar dirimu
0: Soalnya
1: bazir.
0: aku kalau masak itu nggak bisa sedikit, maunya banyak.
1: Iya,
0: Mana juga nggak habis.
1: dikata mau ngasih makan sekampung kali kalau sama Ica masak mah.
0: Iya kan, aku ikut kelas sama mama dulu kan begitu, kalau masak itu lama mah.
1: Betul, betul.
0: Kalau
1: Ama
0: masak
1: abisnya ya.
0: banyak masaknya, kayak untuk cucunya juga kayak gitu. Jadi aku ikut-ikutan, malah kebuang-buang nasinya, itunya, lauknya. Jadi
1: Betul betul. Ya
0: sekarang beli
1: wes.
0: kadang juga masak sih, masak sendiri.
1: Baiklah kalau begitu Ica makasih banyak Ica. Jangan lupa sarapan pagi hari ini ya Ica ya.
0: Iya.
1: Oke. Nanti tunggu teleponnya hari Jumat ya, tunggu ya.
0: Insya Allah. Kalau aku
1: Oke.
0: nggak lupa deh. Kalau aku nggak
1: Makasih.
0: lupa.
1: Makasih Ica.
0: Ya, Assalamualaikum. Lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Cari Bonnya udah lama banget kan telepon. Ya ampun. Buat Abang Ampun terbakal terima lagi teleponin 0213504541 dan juga WhatsApp 0812 11 24 928. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kabar Jakarta. Jadi libet sendiri.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Dengar lagu ini nek, kayak inget-inget zaman-zaman ayah. Mau bilang zaman-zaman ayah SMA, SMP, tua banget berasa. Belum pernah denger. Ya udah WhatsApp ke 08121129928, ayah bakal bacain dulu. Ini udah ada Pak Aan di Surya Kencana Bogor, katanya Potiara telur jangan di dada, diceplok ya, asal jangan diceplokin ke kepala aja, mubazir. Eh iya loh, zaman-zaman kita sekolah dulu nih abang po, kalau ulang tahun kan pasti diceplokin gitu ya. Lah zaman kita waktu kecil mah nggak paham kalau telur tuh dibeli pakai duit, nyarinya susah duitnya, abis itu dibuang-buang begitu aja buat nyeplokin temen yang ulang tahun. Makanya salah satu kebiasaan ulang tahunnya plokin itu udah mulai berkurang gak sih kalau di daerahnya Bambo? Oh ini kayak bisa jadi pakai buat tema aja nih, hari Jumat jangan diambil ya temanya ya, cinta ya, itu buat hari Jumat ya Sin, denger Sin, Sin denger ya, jangan cengeng-cengenges lu, ntar tetap dipakai buat penyiar pagi besok buat Arif. Nah ya bilang sama Arif nih pokoknya. Canda Bang Arif. Buat Abang Po, yeah, yang mau gabung boleh banget tinggal WhatsApp nanti di 08121129928 dan juga telepon masih ayo buka di 0213504510. Tapi nanti selepas beberapa lagu berikut ini bakal balik lagi lepas kabar Jakarta jam 7 pagi.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
3: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
2: Ah masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana Din?
3: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
2: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
3: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
2: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
3: Bener, Sophia.
2: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.